Boleh nggak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: Jeder, pagi-pagi udah diajakin ngerok teman Pro 2 ya. Emang loh. Tapi tadi tuh salah satu lagu favorit aku juga tuh, Liz.
1: Apa tuh?
0: Dari Perunggu, judulnya tuh Gemilang.
1: Oh, okay.
0: Gitu, Liz. Tapi anyways, kan masih lanjut nih ya ngomongin soal barang yang mungkin bersejarah buat kamu. Tapi kali ini kita kayak beralih gitu loh, teman Pro 2, ke barang-barang yang memang benar-benar bersejarah, nggak cuma buat kita doang, tapi kayak buat kota, negara gitu. Salah satunya museum gitu. Tapi kamu pernah nggak ke museum, Liz?
1: Pernah. Pernah, musim di daerah aku dulu sih. Kalau kalau di sini jujur lewat doang. Waktu itu juga ke Tenggarong sempat diajakin temen aku mau ke Museum Mula Warman, enggak ayo gitu kan. Tapi kayaknya agak jauh, terus waktunya mepet, jadi ya ada enggak sempat nih. Tapi next time deh mungkin ya bisa, kan itu salah satu tempat yang bisa kita lakuin untuk mungkin selain rekreasi juga tempat yang cukup edukatif untuk kita tahu sejarah-sejarah masa lalu gitu.
0: Benar.
1: Kan.
0: Benar. By the way,
1: kamu
0: Liz,
1: pernah?
0: Aku pernah, tapi kali ini udah ada yang gabungan seperti biasa.
1: Wahyu.
0: Halo Kak Wahyu.
2: Halo.
0: Met pagi Kak, apa kabar? Alias apa kabar?
1: Pagi.
2: Kabar baik aja ini.
0: Alhamdulillah.
1: Bagaimana Kak Wahyu, sedang ngopi?
0: Udah ngopi belum?
2: Nah, enggak ngopi aku.
0: Oh iya, Kak Wahyu enggak ngopi, ya lupa saya. Ngeteh berarti, Kak?
2: Iya, cuma ngeteh aja.
0: Oke. Okay.
2: Iya, cuma ngeteh aja.
0: By the way, Kak Wahyu, kan pagi ini tuh kita lagi ngobrolin soal
1: barang-barang peninggalan gitu.
0: Iya, tapi kali ini tuh kita masuk ke ngomongin soal kayak museum gitu, Kak Wahyu. Kak Wahyu pernah enggak main-main ke museum gitu di Samarinda? Pokoknya yang ada di sekitaran sini, ada di Kalimantan.
2: Kalau baru-baru ini enggak pernah sih. Cuma di zaman-zaman kecil aja.
0: Kemana tuh Kak, museum ya, yang mana?
2: Di Tenggarong dulu.
0: Oh pasti sih, kalau misalkan orang Kalimantan Timur terutama yang tinggalnya di Samarinda, Tenggarong, Balikpapan, pasti wajib, kayaknya
1: enggak sih harus wajib ke sana. Soalnya kayak banyak banget barang-barang prasejarahnya di situ.
0: Bener. Tapi waktu pas ke Museum Mula Warman, apa nih barang atau tempat yang paling Kak Wahyu ingat pas main-main ke sana?
2: Aduh, aku lupa lagi, udah lama betul soalnya.
0: Udah lama banget.
2: Udah lama itu.
0: Iya, main sama siapa sudah waktu itu kesana Kak? Lupa juga.
1: Sama orang tuanya.
2: Iya, sama orang tua dulu. Karena kan.
1: Ya berarti aku kayak cenayang ya, bisa nombak ya di saus ya.
0: Oh iya. Di depan kita tuh sekarang lagi ada ini Kak Wahyu, ada kayak tahu kan kayak macam Madam Lauren gitu. Tapi sekarang bukan Madam Lauren tapi Madam Liza.
1: Iya Allah. Tapi by the way, mungkin Kak Wahyu punya cerita enggak sih soal barang peninggalan dari kakak sendiri gitu, dari teman, dari siapa gitu yang mungkin sampai sekarang tuh kayak berkesan banget gitu.
2: Ada dari teman dulu.
1: Apa tuh?
2: Stiker.
1: Hah?
2: Stiker.
0: Stiker apa tuh Kak?
2: Jadi dulu itu kan sama teman-teman itu rame-ramean, kita tuh suka ke pasar malam gitu. Jadi cari stiker-stiker gitulah. Jadi ada satu stiker yang viral pada zamannya waktu itu. Aku juga lupa sudah mereknya apa, udah pudar soalnya. Nah itu masih melekat di motor aku. Jadi kita tuh dulu nyari stiker yang sama, nyari stiker yang sama gitu, terus kita tempel di motor kita masing-masing. Jadi ya kayak satu geng gitu lah, pakai stiker yang sama. Jadi itu masih melekat itu. Rasanya pengen saya hapus sih.
0: Kenapa?
2: Cuma,
1: lah kok?
2: Ya penuh kenangan aja. Jadi kayak ragu-ragu aja gitu mau ngapus. Nah, ini kenangan yang luar biasa lah, motornya juga masih ada kan.
1: Jadi, itu motornya Kawah itu benar-benar saksi sejarah bagaimana dia dari zaman SMP sampai sekarang. Itu juga barang peninggalan gak sih Kak jadinya?
2: Bener-bener. aku yang dulunya lupa, terus tiba-tiba ngelihat lagi itu masih nempel di situ, jadi ingat lagi kenangan itu.
0: Ada ditempel di helm juga gitu nggak Kak, atau cuma di motor doang?
2: Kalau di helm ada, cuma helmnya udah nggak ada, rimbanya ke mana sudah.
0: Kenapa helmnya anu hilang?
1: Helm tuh salah satu barang yang mudah sekali hilang di sini. Jangan
2: rusak,
1: salah.
2: Hilang juga lah, sudah. Bukan hilang dicuri sih, cuma tapi hilang rusak sudah.
0: Oh rusak.
2: Ya, sudah. Itu jadi dulu itu kita suka ngumpulin stiker gitu, suka ditempel-tempel di handphone. Itu.
1: Oke.
2: Kalau handphone ada juga peninggalan dari teman aku juga, dia tuh dulu ya entahlah pemikiran dia apa, dia nggak mau beli HP lagi, dia masih mempertahankan HP lamanya. Jadi baterai handphonenya dia itu diikat sama dia sama karet.
0: Sebentar, kenapa diikat? Gak ada casing belakangnya kah ke atau kayak gimana?
2: Gak ada casing di belakangnya, terus longgar. Terus diganjel pakai kertas gitu, ah parah banget sih.
0: Tapi bisa nyala?
2: Masih bisa nyala. Jadi harus... diledekin kan waktu dia di tongkrongan gitu, diledekin sama teman-teman. Wah parah banget.
0: Emang menurut aku itu udah parah banget sih Kak, tapi kalau misalkan emang masih nyala ya udah alhamdulillah gitu kan ya. Tapi akhirnya ganti HP enggak Kak tuh?
2: Ganti lah, lama kelamaan kan rusak juga itu.
1: Sampai jadi, sekarang masalah HP-nya itu lagi.
2: Iya, capek juga sih dia diledekin itu HP atau nasi bungkus gitu.
0: Ngeri juga
1: mereknya,
0: ya.
1: Mereknya Kiano.
0: Oh, Kiano atau apa tuh Kak?
1: Sama-sama masih kuat ya.
2: Iya, jadi itu jadi peninggalan teman aku. Dia kasih ke aku update handphonenya, tapi ya, ya nggak aku pakai sekarang ya.
1: Ih, baik banget loh temennya ngasih handphone ya.
0: Tapi handphonenya udah rusak. Ini penuh bersejarah, saking bersejarahnya udah kayak gitu, Liz.
1: Oke, siap.
2: Baik, bagaimana HP handphone rusak dikasih ke aku?
1: Oh gitu.
2: Kalau HPnya baik sih nggak apa-apa. Ya.
1: Servis dulu dong, Bang. Kan bisa ya enggak?
0: Kayaknya keburu lebih mahal servisnya.
2: Anyway, sudah susah sekarang sudah susah. Cari itu handphone jadul soalnya.
0: Mending beli HP baru aja gitu ya sekalian Liz ya.
1: Betul.
0: By the way Kak Wahyu, pagi ini ada kayak mau ngasih pantun kah atau apa nih?
2: Sebenarnya ada quotes juga, cuma pantun aja lah.
0: Apa tuh?
1: Quotesnya boleh juga.
0: Ya quotes juga boleh. Bebas sih.
1: Dua-duanya kita mau dua-duanya.
0: Dua-duanya, tiga-tiganya, empat.
1: Soalnya sudah disebut sama dia, kita penasaran kan.
0: Daripada bikin kita penasaran kan, mending langsung lah.
2: Beli kain di pasar baru.
1: Cakep.
2: Kain dirajut berwarna biru.
1: Cakep.
2: Barang kenangan disimpan lama selalu. Meski wujudnya dimaukan waktu.
1: Oke.
0: Benar-benar ngeri juga nih pantuners kita Kak Wahyu.
1: Kalau quotesnya apa Kak quotesnya?
0: Quotes.
2: Ya Kak quotesnya kayak gini. Kekuatan sejati tidak terlihat dari seberapa keras kamu bisa memikul, melainkan dari seberapa banyak.
0: Apa?
2: Dari seberapa banyak hantaman yang bisa kamu tahan untuk tetap berdiri.
1: Itu aja. Jaya.
0: Wahyu, wah, thank you. Makasih banyak Kak Wahyu.
2: Ya, semoga menghibur lah.
0: Menghibur lah pastinya.
1: Aku jadi kalau tiap Kak Wahyu apa nanti wah thank you.
0: Itu ada singkatannya loh sekarang Kak Wahyu. Wahyu, wah thank you.
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anyways, teman Pro 2, kalau kamu kayak pengen gabungan juga sama kayak Kak Wahyu tadi, bisa banget call kita tuh di WhatsApp-nya Pro 2, teman Pro 2. 081258788585.
1: Kita masih temenin kamu sampai jam 10 pagi.
0: Yes.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Iya.
1: Lupa lagi. Aku pernah ke museum enggak ya? Pernah lah.
0: Pernah pasti. Cuman iya. Mungkin emang udah lama banget gitu kali ya, gak ke museumnya betul. Gitu mm-mm. Tapi Liz, aku tuh penasaran banget karena memang aku tuh sejauh ini museumnya ya paling yang banter ya di Kalimantan Timur sendiri, di Tenggarong gitu.
1: Oh iya, ke Museum Ula Warman pernah ya.
0: Kalau yang di Kuber itu dia tuh museumnya kayak gimana tuh Liz?
1: Museum etnografi. Aku ke situ itu kan baru ada di 2010 ya. Dia tuh baru ada 2010. Jadi aku ke situ tuh bukan pas zaman sekolah. Jadi kalau kita kan biasanya kalau ke museum tuh biasanya lagi studi tour gitu kan. Mungkin bareng sama teman-teman atau apa gitu, memang diajak sama guru-guru juga ya, teman perguruan. Nah, di situ tuh sempat apa ada arahan kayak gitu juga dari dinas pendidikannya, kalau misalkan ada di satu minggu seminggu lah. Itu ada pasti kelas yang maksudnya di tiap sekolah itu ada kelas yang bakal satu kelasan gitu yang datang ke situ buat studi tour tuh ada. Jadi aku kesananya tuh pas udah kerja. Jadi kita ada kerja sama gitu sama mereka kan, kayak ngebuat satu pagelaran. Jadi kita ke situ kerja sama dan di situlah aku baru pertama kali ke museum etnografi Sendawar namanya. Iya. Jadi isinya itu kayak benda-benda prasejarah sih, maksudnya benda-benda khasnya orang Dayak kayak Kalimantan Timur memang tuh, entah itu ya dari senjata-senjatanya, terus ada alat musik, ada pakaian adat gitu. Bahkan kayak piring-piring lama tuh ada di situ.
0: Oh, ada juga.
1: Ya, dan dia tuh di untuk beberapa benda khusus tuh ditaruh di dalam box kaca. Jadi baca kan biasanya kalau museum kan memang ada tulisan ya, tulisan kecil gitu. Tapi karena mata aku buram, jadi aku tuh kebanyakan lewat gitu lihat, ini piring, Gucci, ini gerabah gitu. Jadi aku enggak secara mendetail membacanya langsung gitu. Iya, dan kayaknya waktu itu koleksinya masih sangat terbatas dan masih nyari, mungkin kan dari warga adat sendiri tuh masih punya enggak sih benda-benda bersejarah tuh di sana, juga sempat masih nyari gitu karena nanti dikumpulin terus dikoleksi di sana gitu.
0: Nah, itu tuh yang menurut aku menarik banget kalau misalkan kayak ke museum gitu kan. Kita tuh bisa ngelihat benda-benda yang mungkin enggak familiar gitu loh. Kalau misalkan sekarang contohnya aja, mungkin aku tuh pernah waktu itu, aku tuh baru ingat sekarang Liz, aku ternyata pernah ke Monas. Monas itu kan kalau gak salah museum kayak nasional kan. Jadi memang yang kayak Monas, di atas itu Monas, tapi di bawahnya itu kayak museum nasional gitu. Jadi memang dia tuh ngomongin soal kayak ya perjuangan Indonesia pas memang kayak lagi memperjuangkan kemerdekaan gitu-gitu. Bahkan kayak dikasih lihat bentuk atau mungkin kayak macam patung
1: monumen nasional.
0: Iya, monumen. Aku tadi
1: bilang kayak, soalnya kayak kalau museum nasional ada lagi
0: gitu. Iya, monumen nasional. Monumen nasional. Di basement-nya tuh ada tuh kayak museum-museumnya gitu. Nah, terus tuh kayak ada dikasih lihat patung-patung kayak tahu kan Soekarno-Hatta gitu-gitu, pahlawan. Memang
1: foto-foto zaman dulu pasti ada tuh.
0: Ada pasti, ada sama kayak barang-barang bersejarah. Nah, yang menurut aku yang sebenarnya aku sayang banget, pengen banget ngulang ke sana itu adalah kan suka ada kayak dikasih deskripsi gitu kan.
1: Iya.
0: Di pinggir kanan atau kirinya itu deskripsi misalkan.
1: Tapi kadang
0: ini
1: kita malas baca.
0: Nah, itu dia Liz. Pas sekarang tuh aku ngerasa sayang banget gitu.
1: Tapi by the way, kamu udah pernah ke Monas ya berarti ya? Itu bisa dimasukin kan?
0: Iya, bisa.
1: Waktu itu kayaknya agak berdebat sama lu, itu bisa dimasukin apa? Bisa tahu, perasaanku tuh bisa. Cuma aku lupa cari tahu lagi. Bisa naik ke atas kan ya?
0: Bisa.
1: Nah kan? Kecuali yang di atas emasnya yang baru gak bisa.
0: Enggak,
1: ya?
0: Kayak gimana naiknya itu?
1: Soalnya emasnya kan 74 kg.
0: Kalau gak 74 kayaknya mungkin
1: 72.
0: Kurang dikit ya, kayaknya 72 gitu.
1: Kan katanya lebih banyak kan emas yang di rangkas itu ya.
0: Iya gitu teman pro 2, takut aku Liz. tapi ngomongin soal si Monas-Monas itu memang kayak ada liftnya gitu dia di dalam. Jadi kamu tahu kan kayak tiangnya gitu. Bukan tiang sih, tapi pokoknya emang kayak gedung yang tinggi itu. Nah, di tengah-tengahnya tuh Pulau Jawa. Enggak dong.
1: Serius.
0: Kan teman pro 2.
1: Apa denah-denah itu semacam ada. Semacam denah gitu. Ada enggak sih? Kadang-kadang kan di museum tuh juga ada semacam denah-denah kota gitu atau apa.
0: Ada.
1: Ya?
0: Di sana tuh ada denah. Terus tuh ya jadi kayak basement-nya tuh si museumnya gitu. Cuman emang kayak ya enggak yang terlalu lengkap banget sih ya. Tapi tuh menurut aku untuk tahun itu tuh udah lama banget kayaknya, waktu aku SD deh. Jadi mungkin sekitar tahun 2007 apa 2010 gitu. Itu tuh menurut aku kayak udah canggih banget karena kalau di sini kan ibaratnya kayak macam layar tancap gitu ya. Nah, di sana tuh kayak dijelasin juga bentuk videonya sejarah kita pas waktu memerjuangkan kemerdekaan gitu-gitu.
1: Oh, ada ngebuat ngemutar video play gitu.
0: Terus tuh kayak Tahu nggak sih kayak not lagu Indonesia Raya yang dibikin sama WR Supratman. Nah itu tuh ada juga di situ. Kalau aku nggak salah ingat ya. Itu karena udah kayak lama banget terakhir aku tuh kesana tuh SD. Itu kayaknya ibaratnya pertama dan jangan terakhir deh teman berdua, semoga nanti ada kesempatan lagi ya, gitu.
1: Amin, dan kita bisa ke Monas.
0: Iya, nah by the way kalau kamu nih teman berdua, kalau misalkan kayak ke museum gitu, ada nggak sih hal yang kayak bikin kamu menarik banget dan mungkin sampai sekarang tuh nggak kamu bisa lupakan gitu?
1: Iya, ceritain bareng sama kita.
0: Iya.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
3: Iya nih.
2: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
5: Oh, belum naik.
6: Lanjut, Liz.
5: Lanjut, ya teman Pro 2. Ini sebelum kita mungkin bahas benda-benda bersejarah lagi mungkin kita temuin di museum-museum gitu ya, atau pengalaman kita datang ke museum yang berkesan banget. Ini kita mau tahu dulu kira-kira ini kalau kita jalan siang ini ke museum bakal kehujanan apa enggak?
6: Iya, atau mungkin malah kayak kepanasan atau gimana? Mending kita langsung tanya aja. Dan sekarang kita terhubung sama Kak Bima dari Prakirawan BMKG. Halo Kak Bima. Iya, Matt Fagi, Kak Bima.
5: Iya.
6: Boleh nih langsung buat menyampaikan untuk info cuaca hari ini gimana tuh Kak? Silakan.
7: Baik, selamat pagi sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kota Samarinda pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026. Untuk cuaca di wilayah Kota Samarinda pada hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan pada pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Untuk angin umumnya bertiup dari arah selatan barat daya dengan kecepatan 10 sampai dengan 15 km per jam. Adapun suhu udara di wilayah Kota Samarinda hari ini berkisar antara 29 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya berkisar antara 60 hingga 70%. Sementara itu untuk wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda Bontang dan Selat Makassar, tinggi gelombang lautnya diperkirakan berada dalam kategori sedang dengan tinggi gelombangnya berkisar antara 1,5 sampai dengan 2,5 meter. Kemudian kecepatan angin di wilayah perairan tersebut berkisar antara 11 sampai dengan 22 knot dan kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Akhirnya saya kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda.
5: Oke.
6: Terima kasih kembali Kak Bima
5: dari BMKG Kota Samarinda. Cerah berawan ya katanya ya. Sama sekarang kayaknya juga lagi berawan aja sih, nggak ada langit kelihatan, cuma awan aja di situ.
6: Iya benar. Lebih ke ya memang ada kayak ada awannya tapi masih ada cerah-cerahnya gitulah ya.
5: Alias ada mataharinya.
6: Benar, kayaknya cocok banget buat kamu pengen keluar tapi mungkin nggak terlalu panas gitu. Apalagi sekarang kalau misalkan masih pagi kan masih enak nih cuacanya teman Pro 2.
5: Atau masih mungkin seger gitu, fresh. Matahari paginya masih sangat sehat ya teman.
6: Benar. Nanti kalau siang masih sehat kok di alhamdulillah.
5: Tapi gue sama.
6: Jadi by the way teman Pro 2, hari ini kamu ada rencana pengen kemana tuh?
4: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Pro2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro2.
5: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya

bersiap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh, kiri kanan.

0: By the way, Liz, aku tuh baru ingat, ternyata waktu aku lagi main-main ke Museum Mula Warman, aku tuh sempat kayak ada foto, kan di sana tuh ada kayak, tahu kan, patung-patung gitu. Mm-mm. Yang dia tuh temanya kayak macam lagi di pedesaan, kayak ada ibu-ibu pakai, tahu kan, kayak baju apa ya, kayak kemben, tapi baju-baju yang emang kayak ala di kebaya. Desa gitu ya, kayak macam kebaya itu. Terus yeah. Dia tuh kayak gitulah pokoknya. Mm, ya terus kayak megang tas kayak macam beras atau apa gitu, kayak lagi ngayak beras. Mm-hmm. Nah aku tuh foto kayak ala-ala gitu, ibaratnya kayak lagi pose kayak ngebantuin gitu. Nah itu waktu aku kecil, jadi kayak disuruh sama ibuku. Nah sama, kalau waktu itu kan sama abangku kan. Ha-ha. Nah kita tuh kayak bikin lucu-lucuan kayak gitu. Aku tuh baru ingat banget ada fotonya waktu itu.
1: Ya karena kan memang kayaknya kan di museum itu banyak apa ya, mungkin selain benda-benda peninggalan tuh juga ada miniatur yang dibuat khusus. Mm-hmm. Gitu ya kan, untuk mungkin menggambarkan. Kalau itu mungkin ini ya, suatu bentuk kebiasaan masyarakat di Kutai mungkin ya. Mm-hmm. Untuk kayak menanam padi dan sebagainya. Tapi itu patung gitu ya?
0: Iya, jadi
1: patung
0: dia
1: patung atau gambar?
0: Kayak patung-patung.
1: Patung. Oh iya, iya tuh sering sih kayak gitu ya. Terus foto, mm-hmm, foto bareng gitu, terus diapain patungnya gitu.
0: Iya. Nah, masalahnya patungnya itu tuh bisa aku bilang enggak sempurna gitu, Liz. Mm-hmm. Jadi tuh tahu enggak sih kayak di bagian tangannya tuh kayak copot, Liz.
1: Serius?
0: Serius. Di, jadi tuh
1: tapi kan biasanya kalau benda-benda itu dia ada dihalangin sesuatu gitu loh, semacam sekat atau kayak penjagaan supaya kita tuh nggak sampai menyentuh titik atau area tertentu yang bakal ngerusak si patung gitu.
0: Itu dia, Liz. Okay. Aku juga nggak paham kan. Jadi pas kayak lagi main-main, emang kebetulan mungkin aku nggak tahu ya, kayaknya mungkin bisa aja karena nggak ada kayak tanda penghalang atau apa gitu. Jadi ya sudah, karena memang ada kayak tempat duduk juga. Jadi dia tuh bentuk kayak di tengahnya gitulah, pokoknya di Museum Mula Warman. Nah itu tuh tangannya itu copot, jadi tuh kayak tahu nggak sih masih ada kayak kerangka besinya gitu kelihatan. Okay. Di bagian tangannya. Itu yang paling aku ingat tuh, teman Pro 2. Terus tuh juga di Museum Mula Warman ada, aku tuh juga ingat ada kayak patung bapak-bapak atau anak-anak gitu. Hidungnya Liz yang hilang. Kayak gitu. Nah, tapi
1: kemana tuh, hidungnya ya?
0: Nggak tahu itu kemana hidungnya teman Pro 2.
1: Itu berarti memang spot khusus buat foto-foto mungkin.
0: Memang kayaknya ya. Spot khusus buat foto-foto. Tapi teman Pro 2 nih ya, kan nggak tahu juga nih, kita kan nggak mau kayak suuzon atau apa gitu kan. Jadi buat kamu teman Pro 2, kalau misalkan kayak pengen ke museum ya boleh sih ya untuk menikmati kayak gitu. Cuman boleh sih kayak pegang-pegang atau nyentuh dikit kayak penasaran, ini nih patungnya terbuat dari apa gitu. Yeah. Cuman maksud aku tuh kamu memegangnya tuh kayak gimana, sampai kayak beberapa tuh di beberapa bagian tubuhnya copot gitu.
1: Dari apa sih patungnya, dari tanah liat, dari besi atau?
0: Aku pikir tuh awalnya tuh kayak dari tanah liat kan. Karena emang dari luar tuh kelihatannya oh padet nih, oh ternyata

0: Setelah dilihat lagi memang kayak ada campuran tanah liat, tapi tuh enggak yang kayak di bagian kerangka luarnya gitu, jadi kayak lapisannya gitu doang, Liz. Ternyata karena kan dia tuh kayaknya di dalam itu memang kayak ditopang sama si kerangka besinya gitu mungkin.
1: Okay.
0: Biar tetap kokoh gitu.
1: Ah, sih ya, pantas aja dia copot ya. Nah, ini juga kayaknya yang patut kita tanyakan ya, itu gimana mungkin untuk pengelola di sana, apa sih sebutannya, kurator atau apapun itu tuh menjaga supaya barang-barang ini tetap aman dan terjaga itu, dan tidak berdebu tuh seperti apa?
0: Iya gitu.
1: Iya gak sih? Karena itu pasti ada cara-cara yang mereka lakuin ya gak sih, teman-teman? Kita mah taunya udah lihat foto, ih ini masih bagus nih, bagus apa, terus warnanya masih cakep buat kita lihat gitu. Tapi kan itu pasti ada cara perawatannya mereka gitu gak sih?
0: Nah, aku mau sedikit spill nih buat teman Pro 2, karena nanti tuh kita di jam 9:30 bakal kedatangan narsum, lebih tepatnya dia tuh juga kurator gitu.
1: Okay.
0: Ya. Bukan di Museum Mula Warman, tapi lebih ke Museum Kota Samarinda.
1: Iya, jauh banget kita ke Mula Warman di sini aja belum ya.
0: Makanya itu mending kayak nanti kita tanya-tanyain gitu kan lebih lanjut. Tapi jadi teman Pro 2, keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
3: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
4: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
5: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: Kayaknya kita bisa nih buat duet gitu deh, Liz.
1: Jangan-jangan
0: Cindy, Liz,
1: aku agak insecure sama musisi di sebelah.
0: Oh iya. Ada musisi kita di sebelah, teman Pro 2. Kalau tadi Sal Priyadi, kalau di sebelah kita sekarang ada Sal Perindapan ya. Salam kenal dengan Sal Perindapan, gimana kabarnya hari ini?
2: Baik.
0: Allah, di ini diteriakin. Kita berdua diteriakin, Liz, ya ampun.
1: Pagi banget, Pak. Rajin betul.
0: Itulah teman Pro 2.
1: Oke.
0: Ngomongin soal Sal Perindapan, teman Pro 2, kalau tadi kan kita banyak banget udah ngomongin soal museum di Samarinda, Tenggarong, Kubar. Kali ini aku bakal ngajakin kamu, teman Pro 2, ngomongin soal museum juga dengan sepatu rodaku.
1: Kemana?
0: Iya, sebenarnya Liz, ini tuh kayak nyambung soal museum gitu kan. Kamu ada nggak sih kepengen datang ke satu museum? Terserah sih sebenarnya kayak museum apa
1: ini
0: aja.
1: Ini sekalian gitu, kita bagiin rekomendasi museum-museum di Indonesia yang wajib banget kamu datangin.
0: Boleh.
1: Kalau menurut aku, karena kita kan anak broadcasting ya, maksudnya wajib banget sih datang ke Monumen Paris Nasional.
0: Itu Monumen Paris Nasional tuh di mana?
1: Di mana ya?
0: Bentar.
1: Ntar aku cek ya, aku lupa.
0: Kita sambil cari dulu teman Pro 2.
1: Yang jelas itu apa ya, kayak banyak banget
0: ada di Solo ternyata.
1: Hal-hal bersejarah seputar pers ya di situ tuh ada. Kalau enggak salah aku sempat baca infonya itu kan semacam dulu tuh PWI, dulu tuh kantornya PWI kalau enggak salah ya, tapi saya akhirnya jadi Monumen Pers gitu.
0: Pokoknya
1: karena apa aku kayak kepengen banget ke sana tuh, teman Pro 2, soalnya di sana tuh ada surat kabar lama yang tempo dulu yang tulisannya masih Sujewa Satahejo.
0: Oh iya, pokoknya yang masih pakai ejaan lama gitu.
1: Iya, ejaan lama gitu. Ada bahkan koran-koran langka tuh ada di sana. Iya, termasuk kayak mesin-mesin cetak lama ya, mesin-mesin surat kabar, mesin-mesin atau terus foto-foto yang hal-hal yang berbau pers atau media tuh ada di situ gitu. Jadi kayaknya wow, kalau bisa sekali seumur hidup gini enggak apa-apa gitu datang ke situ buat ya makin nambahin wawasan terus sama, apa ya, kayak jadi sarana rekreasi edukatifnya kita juga.
0: Bener-bener
1: ya, seru banget.
0: Nah, jadi tuh aku tadi tuh abis kayak coba mengulik-ngulik sedikit, Liz, soal si monumen yang tadi tuh pers nasional. Jadi tuh memang ternyata katanya kayak katamu tadi tuh, Liz, dia tuh museum khusus untuk media massa nasional Indonesia. Nah, lokasinya itu ternyata ada di Surakarta, Jawa Tengah, teman Pro 2.
1: Surakarta, Jawa Tengah.
0: Nah, salah satunya itu selain yang kamu sebutin tadi, dia tuh ada ngoleksi ini juga, mesin tik pemancar, terus juga telepon pastinya teman Pro 2, sama kayak kentongan besar gitu juga, bahkan kayak penerbangan tuh juga ada di sana di pajang gitu.
1: Penerbangan apa tuh maksudnya, yang berbau komunikasi kah?
0: Mungkin karena tuh? Kan kalau dulu emang kayak radio masif banget teman Pro 2.
1: Sama juga di situ itu ada semacam perpustakaannya gitu. Jadi untuk kamu-kamu yang sangat suka baca ya teman Pro 2, itu cocok banget sih buat datang ke sana ya. Entah apakah bisa kita WFC di situ atau enggak. Kayaknya suasana nyaman gak sih?
0: Kata aku
1: work
0: sih
1: from, bukan WFC sih, work from M.
0: Work from museum. Boleh banget lah, Liz. Pokoknya kita harus cobain sih datang ke sana gitu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pramugaman, ikan besar-besar.
3: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
4: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
3: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
4: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
3: Tapi murah banget loh.
4: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
3: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
4: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
5: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: tapi
1: ya Allah. Ih apa sih? Kenapa sih lagunya harus bersisa gitu ya? Kadang ya suka apa sih?
0: Suka-suka pengarah acara ngakak. Aduh, astaga. Ya, sedikit bloopers teman
1: kan,
0: Produa
1: tadi. Kan spotlight-nya tidak ke saya gitu kan.
0: Jangan jadi begitu teman Produa. Ya Allah. Masih ngomongin soal museum nih, Liz. Ya. Aku tuh ada satu museum yang dia tuh sebenarnya bukan di Indonesia. Lebih tepatnya dia tuh adanya di Paris.
1: Jauh ke Paris.
0: Jauh kenapa banget banget. Bisa, lah? Jadi memang di situ tuh ada namanya Museum Louvre. Aku
1: pernah dengar.
0: Jadi bentuknya tuh kayak segitiga piramid gitu. Kalau misalkan di dari penampakannya, bentuk bangunannya tuh begitu. Nah, tapi itu tuh menarik banget karena dia tuh memajang berbagai macam sejarah soal kayak dunia artistik dan semacamnya. Pokoknya seniman-seniman yang kayak on top banget yang pokoknya seluruh dunia tuh harus tahu tuh ada di situ semua, Liz.
1: Kayak yang pelukis Mona Lisa.
0: Iya. Yes, ada kan di situ? Ada juga di situ. Pokoknya emang salah satu lukisan yang emang kayak beken banget sih yang memang semua orang tuh pasti tahu sih, pasti kan si Mona Lisa itu kan. Nah, tapi berhubung kita tuh sebenarnya udah lewat batas umur yang udah ditentukan teman Produa.
1: Emang ada batas umurnya?
0: Bukan batas umurnya kayak gimana sih. Jadi tuh ternyata buat kayak umur-umur yang belum 18 atau 22 tahun gitu. Jadi kalau masuk ke sana tuh gratis.
1: Oh, jadi kalau yang udah di atas itu bayar.
0: Bayar.
1: 661.000.
0: Iya. 661.000 teman Produa.
1: Lumayan ya. Di sini itu, paling kalau masuk museum 20 lah paling mahal ya. 600.
0: Kalau di sana teman Produa 600.000 kan lumayan. Kayak aduh lumayan nih ya kalau misalkan udah lewat umurnya. Maksudnya udah lewat kayak batas umurnya gitu. Nah, jadi makanya mungkin beberapa teman aku kan yang kuliah di sana yang di sekitaran Eropa tuh kayak memanfaatkan momen itu, Liz, sebelumnya. Jadi mereka tuh kayak main-main ke museumnya karena itu museumnya tuh keren banget teman Produa.
1: Seru.
0: Dia tuh nggak cuman kayak di satu section atau di satu bagian doang, tapi kalau misalkan kamu makin main-main ke belakang lagi atau ke area-area tertentu, itu tuh makin banyak lukisannya itu pokoknya yang bikin mata kamu tuh dimanjakan banget gitu teman Produa.
1: Ini terutama untuk yang suka arts banget ya, yang suka kayak lukisan-lukisan gitu, wajib banget sih kesini. Tapi kalau aku kan berhubung aku sangat suka dengan gedung arsitekturnya ya, kayaknya aku lebih suka foto gedungnya sih.
0: Nah, gitu. Tapi sekarang teman Produa, kita bakal balik lagi sekarang ke Samarinda nih ya.
1: Samarinda.
0: Iya benar, karena jauh-jauh kita misalkan kayak ke Tenggarong, ternyata di Samarinda tuh juga ada museum kotanya gitu.
1: Ya, museum kota Samarinda.
0: Dan sebentar lagi kita bakal.
1: Sumpah, itu kan di sebelah ini ya, Perpus ya. Aku sering banget lewat tapi nggak masuk. Maaf ya.
0: Jadi begitu teman Produa. Benar. Dan sekarang kita nanti bakal kayak poin lebih lanjut nih ya. Soalnya kita bakal ngundang langsung kurator dari museum kota Samarinda tuh teman Produa.
1: Lewat Zoom ya.
0: Benar.
1: Oke, stay tune teman Produa.
0: Yes, belum. Belum. Tapi ya udah ya, pokoknya langsung aja lah.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: RRI Pro 2 Samarinda,
4: teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
6: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Oke, teman Pro 2 merapat.
1: Udah mulai ternyata. Nah,
0: merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan
1: hai.
0: Selamat pagi, teman pagi. Pro 2.
1: Masih bareng Lija di sini sama Cindy juga ya, tahun peradua. Dan kayak tadi kita bilang ya, kita udah ngebahas museum dari pagi sampai sekarang udah mau jam 9.30, teman peradua udah bahkan di jam 9.30 ya. Dan sesuai yang kayak kita bilang, kita bakal ngundang kurator Museum Kota Samarinda, ada Pak Dani Juliansyah. Hai, selamat pagi, selamat Bapak. Halo Bapak. Wah, suaranya tidak masuk, kenapa
0: iya,
1: ini?
0: Karena ternyata belum diganti.
1: Oh iya, kita perbaiki sedikit
0: kita
1: dulu
0: perbaiki
1: ya
0: sedikit dulu.
1: Mohon bersabar.
2: Nah, coba.
1: Ah, ada.
0: So, aman Pak, ternyata dari kita Pak.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Pak Dani?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah baik, sehat ya Pak.
1: Ini sedang berlibur ya Pak, akhir pekan ya Pak?
0: Libur atau masuk kerja Pak?
2: Hari ini libur.
0: Alhamdulillah libur. By the way, kan ini kita udah kayak ngomongin hari ini seharian kita ada ngebahas soal museum Pak. Tapi karena kita hari ini juga ngundang kurator dari Museum Kota Samarinda,
1: yeah,
0: kita bakal kepoin lebih lanjut nih Pak. Untuk mungkin pertanyaan pertamanya dulu nih Pak.
1: Sebenarnya kita dari tadi bertanya-tanya, kurator itu kerjanya ngapain tuh Pak di museum Pak?
2: Oke. Kurator di sebuah museum ataupun dalam kegiatan pameran itu bertugas untuk bertanggung jawab pada penyajian pamerannya. Jadi misalnya ada pameran barang antik, nah, kurator ini akan menyesuaikan dengan pameran barang antik ini temanya apa. Dia akan menentukan nanti koleksi apa saja yang bakal dipamerkan, kemudian menyiapkan tata letaknya, juga menyiapkan narasi yang disajikan sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh para pengunjung.
0: Oke.
2: Okay. Nah, jadi dari awal pameran sampai selesai nanti itu tanggung jawabnya kurator.
1: Oke. Okay. Jadi itu kayak semacam tour guide-nya kita kalau misalkan lagi ada pameran terus datang ke museum, nanti Bapak yang menjelaskan ini nih apa gitu ya Pak ya?
2: Agak beda dengan tour guide. Jadi tour guide adalah untuk melayani pengunjung, memberikan informasi yang dibutuhkan. Kalau kurator penyajiannya dari blog kita jadi tersaji pameran itu.
1: Okay. Yang menentukan ini benda ini layaknya diposisikan di mana, seperti itu ya Pak ya?
2: Ya, semacam itu salah satunya.
1: Oke, siap.
0: Oke, baik. Nah, ini kita mungkin masuk ke pertanyaan ke museumnya gitu, Pak. Untuk di Museum Kota Samarinda sendiri kan ini jujur udah berapa lama sih Pak sebenarnya museum ini?
2: Ini museum itu pembangunan bangunannya itu di tahun 2017. Jadi di masa pemerintahan Wali Kota Sari Jaang itu dibangun bangunannya museum. Kemudian di 2020 kita sempat soft opening ya namanya ya. Soft opening, kita sajikan, museum masih belum banyak koleksinya, baru foto-foto waktu itu. Kemudian di tahun 2022, kan ada COVID ya, sempat COVID, kita habis soft opening itu tutup dulu. 2022 bulan Maret tanggal 4 kita openingnya museum, peresmian museumnya. Dari 2022 berarti.
1: Oke.
2: Okay. Mulai operasional yang lancar.
1: Oke, okay, udah mulai dibuka secara resmi dan operasional sudah mulai bekerja itu sejak 2022 ya Bapak ya. Ini kalau boleh tahu Pak, ada benda-benda apa saja yang dipamerkan di Museum Kota Samarinda tuh Pak?
2: Jadi Museum Samarinda agak berbeda dengan museum-museum lainnya ya. Karena kan ini pemilikannya oleh pemerintah kota, sedangkan di banyak provinsi lain di Indonesia itu museum negeri yang ada itu milik provinsi dan terkait kebanyakan dengan kerajaan atau kesultanan yang ada di daerah tersebut. Seperti kita di Kalimantan Timur ada Museum Mula Warman Tenggarong, itu museum provinsi kan. Kebanyakan koleksinya ada koleksi dari Kesultanan Kutai.
1: Iya.
2: Nah, di Museum Kota Samarinda ini adalah milik pemerintah kota. Hanya sedikit pemerintah kota yang memiliki museum di Indonesia. Jadi koleksi pun kita akhirnya memilah-milah nih, apa sih yang kita sajikan di Museum Kota Samarinda. Jadi kita sajikan di Kota Samarinda tuh mengenai utamanya mengenai sejarah ya. Ada sejarah mengenai kota Samarinda, mengenai Kalimantan Timur, kemudian juga terkait dengan sejarah SMP 1 dan SMA 1 yang merupakan lokasi berdirinya museum.
0: Iya Pak, saya salah satu alumninya juga kebetulan di SMP 1.
2: SMP 1-nya atau SMA 1-nya Bu?
0: Yang di SMP 1-nya saya Pak, jadi kan kalau kan di jalan Bayangkara kan pas banget pokoknya ya, pas saya kelas 3 kan langsung tuh habis lulus langsung diluluh lantahkan.
2: Kalau saya lulusan SMA 1-nya waktu itu.
0: Oh, lulusan SMA 1-nya Pak. Iya. Tahun berapa Pak?
2: Jadi tahun 93 saya lulusnya.
1: Oke. Okay.
2: Masih sempat gedung lamanya itu masih yang apa? Bangunan Belanda kan itu.
0: Benar. Jadi makanya kalau misalkan yang lain kan pada reuni gitu, misalkan sekolahan SMA 1, SMP 1. Nah, kalau saya kan udah baru kelar beberapa bulan tuh udah langsung set datar udah deh gitu Pak.
2: Langsung pindah.
1: Benar. Udah sempat merasakan gedung lama.
2: Untuk alumni, untuk alumni kita siapin nih memorinya.
0: Oh iya ada.
2: Ada kita bikinkan maket.
0: Maket,
2: Maket bangunan sekolah SMP 1 di SMA 1 ada di museum sebagai salah satu koleksi kita. Jadi ada maket bangunan SMP 1 dan SMA 1 yang masih gedung Belanda.
0: Benar.
2: Kemudian yang maket SMPC, SMP sama SMA 1 yang bertingkat itu ada kita di sana siapkan.
0: Oke. Nah, kalau
2: koleksi gitu, lainnya ada foto-foto. Kemudian ada terkait dengan tekstil dengan busana tradisional. Tekstil ini maksudnya sarung Samarinda ya, karena memang produk ikonik dari Samarinda itu sarung Samarinda, produk budayanya. Kemudian ada beberapa kerajinan-kerajinan dari suku Dayak, Kutai. Kemudian ada gerabah atau keramik berupa guci. Juga ada replika prasasti Yupa, kemudian alat-alat musik daerah.
1: Oke.
2: Seperti itu koleksi kita.
0: Banyak juga ternyata Pak ya. Nah, untuk barang yang bukan barang juga sih Pak, bagian yang emang paling sering mencuri perhatian dari pengunjung itu pas di bagian mana tuh Pak kalau di Museum Kota Samarinda sendiri?
2: Yang banyak menarik minat itu sih ya pasti foto-foto Samarinda tempo dulu ya. Karena kan kalau nggak benar-benar dicari di sosial media kan nggak bisa ngeliat nih. Kalau di sana kan tersajikan ya kelihatan. Oh nih Samarinda tempo dulu begini. Ada banyak foto, kita hampir 200-an foto Samarinda tempo dulu. Kemudian juga ada beberapa yang unik ya kita sajikan, itu ada tradisi seperti bapukung. Ini kan sebagian besar apalagi Gen Z mana pernah dipukung ya.
0: Pukung tuh kayak yang ini apa, kalau misalnya anak bayi baru dia tuh kayak yang dipakai selimut atau kayak kain gitu gak sih Pak kalau gak salah?
1: Dibedong gitu,
0: dibedong ya, gitu ya.
2: Posisinya di dalam ayunan itu bayinya didudukan kemudian dililit kain. Jadi posisi tidurnya tuh duduk di pukung gitu.
0: Okay, ya jadi kayak lehernya dipukung. Tuh kayak tahu enggak sih kayak agak pengep dikit gitu.
1: Saya sempat juga ngeliatnya di media sosial ya. Oke, jadi ada semacam miniatur yang dibuat seperti itu gitu ya Pak ya.
2: Jadi kita baru satu itu yang terkait dengan apa namanya? Tradisi yang udah lama ya. Kita tampilkan. Mau kita sih banyak, cuman kan karena memang Museum Samarinda bangunannya kan terbatas tuh. Cuman luasannya cuman 8 meter kali 40. Jadi memang space untuk nambah-nambah lagi agak susah kita.
1: Nah Pak, kalau boleh izin saya tanya ya Pak, ini kan tadi Museum Kota Samarinda ini miliknya pemerintah Kota Samarinda begitu, dan di sana ada banyak koleksi tadi yang sudah disebutkan sama Bapak, termasuk foto-foto jadul. Ini kalau boleh tahu Pak, koleksi-koleksinya itu kebanyakan dari mana tuh Pak? Apakah dari sumbangan warga atau seperti apa?
2: Jadi untuk foto-foto, karena ada ini ya, ada hak cipta kalau foto itu, kita ambilnya nggak sembarangan. Kita ambil kalau foto-foto jadul dari Badan Arsip Kota Samarinda yang dia ambil dari Badan Arsip Nasional.
1: Oke, siap.
2: Jadi badan ada namanya lembaga di Jakarta itu ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia.
0: Oh, ada singkatannya ANRI ya. Oke.
2: ANRI. Nah, di Samarinda sendiri ada namanya Dinas Kearsipan. Nah, yang punya awalnya Dinas Kearsipan, kemudian kita replika. Jadi sumbernya tetap dari sumber yang tidak bisa digugat gitu. Kemudian ada juga foto-foto jadul yang sumbangan dari warga seperti Papa siapa lupa namanya.
0: Ada pokoknya dari sumbangan warga gitu Pak ya.
2: Iya dari mantan pejabat Kaltim dulu.
0: Oh dia ada juga. Punya,
2: apa namanya punya ketertarikan terhadap sejarah. Dia kasih sumbangan foto yang dia buat sendiri dalam bingkai. Dan dalam apa ada ini yang untuk mendirikan fotonya juga ada. Itu dijadikan koleksi kita juga.
0: Menarik banget list tadi itu juga banyak banget ternyata warga Samarinda tuh yang juga ikut menyumbangkan
1: koleksinya.
0: Tapi tadi itu kan Pak Dhani itu ada juga menyebutkan gitu ya untuk barang-barangnya yang dipajang di museum tuh kayak tadi tuh ada Gucci, pakaian, foto-foto dan semacamnya gitu. Untuk perawatannya sendiri tuh Pak, kira-kira susah nggak sih Pak untuk merawat barang-barang tersebut di dalam museum?
2: Jadi perawatan saat ini yang kita lakukan perawatan manual saja Mbak, pembersihan, kemudian menjaga apa, menjaga suhunya. Walaupun sekarang ada kendala karena sekarang sudah dari 2007 AC-nya dipasang kan, belum ada peremajaan AC. Kita lagi kendala itu masalah pendingin ruangan. Tapi selama ini kalau koleksi kita masih terawat dengan baik karena juga kita tidak ada koleksi yang sensitif seperti misalnya apa kertas yang udah rapuh itu nggak ada. Kemudian koleksi kita kan sebagian besar memang koleksi yang kita adakan pengadaan gitu, bukan dari barang yang tua sekali. Jadi masih kondisi baru seperti sarung Samarinda yang kita adakan kan untuk ini pengetahuan mengenai cara pembuatannya, kemudian contoh tata motifnya. Jadi sarung Samarindanya juga sarung Samarinda yang masih bagus, masih baru.
0: Oke, baik Pak. Nah kalau misalkan untuk tadi tuh kan perawatannya berarti masih belum ada yang kayak perlu perawatan
1: yang krusial banget gitu ya,
0: khusus gitu,
1: alat-alat khusus apa ya.
0: Tapi Pak kalau misalkan untuk kan Cindy tuh ada ngelihat Pak di profilnya Museum Kota itu juga ada beberapa kayak semacam lukisannya gitu Pak. Untuk lukisannya sendiri kira-kira ada kayak butuh perawatan khusus gitu gak sih Pak? Atau mungkin tadi tuh aja perawatannya sederhana aja gitu Pak?
2: Lukisan juga bukan lukisan kuno ya. Lukisan itu kita beli di tahun 2020 kalau nggak salah itu. Jadi ada pameran, ada pekan kebudayaan nasional, kan seni nasional yang diadakan di Samarinda. Kemudian ada pameran lukisan di sana. Kemudian Pak Dera waktu Pak Sarjaang meminta salah satu lukisan untuk dibeli dan dijadikan salah satu
1: koleksi
2: tampilan di museum waktu itu karena menggambarkan budaya Kaltim kan ada lembu suwananya, ada apa perayaan eraunya yang digambarkan di lukisan itu. Jadi sekarang masih pembersihan saja. Kalau rencana saya sih di kemudian akan dimasukkan di lemari kaca lukisan itu supaya tidak mudah terganggu oleh udara luar.
0: Oh ngaruh gitu. Banget berarti ya Pak kalau misalkan kayak udara gitu.
2: Iya, kalau lukisan kan agak sensitif, tapi kalau lama ya, lukisan lama itu harus benar-benar dijaga.
1: Pak, sama kan tadi Kak, Bapak mengatakan bahwa ini ada juga nih mungkin dari, selain dari dinas-dinas dari pemerintah kota sendiri yang memang punya arsip foto-foto gitu, koleksi untuk Museum Kota Samarinda juga sebenarnya ada juga sumbangan dari warga-warga gitu, termasuk dari pejabat-pejabat gitu ya Pak ya. Nah ini apakah museum cukup terbuka Pak untuk menerima semisal nih ada warga yang ternyata tuh punya benda bersejarah atau sesuatu hal yang ternyata tuh cukup
0: penting gitu,
1: penting untuk jadi koleksinya museum, dan apakah ada prosedurnya tuh untuk mungkin mengajukan atau menyumbangkan barangnya?
2: Ya, selama ini kita terima dari warga yang menginginkan apa dalam bentuk hibah. Jadi ada prosedur hibahnya. Kemudian kalau hibah kan nggak ada anunya nih, nggak ada timbal baliknya nih. Kita nerima aja, kemudian kalau ada warga yang menjual, kita belum pernah melakukannya, tapi prosedurnya ada. Kalau yang menjual ke museum, itu ada prosedur penilaian nanti oleh ahli yang terkait, baru bisa kita beli barangnya.
1: Okay.
2: Jadi barang-barang yang diajukan itu pasti dinilai. Termasuk yang dihibah juga kita nilai. Sempat dulu juga ada yang mau hibah seperti keris ya, tapi bilangnya mindahin yang miara, jadi kita nggak terima waktu itu.
0: agak ngeri ya Pak ya?
2: Iya agak ngeri juga. Lagian juga kerisnya cuma benda antik ya,
1: terkaitkan
2: ke sejarah kota ataupun sejarah daerah, nggak kena. Cuman koleksi pribadi, barang tua gitu aja kerisnya. Jadi kita lebih tertarik untuk barang-barang yang terkait dengan sejarah kita, sejarah di daerah, sejarah di provinsi atau sejarah nasional. Itu pasti kita terima kalau benda itu ada kaitannya. Kalau sekedar benda tua, kita akan kaji lebih dalam lagi. Apakah ada terkait dengan ilmu pengetahuan ataupun sejarah yang lainnya. Seperti itu.
1: Oke, berarti bisa dibilang Museum Kota Samarinda sebenarnya cukup terbuka untuk menerima hibah gitu, ya, pasti, untuk membeli pasti. Gitu ya. Mungkin barang-barang penting yang mungkin warga punya tapi harus ada kajiannya ya.
0: Bener.
1: Atau prosedurnya di situ.
0: Nah, terus Liz dan juga Pak Dani, sini tuh ada ngeliat kan untuk publikasinya sendiri di Instagramnya Museum Kota Samarinda emang menerima juga untuk kayak kunjungan-kunjungan gitu kan, dari sekolah, terus tuh juga kayak beberapa instansi gitu juga yang ada di Samarinda. Tapi sejauh ini Pak Dani, ada gak pernah nerima kunjungan yang emang orangnya tuh kayak dari jauh banget gitu, yang sampai di luar Samarinda gitu Pak?
2: Kita ada data pengunjung untuk wisatawan asing. Berapa kali banyak? Banyak bang. Jadi kita datang tuh tahu-tahu langsung ceng datang. Pakai celana pendek aja jalan-jalan singgah tuh. Malah ada yang punya niat khusus dari Belanda, bapak itu dia cari rumah kelahiran dia di Samarinda. Jadi bapak itu sekitar umurnya hampir 80 tahun. Jadi dia lahir di Samarinda. Orang tuanya tentara Belanda di sini, dan kebetulan dia bawa foto rumahnya. Dan kalau saya lihat fotonya ya saya lihat kan ya, kemudian kita kan di museum

0: kakak kan mau mengunjungi Museum Kota Samarinda sendiri ini, apakah harus ada izin kunjungan gitu nggak sih Pak? Misalkan mau bawa rombongan atau ya udah datang aja gitu? Mm-mm.
1: Kalau kunjungan umum ataupun masyarakat umum langsung aja. Mm. Kalau yang dalam rombongan banyak, kita minta seperti dari rombongan sekolah ataupun rombongan dari kampus, kita minta pakai surat karena yang rombongan kunjungan ini kan banyak nih. Mm-hmm. Kita akan jadwalin.
0: Okay.
1: Nanti dia datang, kalau bertabrakan kan kita nggak bisa nampung juga.
0: Yeah.
1: Karena kan museumnya kecil.
0: Oke, okay,
2: okay, baik.
0: Terus ada ini nggak sih Pak, semacam do and don'ts ya kan, atau apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika mengunjungi Museum Kota Samarinda?
1: Kita di dalam ada sih, kita taruh jangan dicimtuh, jangan disentuh, seperti itu. Yang pasti dilarang merokok, iya, dalam museum. Yang selebihnya nggak ada sih.
2: Yang penting
0: foto-foto juga. Foto-foto nggak apa-apa
2: foto
0: ya, Pak?
2: Gimana Pak, ada mungkin foto-foto yang kayaknya
1: nggak apa-apa,
2: nggak apa-apa. Oke, okay. Nah, kenapa
0: lanjut
2: ya, jadi ini lanjut lagi Pak ngomongin kayak soal pengunjung gitu. Biasanya kalau untuk pengunjung yang datang ke Museum Kota Samarinda sendiri, ada nggak sih Pak mungkin kayak hari yang paling rame gitu pengunjungnya itu di hari apa tuh biasanya Pak?
1: Jadi karena kita di Museum Kota Samarinda itu setiap awal tahun mengedarkan surat himbauan ke sekolah-sekolah dari mulai TK sampai ke SMP juga SMA untuk melakukan kegiatan sekolahnya, kunjungan keluar sekolah itu ke museum. Jadi kita himbau. Jadi di hari-hari sekolah itu malah rame museum kita. Karena terjadwal kan. Mereka yang berturak ke kita jadwalin. Jadi di hari sekolah tuh rame museum. Tapi enggak full sampai sore ya. Karena kan biasanya di pagi hari sampai siang itu jadwal kunjungan yang rombongan. Nah, kemudian karena hari sekolah di Sabtu Minggu libur, Sabtu Minggu yang malah sepi, itu yang masyarakat umum yang datang.
0: Oke. Okay.
2: Oh gitu.
0: Ini museumnya buka tiap hari berarti ya Pak ya?
1: Jadwal kita sebenarnya hari Senin ruang pamer kita tutup.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu buka, Sabtu Minggu juga buka, cuman karena kondisi istimewa di tahun ini ada efisiensi.
2: Iya Pak.
1: Sabtu Minggu kita tutup dulu.
2: Oh okay. Gitu.
1: Teman-teman target kan kasihan kalau dia kerja lembur terus.
2: Oh
1: tapi,
2: iya. Oke baik.
0: Boleh dijelasin Pak, ini berarti untuk tahun 2026 ini khusus Selasa sampai Jumat dari jam berapa tuh Pak bukanya?
1: Kita rubah karena Sabtu Minggu kita tidak bisa buka, kita tidak bisa layanin. Dari Senin sampai Jumat kita buka. Seninnya kita buka.
0: Oh, Seninnya sampai Jumat.
2: Bukanya tuh jam berapa, Pak? Pagi jam 8 atau mungkin jam berapa, Pak?
1: Jam 9.30 kita buka.
2: Jam 9.30
0: sampai
1: dari jam 9 juga bisa. Sampai jam 3.
2: Sampai jam 3 ya.
0: Oh,
2: okay.
0: Jam 3 sore.
2: Okay. Untuk masuk ke museumnya sendiri tuh, Pak, ada mungkin tiket atau biaya tambahan gitu kah, Pak, untuk ke sana?
1: Sementara masih gratis.
2: Oh gratis.
1: Gratis pol.
0: Tapi kalau menurut Pak Dani sendiri nih, gimana Pak antusias masyarakat sendiri atau warga Kota Samarinda untuk mendatangi museum, apakah cukup tinggi kah atau gimana nih Pak?
1: Untuk pengunjung kita yang terdata 2 tahun terakhir ini di angka 17.000 per tahunnya.
0: Jadi
1: kalau saya ya nilai sih cukup antusias.
2: Banyak ya.
1: Walaupun sebagian besar adalah dari pelajar ya, pelajar dan mahasiswa. Tapi untuk yang kita genjot nanti celah untuk meningkatkannya di masyarakat umum ya.
0: Oke, siap.
1: Nah, jadi kalau untuk masyarakat umum perlu perlakuan promosi tertentu lagi untuk meningkatkan jumlah kunjungannya.
2: Baik.
0: Ada apa nih Pak rencana promosi yang bakal dilakukan sama Museum Kota Samarinda nih Pak untuk menaikkan
2: menunjang minat pengunjung
0: atau ya agenda kedepannya juga mungkin Pak?
1: Nah, memang untuk menaikkan minat kunjungan ke museum kan itu kendala di semua daerah yang punya museum ya.
0: Iya.
1: Kan tidak semenarik mall kan museum. Nah, kita menarik bagaimana kok, supaya Museum Samarinda bisa menarik seperti mall, itu yang kita pikirkan waktu itu.
0: Okay.
1: Jadi ada beberapa usulan perbaik peningkatan waktu itu.

0: seperti kita tambah koleksi yang lebih seru gitu, kemudian tampilan yang lebih memikat seperti tampilan digital yang menarik. Cuman itu menunggu ada waktu ya, karena memang ada biaya sebagai konsekuensinya. Tapi perencanaan seperti itu sudah pernah kita ajukan, tinggal menuju apa gongnya aja, persetujuannya. Jadi kita maunya sih Museum Kota Samarinda bukan dilihat orang sebagai museum, museum kayak biasanya lah. Kita mau Museum Kota Samarinda terlihat, oh ini salah satu museum modern nih. Ayo kita ke sana gitu kan.
1: Gitu sih kita mau. Oh ya, sudah ada ini ya Pak, idenya langsung saya. Udah ada coba buat pengajuannya juga gitu, tinggal menunggu di izinkan,
2: dieksekusikan,
1: dieksekusikan gitu. Dieksekusikan.
2: Nah ini juga jadi pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita menutup segmen di pada kali ini, untuk ajakan nih Pak, boleh banget nih mumpung kita di sini kan sambil kayak on air juga, karena ini kan disiarkannya juga gak cuman di terestrial di 88,5 FM tapi juga di YouTube-nya RRI Samarinda. Boleh nih Pak untuk kasih tahu untuk ke teman Pro 2 buat yang belum pernah main ke Museum Kota Samarinda
1: apa tuh? Ternyata Pak, kita ada pertanyaan di YouTube loh. Ini ada Rudiartina Institute. Dia nanya Pak, bisa nggak sih kolaborasi Museum Samarinda dengan komunitas kreatif di Samarinda menggelar acara pameran karya seni gitu Pak? Dia nanya seperti itu di YouTube kita.
0: Oh bisa sekali.
1: Gimana caranya Pak?
0: Langsung saja berkomunikasi. Bisa langsung datang ke Museum Kota Samarinda, kan kita standby di situ nih. Petugas-petugas kita ada, bisa juga mau menghubungi lewat sosial media. Kita untuk kerjasama kan sering nih, Samarinda pernah kerjasama dengan apa namanya pameran bersama untuk Keris Nusantara pernah, kemudian pameran dengan Museum Mula Warna pernah juga kita sampaikan di museum kita. Kita gak tutup lah, peluang itu pasti ada dan kita menunggu. Selain kita juga mengajak, kita juga menunggu kalau ada yang mau bekerja sama seperti itu.
1: Sangat berarti terbuka sekali.
2: Memang ya, dari Museum Kota sendiri justru juga menerima dan membuka buat teman-teman yang pengen kayak kolaborasi atau kerjasama, baik dari komunitas yang memang bergerak di bidang seni, terus juga kayak tadi tuh dan semacamnya gitu teman Pro 2, atau di bidang kreativitas gitu juga.
1: Langsung ya, ajukan aja ke Museum Kota Samarinda di situ ya.
2: Kalau Instagramnya sendiri tadi tuh Pak, kalau misalkan dari teman Pro 2 nih yang pengen kepoin lebih lanjut, buat kayak pengen ngeliat-liat dulu nih untuk profilnya itu kemana Pak?
0: Instagramnya, profilnya? Gak apa juga
1: ya. Pokoknya Museum Kota Samarinda lah gitu ya.
2: Pokoknya cari aja gitu teman Pro 2.
1: Baik-baik, oke Pak Dani, mungkin last Pak, ada nggak mungkin yang mau di ajakan ya atau disampaikan ke pendengarnya kita untuk ke museum yuk, itu seperti apa tuh Pak?
2: Iya, buat yang belum pernah nih cobain deh kayak gitu Pak.
0: Ayah, Museum Samarinda ini menawarkan pengalaman belajar mengenai sejarah kota, mengenai siapa Samarinda. Kemudian museum adalah rumah ingatan atau kenangan kita sebagai warga Samarinda, memori kita bersama. Mari kita datangin, kita jaga, kemudian sama-sama kita kembangkan museum kita sehingga Museum Samarinda menjadi lebih maju. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Dani.
2: Terima kasih juga Pak Dani, tadi udah banyak banget juga cerita-cerita nih soal jadi kurator, baru tuh juga untuk isi di Museum Kota Samarinda sendiri seperti apa gitu.
1: Apa yang denger langsung penasaran, apa abis ini kita pulang ke sana?
2: Gimana kita langsung aja
1: Cus ya. Tolong disambut dengan baik ya Bapak.
2: Iya. Terima kasih Pak. Semoga juga untuk next projectnya Museum Kota, baik dengan Pak Dani sendiri juga selalu lancar, aman, jaya, sukses juga. Dan teman Pro 2, karena berhubung sebentar lagi kita bakal masuk ke jam 10, buat kamu yang mungkin ketinggalan siaran kita, bisa juga lihat siaran ulang kita ada di YouTube RRI Samarinda dan aplikasi RRI Digital. Ya udah segitu aja teman
1: kita
2: Pro 2.
1: Kita mau bye-bye dulu. Bye-bye Pak Dani. Terima kasih. Sehat selalu, sukses selalu.
2: Di pada edisi berikutnya guys.
1: Iya, aku Lija pamit.
2: Cindy pamit undur diri dan Pak Dani pamit. Dadah. Kita mungkin dadah-dada dulu kali Pak depan kamera buat menyapa teman Pro 2 terakhir kalinya nih Pak.
1: Terakhir kali. Mau kemana kita?
2: Dadah guys.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: This one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be me.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 10 bersama suara Siar Habibi. Informasi pertama, Mikel Merino menjadi penentu kemenangan Spanyol atas Belgia 2-1 di Stadion Sofi, Amerika Serikat. Gol Fabian Ruiz sempat membawa Spanyol unggul lalu disamakan Charles de Ketelaere sebelum Merino memastikan tiket semifinal. Dengan hasil ini, Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dan akan menghadapi sang Raja Buas, yaitu adalah Perancis. Informasi selanjutnya, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur sedang memetakan sumber air pertanian dari embung, bendung, sumur hingga sungai untuk menghadapi dampak El Nino di musim kemarau yang diperkirakan lebih panas tahun ini. Langkah ini dilakukan agar petani tetap bisa menjaga produksi pangan dan pemetaan dilakukan detail sampai tingkat desa sehingga tiap wilayah punya strategi penanganan sesuai kondisi nyata di lapangan. Dengan cara ini, pemerintah daerah berharap ketahanan pangan tetap terjaga meski menghadapi cuaca ekstrim. Informasi terakhir, drama komedi romantis Our Sticky Love mengisahkan Go Eunsae yang diperankan oleh Ha Young dan seorang jaksa yang kehilangan ingatan dan Jang Tae-ha yang diperankan oleh Jung Hae-in, pelatih tinju yang mengaku sebagai pacarnya. Tinggal serumah membuat keduanya terjebak dalam kisah manis penuh lika-liku dan serial ini dijadwalkan tayang perdana pada 7 Agustus 2026. Itu dia teman Pro 2, Pro 2 Update kali ini, dan setelah ini kamu akan mendengarkan Musicpreneur dari RRI Pro 2 Jakarta.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Pagi hari ini gue udah gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol bareng salah satu penyanyi muda ini ya. Dan buat tuh yang pengen ikutan juga, bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit. Dan sekarang gue gak sendirian karena ada Mas Rio, Nanda Bumi, dan juga Veva. Halo.
1: Halo semua musik.
0: Pagi. Wah, gimana nih pagi hari ini Mas dan Veva? Sehat semuanya?
1: Alhamdulillah sehat, dan Monas kelihatan cerah, berarti cerah hari ini.
0: Wah, benar. Dan sekarang gak sendirian karena Mas Rio bareng siapa nih Mas?
1: Ya, hari ini aku bawa cewek cakep.
0: Wis. Aduh.
1: Tinggi.
0: Yes.
1: Ya, tinggi, dan dia juga jadi saat ini umurnya juga masih muda banget. Bertalenta dan dia singer dan juga dancer.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dancer jago deh.
0: Oke. Mungkin kita bisa langsung kenalan langsung aja kali ya.
1: Ya, ini dia Veva.
2: Halo semuanya.
0: Halo. Pagi Veva. Jadi Veva ini penyanyi gitu ya.
2: Betul.
0: Udah mulai nyanyi tuh dari umur berapa, Veva?
2: Dari umur 6 tahun.
0: Dari umur 6 tahun, dari
1: kira belum sebelum lahir udah nyanyi.
0: Dari brojol owe-owenya nyanyi gitu ya. Ternyata enggak, dari 6 tahun gitu ya. Emang iya. Dari awal tuh hobi atau mungkin ada dari orang tua yang suruh Veva nyanyi, akhirnya keterusan nyanyi.
2: Sebenarnya awalnya tuh aku model dulu, suka sama model.
0: Oke.
2: Okay. Di situ mulai bukan jadi passion utama aku. Terus pas 6 tahun aku suka kenyanyi. Jadi dari situlah mulai suka nyanyi gitu.
0: Oke. Berarti awalnya dari modeling dulu.
2: Betul, modeling.
0: Pantesan ya Mas ya, tinggi ya.
1: Tinggi.
0: Cocok emang ya. Tapi habis itu akhirnya nyanyi gitu ya. Tapi kalau misalkan keseharian Veva ini ngapain biasanya?
2: Aku masih sibuk sekolah sih. Iya, sibuk dengan sekolah.
0: Oke.
2: Terus kegiatan-kegiatan sosial juga sih, kayak OSIS gitu-gitu.
0: Oke. Wah, berarti aktif banget di sekolah nih ya. Sekarang masuk kelas berapa Veva?
2: Kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA. Berarti ini masih libur sekolah ya kayaknya ya?
2: Iya, Senin udah masuk sih.
0: Oh, Senin udah masuk. Oke. Kirain masih liburnya masih panjang gitu.
2: Pengennya sih gitu ya.
0: Oke. Kita juga kayaknya yang kerja pengen gitu ya, Mas.
1: Pengennya sih gitu.
0: Karena apa, jalanan tuh sepi semenjak anak sekolah libur ini ya.
1: Iya, Senin macetnya luar biasa.
0: Waduh, iya sih ini ya teman Pro 2.
1: Macet itu gara-gara anak sekolah.
0: Benar. Oke. Dan Veva ini baru aja mengeluarkan single terbaru ya.
2: Yes, betul.
0: Oke, judulnya apa nih Veva?
2: Generasi Lampu Strobo.
0: Wow. Kenapa Generasi Lampu Strobo? Biasanya kan Gen Z, gen apa gitu ya. Kenapa judulnya Generasi Strobo?
2: Sebenarnya tetap menunjukkan Gen Z sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Era sekarang tuh era modern yang semakin berkembang, semakin luas. Jadinya banyak banget hal-hal yang mulai masuk ke Gen Z gitu. Termasuk generasi Lampu Strobo ini tuh menceritakan tentang anak muda yang sudah mulai berbaur gitu loh sama dunia-dunia yang luasin lah gitu.
0: Oke. Tapi ada cerita di balik kamu nulis lagu ini enggak? Oh ya, by the way, ini siapa yang nulis lagu ini?
2: Om Rio.
0: Oke. Oh, kayaknya ini mah ceritanya Mas Rio ini ya kayaknya ya.
2: Tapi aku juga
0: agak relate juga.
1: Karena kan aku masih Gen Z kan.
0: Oh, benar.
1: Gen Z. Teman sama Veva karena kita Gen Z.
0: Oh iya. Mungkin Mas Rio bisa ceritain kenapa nulis lagu Generasi Strobo nih Mas.
1: Iya, jadi Veva ini salah satu artisnya Nada Bumi.
0: Oke.
1: Ya, salah satu di antara sekian banyak. Dan kenapa aku ambil dia, karena salah satu bertalenta, gak hanya sekedar bisa nyanyi, tapi dia bisa dance. Kan tadi dia udah cerita bahwa dia modeling dulu dan lain-lain. Dan akhirnya aku nyiptain lagu ini memang untuk dia. Jadi memang genrenya dia, kita buat khusus lagu-lagu Gen Z yang seperti ya, mirip kayak K-pop atau J-pop, tapi kita sebut namanya I-pop aja lah.
0: Sekarang lagi hype juga kan. Benar,
1: nah, jadi lagu-lagunya ini yang kedua, ketiga dan seterusnya. Iramanya lebih ke kayak seperti itulah yang sekarang lagi hype. Salah satu Generasi Lampu Strobo, kita singkatnya Generasi Strobo. Kenapa strobo? Kan strobo itu kelap-kelip kan.
0: Benar.
1: Nah, jadi anak-anak sekarang itu jiwanya juga kelap-kelip. Nah, ini lebih bagaimana Veva menyampaikan pesannya. Anak-anak sekarang yang Gen Z ini sering juga banyak yang tiba-tiba ke klub. Ya kan? Jadi di situ kan lampu kelap-kelip, strobo istilahnya. Tapi dia nggak tahu kalau lagi seneng-seneng di klub ngumpul sama teman-teman gitu hangout, tapi pas pulang susah gitu loh, dalam arti belum saatnya juga di posisi itu.
0: Oh iya.
1: Dia kan harusnya tetap belajar, tetap yang apa yang dia udah harus jalankan setiap hari. Tapi tiba-tiba sekarang generasi Z, kalau kita lihat, karena aku melihatnya banyak sekali sih yang tiba-tiba malam ada di klub gitu loh. Ya kan, lagi happy-happy, seneng-seneng, tapi pada saat masuk ke rumah lagi, ya dia lelah, dia lemah, lesu, letih, lunglai, semuanya ada di situ.
0: Oke. Makanya Mas Rio nulisin ini, nulis gitu itu. Ya.
1: Sedikit agak unik sih, tapi orang melihatnya bahwa ini relate kejadian sehari-hari. Aku sering kalau bikin lirik, ngobrol sama dia dulu. Nanya sama dia, kalau di sekolah anak-anak kayak gimana? Dia cerita tuh, kalau yang ini gini, kayak gini. Ah udah, aku bikinin, nanti lagu berikutnya masuk. Nanti tinggal dengerin nih gimana. Wah ini relate gitu.
0: Oke, jadi ada brainstormingnya gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, karena kan gak mungkin aku sekolah lagi sama dia kan.
0: Iya benar. Kayaknya kepala sekolah juga salim sama Mas Rio.
1: Diterima juga enggak ya kan.
0: Iya benar. Oke, nantinya kita juga bakal ngobrolin karirnya dari Veva ini, teman Pro 2. Buat lu yang pengen nanya-nanya nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: dan juga Feva dan juga Mas Rio Nana Bumi di Music Planner.
1: Let's go.
0: Sorry. Oke. Tadi kan kita udah cerita ya, kenapa bikin lagu judulnya Generasi Strobo gitu kan ya. Betul. Tapi ini single pertama dari Feva sendiri atau gimana?
1: Di umur sekarang iya. Karena waktu kecil aku sebenarnya sempat udah bikin beberapa lagu.
0: Oke, kayak apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya ada Bermain Bersama, Bersepeda, kayak gitu. Jadi masih benar-benar anak kecil banget.
0: Oke. Sesuai umurnya. Sesuai gitu umur, ya. Benar-benar. Mungkin kalau misalkan saat itu ketemu Mas Rio gitu kan ya, bisa gitu kan digarap gitu.
2: Bersepeda bareng judulnya.
0: Bersepeda bareng gitu ya. Kalau mungkin sekarang gitu pas gede bersepeda bareng pacar kayak gitu ya, atau pasangan kayak gitu ya, mungkin. Nah, kalau pas produksi Generasi Strobo ini ada cerita unik nggak sih, Feva, pas terutama pas udah ada ininya MV-nya ya?
1: Iya.
0: Oke.
2: MV-nya udah ada.
0: Udah ini apa, ada cerita unik nggak? Atau cerita pengalaman pertama kamu buat ini?
1: Kalau pengalaman cerita, jujur sebenarnya aku kan itu MV kita syuting di Lapangan Banteng, Jakarta.
0: Oke.
1: Dan aku baru pertama kali ngeliat Lapangan Banteng.
2: Iya.
1: Dateng itu maksudnya baru lihat kayak wow, dan tempatnya kayak gini ya gitu.
0: Oh. Karena gak cuma lewat doang. Iya.
1: Luas banget ternyata, dan banyak banget orang-orang foto-foto sudah.
0: Benar.
1: Suatu pengalaman baru buat aku sih.
2: Tapi Monas sudah pernah. Ke Monas kan?
1: Monas sudah pernah.
0: Kalau belum, abis ini langsung aja kayak gitu kan di depan soalnya. Gitu. Ada kesusahan nggak pas lagi pembuatan MV-nya?
1: Panas aja.
0: Itu tantangan sih emang. Lapangan Banteng emang panas sih jujur.
2: Panas tapi harus dance.
1: Iya.
0: Ada dance-nya ya?
1: Ada dong.
0: Oke. Kalau pas recording nih, ada kesusahan juga gak?
1: Recording enggak sih sebenarnya. Lebih ke aku enjoy sama lagunya, karena aku suka lagunya kan.
0: Jadi aku banget lagunya.
1: Jadi aku enjoy.
0: Wah, itu gimana Mas Rio cara ngarahinnya biar enjoy gitu?
2: Kita di talent-talent ada Bumi. Salah satunya Feva. Itu di awalnya gitu, karena pas aku bikin, aku kasih kan ke dia. Dia kaget, pokoknya besok langsung syuting. Besok langsung rekamannya, udah langsung, wah, dia harus latihan dulu kan di rumah.
0: Benar.
2: Jadi kita itu caranya sangat simple, lagu dikirimin. Mereka latihan seminggu, dua minggu. Kalau misalnya seminggu udah oke, nanti aku tanya, Feva udah oke gak? Udah, langsung kita masuk studio. Nah, intinya kenapa lebih cepat, karena lagu yang dibuat itu harus relate sama penyanyinya dulu kan. Makanya aku suka cerita sama dia, ngobrol. Temennya gimana masalahnya ini gitu. Nah, dari situlah lagu itu akan relate dengan si pribadinya dia. Makanya waktu rekaman jadi lebih mudah.
0: Jadi targetnya si penyanyinya juga enjoy gitu ya.
2: Target itu 2 jam 3 jam selesai.
0: Wow, cepet banget.
2: Bener. Jadi kita satu shift itu bisa 2 talent, 3 talent di dalamnya. Karena mereka udah siap dari rumah kan. Paling nanti ditweak aja di studio. Kurang ini diulang. Atau ada falsnya dikit diulang. Tapi secara keseluruhan mereka sudah siap dulu. Siap tempur dari rumah.
0: Benar.
2: Karena kalau latihan lagi di studio, habis waktunya.
0: Betul. Oke, kalau misalkan pas syuting, Mas Rio sempat dampingin juga?
2: Selalu dampingin.
0: Iya. Oke, itu tapi gimana kan, Mas, cara ngarahinnya supaya ini satu hari take atau
2: setengah hari?
1: Satu hari.
0: Dari siang sampai sore berarti.
1: Iya, setengah hari.
0: Oke.
2: Sama nongkrong-nongkrongnya kan.
0: Iya.
2: Nongkrongnya lebih banyak dibanding syutingnya sebenarnya.
0: Itu cepet banget loh Mas. Bisa setengah hari itu gimana
2: karena
0: caranya?
2: Karena kita target di Nada Bumi Visual, tim-tim kita. Contohnya itu kan baru Lapangan Banteng tuh 2 talent ya, kamu sama Rian. Sebelumnya kita sewa villa di daerah Sukabumi. Itu 8 talent gantian. Termasuk kan dia kan. Nah, jadi target untuk bikin MV pun juga kita udah ada timelinenya gitu. Nggak harus lama-lama, tapi sudah terkonsep. Nanti gini ya, gini. Nanti nggak ngikutin aja dia. Yang penting lip-sync suaranya tuh harus, dia harus detail sama liriknya harus pas kan, kata-katanya itu. Jadi sangat cepat prosesnya, karena kalau dia sendiri, khusus MV dia sendiri, akhirnya terbengkalai teman-teman yang lain, talent-talent yang lain. Nah, mungkin di label-label lain masih melakukan hal itu. Jadi satu artis dia benar-benar selesai satu itu.
0: Nah,
2: di Nada Bumi talentnya tuh ada sekitar 20, bandnya ada 6.
0: Wow, banyak banget ya.
2: Sekitar 26 kan. Nah, ini kan silih berganti nih, harus dia aja sekarang udah berapa rekaman? 4 lagu yang sudah kerekam.
0: Wow.
2: Ya kan, okay. Masih banyak lagunya yang belum direkam. Nah ini nanti mau siap lagu berikutnya, nanti tayang MV yang kedua. Siap lagu berikutnya, tayang lagi MV ketiga. Nah jadi kan harus bukan kejar tayang sih, tetap kualitasnya dijaga. Tapi proses dimana untuk rekaman ini disesuaikan dengan konteks dan situasi kondisi yang ada.
0: Oke, wah keren banget, keren. Kalau Veva sendiri ada kesulitan nggak bagi waktu? Kan karena Veva masih sekolah gitu kan, juga ada kegiatan di luar sekolah. Terus harus tadi persiapan buat rekaman, terus juga persiapan buat syuting MV juga ada. Gimana caranya Veva buat bagi waktu nih?
1: Kalau bagi waktu sendiri, aku udah selalu evaluasi diri aku sendiri sih. Jadi aku udah mulai bisa lah menstabilkan antara sekolah aku, target akademik aku, target aku di karir aku yang ini, gitu. Dan kalau misalnya masalah ngafalin lagu yang dikasih sama Om Rio, aku gak ada kesusahan sih, karena aku beneran suka nyanyi. I love singing, so itu hal yang gampang buat aku buat ngafalin lagu, lirik lagu kayak gitu-gitu.
0: Jadi kamu udah pinter-pinter buat ngatur waktu gitu ya. Betul. Kapan harus ngapalin lirik, wajib. Terus juga koreo karena harus ada dance ya kan ya.
2: Aku bukan nuntut sih, tapi maksudnya timbal baliknya antara talent sama kita di label. Aku cuma bilang gini, kamu nyanyi yang benar, ya yang penting gak fals. Lalu liriknya benar-benar kamu bisa menuangkannya secara nyanyi. Lalu kamu bisa dance, dan dance-nya aku serahin ke dia semua. Karena kan dia yang lebih ngerti, karena aku gak ngerti.
0: Kalau aku ngerti
2: dance, aku jadi koreografer.
0: Kirain, Mas Rio juga ngerti dance gitu kan. Enggak ya.
2: Pokoknya kalau lagu gini, aku pengennya kayak gini. Dia udah langsung mewakili, ya om, aku bisa
0: paham.
2: Om gitu.
0: Karena generasi Z kan sukanya dance TikTok gitu ya.
2: Betul. Dia udah mainan dia lah.
0: Oke. Wah seru banget, dan tadi juga udah sempat nge-spill sedikit tentang project kedepannya, udah ada beberapa rekaman gitu ya.
2: Sudah, karena target dia 24 lagu kan.
0: Wow, banyak banget ya teman-teman bro dia. Mungkin ada yang punya pertanyaan juga, mungkin bisa ke Veva atau ke Mas Rio, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi. Dan masih. Tadi kita udah ngobrolin soal produksinya dari generasi Strobo ya. Dan udah di-spill sedikit tadi, katanya udah ada beberapa proyek yang udah direkam nih.
1: Sudah direkam. Ada yang sudah MV-nya jadi istilahnya, ada juga masih mau digarap, ada yang belum syuting.
0: Oh iya iya iya, itu yang udah jadi udah bisa di-spill-spill dikit loh nih Mas.
1: Yang kedua apa ya?
2: Yang kedua.
0: Kalau saking banyak lupa nih ya. Apa nih yang kedua?
2: Tentang move on.
1: Move on.
2: Move on.
0: Oh, move on. Ceritanya tentang apa tuh?
1: Jadi move on ini lagu lama aku dulu. Bercerita tentang keterpurukan seseorang. Nah, sekarang karena generasi Z ini kan banyak yang terpuruk.
0: Patah hati gitu ya.
2: Galau.
1: Dia harus move on. Nah, bagaimana cara move onnya ini? Ya dia, lagu ini ada teriakannya sih. Jadi benar-benar dia move on untuk berubah. Jangan masuk ke lingkaran yang sama, di kondisi yang sama. Dengan lagu ini berharap anak-anak Gen Z juga bisa move on dengan segudang permasalahan yang ada hari ini.
0: Oke. Kalau Feva sendiri relate nggak sama lagu ini, ditulis juga sama Mas Rio ya berarti?
2: Iya betul.
0: Oke, relate nggak sama apa tadi judulnya?
1: Move on.
0: Move on.
2: Relate sih.
0: Relate.
2: Ya.
0: Oke, kenapa relate? Apa pernah patah hati?
2: Pastinya pernah. Dan menurut aku lagunya juga jadi penguat sih buat orang-orang yang merasakan patah hati, karena patah hati itu nggak ada obatnya.
0: Aduh, apoteknya tutup ya kayaknya ya, nggak ada obatnya ya.
2: Jadi ya pakai lagu lah.
0: Oke. Kira-kira kapan tuh Mas mau rilisnya nanti nih?
1: Karena ini baru rilis di bulan ini yang lagu perdananya ini kan, jadi kira-kira sekarang bulan apa? Juli ya.
0: Juli.
1: Mungkin Agustus.
0: Sebentar lagi ya kayaknya.
1: Ini lagi promo yang lagu ini dulu.
0: Sip. Tadi kan udah ngomongin promo, bisa sedikit gak nih Feva nyanyiin lagu apa? Generasi Strobo. Lirik bisa, yang bisa. Paling Feva suka atau mungkin di refnya sedikit.
2: Boleh.
0: Oke. Silahkan.
2: Generasi Love Strobo selalu ke club. Selalu ke klub, hirup asap, lepas beban, tapi esok tetap susah. Generasi love stroke, selalu ke klub, tertawa keras, tapi jiwa terasa lemah.
0: Keren banget. Itu berarti ada dance-nya?
2: Ada.
0: Dance-nya kamu yang ciptain sendiri?
2: Yes.
0: Itu gimana tuh, ciptain apa, terinspirasi dari dance TikTok atau gimana tuh?
2: Kalau aku sih freestyle sih waktu itu di MV-nya langsung.
0: Wow, gitu. Jadi gak ada benar-benar kayak ya udah saat itu langsung ngedance aja kayak gitu.
1: Iya, ngedance sendiri dia dengan panas-panasnya lapangan
2: banteng. Betul.
0: Wow, keren banget. Kayaknya emang udah talentanya udah banyak
1: karena,
0: ya.
1: Karena dia panas lapangan banteng, dia syuting, aku ngeliat dari jauh sambil makan bakso kan. Iya.
2: Itu godaan sih jujur.
0: Oke. Wah, keren banget ya. Harapannya dari Feva sendiri buat kedepannya nih gimana nih?
2: Harapannya aku bisa menjangkau lebih banyak orang, terus juga lagu aku makin didengar sama orang-orang, juga aku bisa juga mewakili perasaan-perasaan orang lain lewat lagu-lagu aku, dan orang-orang bisa suka dan gemar sama aku.
0: Kalau dari Mas Rio buat Feva gimana nih Mas?
1: Iya, ini salah satu yang berbakat dan dia jadi artis yang ada bumi ya, mudah-mudahan sukses dengan lagu-lagunya yang generasinya mereka ini, dan banyak yang dengar, dan juga akhirnya lagu ini sangat bisa dinikmati banyak orang, dan pastinya sukses selalu untuk dia, dan juga bisa bekerja sama dengan baik ya, karena dia masih muda. Selalu aku suka WA dia, harus begini, ya om, kayak gitu kan. Kayak misalnya kan dulu nih rambutnya lurus nih.
0: Iya, benar.
1: Karena ternyata basicnya rambutnya begini dari dasarnya. Aku bilang, V, kayaknya kamu ganti lagi rambutnya, balikin lagi ke asal. Awalnya dia gak mau kan, sedikit dipaksain dikit, akhirnya mau. Karena apa, sesuai dengan lagu-lagunya dia ini saat ini gitu. Jadi lebih keren, lebih asik ngeliatnya gitu.
0: Iya. Oke. Wah, keren banget. Thank you Feva dan juga Mas Rio udah ngobrol di Music Parent kali ini. Dan buat teman Pro 2, buat yang mau dengerin karya-karyanya Feva, bisa di mana nih?
2: Spotify, YouTube.
0: Oke.
2: Okay. Ada, udah di semua platform, dan juga di IG aku juga bisa dengerin. Aku udah cantumin link juga situ, jadi buat didengerin ya teman-teman.
0: Oke, okay. Nama Instagramnya apa nih sekalian?
2: Federica hanya 2 underscore.
0: Oke, sip. Langsung aja teman Pro 2 dengerin, dan thank you buat semuanya yang udah dengerin Musikpreneur kali ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: ngirim uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Dari kawasan siar M Yamin nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pradua, gimana nih kabar kamu hari ini? Kita memasuki weekend di hari Sabtu gitu ya. Besok masih Minggu nih teman Pradua, kita masih bisa liburan, masih bisa happy-happy. Kalau kamu mau ke Balikpapan juga bisa sih. Biasanya aku berangkat tuh ya sehari, wis pulang tuh baru besok ya. Walaupun cuma Sabtu Minggu gitu, dimanfaatkan dengan baik ya teman produk. Kalau kamu ada tugas dari sekolah ya, dikerjakan dulu tugas, baru kita liburan. Nah, seperti biasa teman produk ya, di produk hitlist hari ini, kita mulai di jam 11. Nanti kita sampai merapat di jam 12, itu waktunya kamu request-request lagu tuh. Mau lagu apa aja, bisa banget langsung aja ke WhatsApp kami teman produk di 08125848785 atau di Instagram @rrpro2samarinda dan di aplikasi RRI Digital. Dan aku langsung aja kali ya, karena sudah ada yang request teman Pro 2. Aku sudah buat dari jam berapa tadi? Dari jam 10-an aku sudah buat question box-nya, jadi buat kamu yang mau request langsung aja ke situ teman Pro 2. Ini yang pertama aku bakal bacain dari Kak Magical Creature nih, yang mau lagunya Stephen Sanchez, Until I Found You. Ya, dia juga mengirimkan pesan nih teman produ, asik. Nih, pesannya seru banget nih, karena salam untuk suami yang lagi bekerja. Geri kali, tapi ini lah. Langsung aja kali ya, aku setelin buat kamu nih teman produ, Until I Found You dari Stephen Sanchez.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Lanjut lagi nih teman Pro 2 ya, kita di Pro 2 Hitlist. Dan aku mau bacain lagi satu requestan nih dari Kak Zania underscore, yang minta lagunya Samuel Cipta yang baru-baru ini, kayak dimana-mana aku mendengarkan lagu ini ya teman Pro 2. So langsung aja biar kamu ikut juga dengerin. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.

dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pernah dengar istilah pemain ke-12? Tenang, bukan berarti ada satu pemain tambahan yang diam-diam masuk ke lapangan. Istilah ini ditunjukkan untuk para supporter yang hadir di stadion maupun yang memberikan dukungan dari berbagai penjuru dunia. Sorakan, nyanyian, dan dukungan mereka seringkali menjadi suntikan semangat bagi para pemain yang sedang berjuang di lapangan. Bahkan, gak sedikit pesepak bola yang mengakui, energi dari para pendukung bisa membuat mereka terus berlari, bertahan, dan berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Karena dalam sepak bola, pertandingan memang dimainkan oleh 11 orang di lapangan. Namun semangatnya dibangun oleh jutaan orang di belakang mereka. Jadi, kalau tim favoritmu menang nanti, jangan lupa, kamu juga bagian dari perjuangannya.

Okay, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist. Lanjut lagi nih ya. Aku cari dari masih dari Instagram dulu kali ya, teman Pro 2. Aku bakal bacain dari Kak Rifka Aurel nih, yang minta lagunya Mesahira, teman Pro 2, yang judulnya Di Ujung Minggu. Karena dia bilang Di Ujung Minggu Mesahira, Kak. Nah, jadi aku akan putarin buat kamu nih, langsung spesial Mesahira dengan Di Ujung Minggu.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelam.

Lanjut lagi nih teman Pro 2 ya. Tadi kita sudah dari Instagram, mungkin kita bakal melipir ke WhatsApp nih dari Kak Lara Purnamasari yang mau request lagu dari Fortune Cookie yang mencinta JKT48 nih teman Pro 2 ya. Jadi kita akan mendengarkan lagu JKT48 di siang ini teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist karena requestan dari Kak Lara yang minta lagu Fortune Cookie. So langsung aja kali ya teman Pro 2, ini buat kamu yang suka sama JKT48 teman Pro 2, ada Fortune Cookie.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Good FM.
1: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
2: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
1: Tuh kan dengari.

Baru aja teman Pro 2 akan dengerin lagu requestan dari Kak Nur Azizah G023, yaitu lagu Nadi Basa Lama yang bergema sampai selamanya. Jadi gak terasa teman Pro 2 ya, sudah di jam 11.47 nih untuk di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang belum kebaca lagu-lagunya, mungkin karena antreannya banyak banget, jujur ini ya teman Pro 2, aku sampai bingung mau lagu yang mana dulu gitu. Karena hari ini kita cuma sejam aja nih, biasanya dari jam 10, tapi kita mulainya sekarang dari jam 11 sampai jam 12. Tapi tenang aja, besok sampai hari Jumat juga bakal tetap sama teman Pro 2. Pro 2 Hitlist akan mulai di jam 10 pagi. Jadi jangan lupa, buat kamu yang mau request lagu, bisa banget langsung gabungan di nomor WhatsApp kami di 0812-5848-7885, atau di Instagram @rriPro2Samarinda dan di aplikasi RRI Digital ya teman Pro 2. Bisa banget kamu request lagu di situ, dan mungkin ada satu lagu lagi yang akan aku pilih nih teman Pro 2 buat menutup Pro 2 Hitlist ini. Karena kita bakal lanjut lagi nanti di santai siang di jam 12 teman Pro 2. Masih barengan sama aku Habibi, dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 3. Jadi di lagu Pro 2 Hitlist terakhir, mungkin kita akan memilih siapa ya? Oke, Kak Zatia Vinovic deh. Jadi Kak Zatia Vinovic minta lagunya Liodra yang judulnya Pura-pura. So ini dia lagunya Liodra, Pura-pura, yang akan menutup perjumpaan kita di

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja.

Merapati jam 12 teman Pro 2 ya, masih barengan sama aku Habibie dan kita bakal mungkin karena hari ini dengan vibes Spanyol lolos ke semifinal teman Pro 2. Jadi aku mau ngebahas soal makanan-makanan dari Spanyol kali ya. Jadi buat kamu-kamu yang mungkin kalau Spanyol makanannya apa Bi? Nah, Spanyol itu ternyata aku baru tahu nih, churros itu jadi makanan khas Spanyol yang terkenal gitu ya. Jadi kayak kita tahu lah churros gimana dengan rasa yang gurih, crispy-nya itu. Kadang ada yang buat crispy, ada juga yang enggak terlalu crispy. Itu beda-beda tuh orangnya karena cara buatnya juga yang penting sih kurang lebih sama dengan adonan tepung, terus digoreng, terus dikasih gula gula apa ya namanya itu ya, gula halus teman Pro 2 ya, atau biasanya kalau di sana dikasihnya kayu manis teman Pro 2, dan churrosnya biasanya dicemplungin ke saus coklat. Dan itulah kenapa disebut churros, karena dari para pengembala Spanyol yang nomaden teman Pro 2, dimana tempat tinggal mereka di gunung, mereka nggak bisa punya akses ke toko roti, makanya lah mereka mencoba untuk membuat churros aja lah gitu. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin siang ini pengen ngemil-ngemil, bisa kali ya untuk ngemil-ngemil churros tuh. Jadi aku tuh kayak ngeliat churros di Indonesia apalagi di Samarinda kayaknya sudah lumayan banyak teman Pro 2, apalagi dengan saus-saus yang khas-khas gitu ya. Jadi tinggal kamu mau cari yang sausnya strawberry juga ada kali di sini tuh, kayak tiramisu, kopi, cappuccino, ya pokoknya semuanya ada di Samarinda.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

lagi bosan banget, scroll HP, udah, rebahan, udah, mau produktif juga rasanya mager total. Tapi menurut peneliti Bench and Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, eh, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

Tapi mungkin teman Pro 2 ya, sebelum aku lanjutin untuk makanan-makanan khas dari Spanyol, makanan khasnya Lamine Yamal. Iya, Lamine Yamal tuh masih kebawa ya teman Pro 2. Sorry nih, karena kayak happy aja gitu loh semifinalnya tetap Spanyol ketemu Perancis, kayak itu bakal sangat-sangat keren sekali tuan Pro 2. Tapi aku mau nginfoin dulu kali ya, karena sebentar lagi kita akan masuk ke azan zuhur di jam 12.21. Jadi kita bakal lanjut lagi nanti setelah azan zuhur. So stay tune terus 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
3: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.
1: Tanya Ustaz.
4: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
3: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah, ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan, maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah. Karena yang wajib, yang fardu, harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah dan insya Allah ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum

Lanjut lagi teman Pro 2 ya. Kita masih ngobrolin soal makanan dari Spanyol. Ini ada makanan yang namanya, kalau tadi kan kita yang manis-manis nih teman Pro 2, kita agak miring dikit ke yang asin-asin. Ada gazpacho atau yang biasa kayak dia nih sup yang sebenarnya berasal dari Andalusia teman Pro 2, di bagian selatan. Dari gazpacho ini biasanya dikonsumsi pas musim panas datang tuh, karena biasanya di Indonesia sup disajikan di keadaan hangat kan. Nah kalau ini beda nih, gazpacho itu disajikannya dingin. Jadi aku bilang tadi dia asin, cuma memang tidak panas. Dia lebih ke arah kalau musim panas ya makannya itu biar dingin gitu. Jadi gazpacho sendiri itu isinya tomat merah teman Pro 2, terus dikasih minyak zaitun, terus ada bawang putih, yang pasti ada roti buat kayak lauknya gitu, terus ada paprika dan mentimun yang di blender sampai halus teman Pro 2. Jadi didinginkan dulu, habis itu dituang ke mangkok atau gelas, baru tuh bisa dimakan. Terus yang ketiga ada albondigas. Nah albondigas ini sebenarnya mirip-mirip bakso teman Pro 2, karena ini tuh terkenal sama saus tomatnya. Dan biasanya albondigas sendiri itu terbuat dari daging sapi atau domba. Dan albondigas sendiri yang autentik biasanya tuh ditambahin dengan petersilie teman Pro 2, dan kemudian didominasi sama bumbu kering yaitu oregano. Jadi biasanya ini dimakan-makan sama bocil-bocil atau keluarga yang lagi ngumpul-ngumpul. Dan bisa ditambahin kentang ya teman Pro 2, biasanya pakai nasi nih, cocok banget. Jadi kalau kita ada bakso, mereka ada namanya albondigas.

0: plus, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Nah kalau kita sebagai orang Indonesia, teman Pro 2 kan sukanya makan nasi ya. Nah ini cocok banget karena ada yang namanya paella teman Pro 2. Ini tuh kayak nasi kuning gitu loh. Jadi bedanya nasi kuning Indonesia sama sana adalah toppingnya. Jadi paella sendiri disajikan sama seafood teman Pro 2. Dan kayak cumi, udang, ikan sampai kerang yang bikin tuh kayak rasanya sangat-sangat flavory gitu. Jadi kayak paella sendiri itu pakai beras khas Spanyol yang disebut beras domba. Dan beras domba ini ukurannya tuh lebih pendek. Pendek-pendek dia teksturnya padat. Dan bumbu-bumbu yang dibuat dalam paella yaitu paprika, bawang bombay, minyak zaitun, dan kaldu ya. Jadi dari itu sendiri rasa dari paella sebenarnya teman Pro 2 itu cenderung lebih gurih. Dan sedikit ada rasa asam dan aromanya sangat khas untuk makanan seafood. Jadi buat kamu yang mungkin ngerasa kayak, ih kayaknya aku mau makan nasi deh, Bi. Cocok paella tuh kalau misalnya ke Spanyol. Atau yang tadi, yang bakso tadi tuh, yang albondigas. Ya, itu dia biasanya dari domba atau dari sapi. Atau kalau mau coba sensasi yang gimana ya? Kayak dia tuh sup, tapi dingin. Nah itu bisa kamu coba gazpacho tadi. Atau yang mau ringan-ringan ya, kayak biasa kita bisa cari churros ya teman Pro 2. Jadi itu aja mungkin makanan yang bisa aku bagiin ke kamu teman Pro 2 kalau misalnya kamu lagi ke Spanyol. Atau mungkin di Samarinda pengen makan Spanyol, ya tinggal dicari. Atau bikin sendiri ya, karena mungkin ada beberapa bahan yang tidak ada di Indonesia.

0: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
1: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
1: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu ya.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

Rapat di jam 1 teman Pro 2, waktunya aku ngobrolin olahraga nih ya sama kamu nih. Yang dimana baru-baru aja nih teman Pro 2 dari klub Super League Persija memperkuat lini pertahanannya dengan mendatangkan back tengah, yaitu adalah Dennis Kolinger. Nah, jadi Presiden Persija Muhammad Prapanca menilai Kolinger ini teman Pro 2 bisa ngasih dampak yang penting banget buat struktur pertahanan tim, yang dimana kita tahu pertahanan Persija itu ada Rizky Ridho, ada Jordi Amat, ada Doni Tri. Mungkin dengan adanya Kolinger itu akan bikin itu lebih sempurna lagi. Dan Prapanca menilai Kolinger ini pemain yang punya karakter tangguh dan dia disiplin dan dia punya kepemimpinan. Kita tahu kayak kalau ngeliatin Persija hampir semua itu mereka pernah menjadi kapten, bahkan kayak di backnya aja semua rata-rata itu kapten. Kayak Rizky Ridho kapten di U23, Jordi Amat waktu itu sempat jadi kapten di timnas senior. Nah, sekarang kedatangan lagi nih seorang kapten, jadi harusnya nanti akan kayak semua akan jadi pemimpin dan itu akan membuat ruang ganti akan lebih akur lagi biasanya teman Pro 2. Dan pemain kebangsaan Kroasia ini dikontrak 2 tahun ya untuk menambah kekuatan pengalaman dan karakter kepemimpinan di lini belakangnya Persija. Jadi Kolinger antusias sekali untuk gabung di Persija karena kita tahu sepertinya akan lebih atensinya yang di klub Super League ini bakal mengerikan sekali, dimana kita bisa lihat juga di Persib Bandung kemarin baru aja rekrut Sandy Walls, ada lagi Ragnar Uratmangun dan masih banyak lagi sepertinya. Jadi kita akan lihat gimana, dan aku juga masih menunggu gimana nih Borneo, siapa ini yang mau dibeli.

saat ini, kita mengenal Piala Dunia sebagai turnamen sepak bola terbesar yang selalu hadir setiap 4 tahun sekali. Tapi, tahukah kamu, dalam sejarahnya, ada dua edisi Piala Dunia yang sempat batal digelar, yaitu tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua yang saat itu melanda banyak negara di dunia. Akibatnya, Piala Dunia harus menunggu hingga tahun 1950 untuk kembali digelar. Dan sejak saat itu, turnamen ini menjadi simbol bahwa dunia bisa kembali berkumpul bukan untuk bertempur, melainkan untuk mencetak sejarah lewat pertandingan yang jujur.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi.
5: Go! Angkara Messi, ayo satu lagi, Boy, jagoan gue, go!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang.

Oke teman produk, kita lanjut lagi. Tadi sudah di sepak bola, kita agak melipir sedikit ke bola juga teman produk ya. Hah gimana? Bola voli tapi teman produk. Ini ada dari Megawati yang istri Pertiwi, yang dimana dia bertekad buat menang melawan mantan klubnya, yaitu adalah Red Spark, setelah dia gabung dengan Hyundai Hillstate. Dan Megawati tiba di Korea pada hari Jumat kemarin teman produk, setelah itu Megawati bakal langsung melakoni persiapan dengan klub barunya nih ya, sama si Hyundai Hillside sendiri. Dan dalam wawancaranya, Megawati dapat pertanyaan soal ambisi melawan Red Spark nih. Dari ya kita tahu dia pertama kalinya di Liga Voli Korea itu adalah klubnya. Dia join di Red Spark sejak periode 2023, 2024, dan 2024, 2025. Nah itu, dua season tuan perdua. Megawati punya musim yang bagus juga sama Red Spark, pemain berjulukan Megatron ini ya. Sampai di sana tuh kayak, apa ya lagunya aku lupa, Rungkat kalau gak salah teman produk. Jadi setiap Megawati ini ngambil dapat poin, selalu disetelkan lagu itu. Dan pemain berjulukan Megatron ini banyak banget dapat torehan poin. Yang bagus dan pencapaian terbaiknya adalah pada saat runner up di 2024-2025. Dan itu memang musim yang berat banget. Waktu aku nonton juga aku ngerasa kayak ini juara nih. Tapi ternyata ya memang takdir berkata lain gitu ya, dan memang sangat-sangat kuat juga musuhnya pada saat itu. Jadi mau tidak mau harus menelan kekalahan dengan runner up itu. Meski punya ikatan yang kuat sama Red Spark teman Pro 2, Megawati dengan tegas nih ngomong dengan profesionalnya dia saat Hillside melawan mantan klubnya itu, dia pengen banget untuk menang, walaupun dia akan melawan tim yang dulu sudah membantunya 2 musim tuh di sana.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
1: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Lanjut lagi teman Pro 2 ya, kita ngobrolin soal Piala Dunia yang dimana Argentina bakal menghadapi Swiss dalam laga perempat final Piala Dunia 2026. Itu adalah besok, dan ini kesempatan untuk memecahkan rekor langka nih. Argentina saat ini sedang dalam tren yang bagus sekali teman Pro 2, sejak kalah lawan Arab Saudi dengan skor 1-2 di laga pertama Piala Dunia 2022. Argentina gak pernah lagi merasakan kekalahan sampai sekarang, bahkan lawan Indonesia aja waktu itu menang juga tuh 2-0. Jadi Messi mencatatkan 9 kemenangan teman Pro 2 dan 2 hasil imbang dalam 11 laga terakhir. Menariknya, Argentina selalu mencetak 2 gol atau lebih dalam 11 laga beruntun tersebut. Jadi catatannya membuat Argentina itu menyamai rekor Uruguay, dan Uruguay membukukannya dalam Piala Dunia pertama itu ya teman Pro 2 di 1930 sampai Piala Dunia kelima di 1954. Karena itu Argentina punya chance besar nih teman Pro 2 untuk berdiri sendirian untuk memecahkan rekor tersebut. Jadi syaratnya Argentina harus bisa mencetak 2 gol atau lebih ke gawang Swiss. Jadi kalau dari perjalanan Piala Dunia sendiri, Argentina memang sangat-sangat mendominasi teman Pro 2 dari kemarin. Bahkan sudah waktunya menang Mesir juga tetap mereka bisa comeback. Namanya juga punya mental juara kali ya. Jadi kita lihat aja nanti gimana, siapakah yang akan masuk semifinal. Tapi yang pasti Spanyol dan Prancis yang sudah pasti di semifinal. Dan kita bisa lihat besok siapakah yang akan masuk, apakah Argentina atau Swiss. Tapi di sebelah juga ada Norway dan Inggris. Kita tidak pernah tahu siapa yang akan masuk ke semifinal.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

Merapat di jam 2 teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibi dan kita bakal ngobrolin salah satu hal yang mungkin sudah ditunggu-tunggu sama pencinta drakor Goblin kali ya. Karena ternyata ya, teman Pro 2 dari agensinya Gong Yu yaitu agensi manajemen Sup ya. Nah, itu tuh bakal menggelar Asia Fan Meeting Tour The Long Take. Yang dimana Jakarta masuk ke dalam listnya nih teman Pro 2. Jadi beberapa kota di berbagai negara yang bakal dikunjungi selain Jakarta ada Manila, ada Yokohama, Jepang teman Pro 2, ada Bangkok, Makau, dan Seoul. Jadi buat kamu-kamu nih yang sudah udah kangen banget melihat Om Gong Yu gitu ya, bisa banget nanti itu bakal ada ya fan meetingnya. Alhamdulillahnya masuk nih Jakarta. Karena biasanya kadang tuh kita sudah Asia fan meeting tapi pas gak ada Jakartanya. Semoga deh ya kedepan-kedepannya bakal lebih banyak lagi karena kita akhirnya bisa melihat Gong Yu. Karena kemarin sempat ini kan teman Pro 2 sempat rame kan karena baru aja mereka reunian tuh Gong Yu, Yuina, Kim Go Eun kan si siapa satunya aku lupa namanya. Ya Allah, ya itulah pokoknya teman Pro 2 ya. Mereka pemeran-pemeran Goblin kemarin baru aja reunian. Jadi buat kamu yang mungkin kangen banget sama Gong Yu bisa banget nanti di Jakarta ya. Kalau untuk tanggalnya bulannya masih belum tahu, nanti akan aku infoin deh kalau misalnya ada teman Pro 2 ya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: diam.
1: Toy Story 5 masih terus mengumpulkan pundi-pundi box office Teman Pro 2 setelah tayang perdana di 19 Juni 2026. Dan sekarang film animasi itu secara global sudah nyentuh 779,3 juta US dollar atau setara 14 triliun ya Teman Pro 2. Jadi menurut data box office, per 10 Juli 2026 pendapatan film itu berasal dari pasar domestik Amerika Utara yang besar banget Teman Pro 2, sekitar 381 juta dan 398 juta. Dari pasar internasional. Jadi memang namanya Toy Story 5 ini kan apa ya, kita tahu dengan kelanjutannya di Toy Story 4 di 2019 gitu. Kita nonton Toy Story dari kapan sih Teman Pro 2 ya, kita sudah tahu banget jalan ceritanya gimana, kita sudah terbiasa. Terus apalagi dengan kayak Toy Story 5 ini sangat-sangat worth it, karena menurutku ketika kita nonton itu kita merasa itu relate. Karena yang dulunya kita bermain mainan biasa gitu ya, kayak mungkin kalau dari Toy Story kan mainnya Woody, main Buzz Lightyear gitu. Nah kalau mungkin waktu kita kecil kita mungkin main gempa, main gasing, main Tamiya atau main apapun itu yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan kan Binder dan sebagainya, aku nggak tahu. Nah itu dulu kan kita seperti itu. Terus akhirnya kita menemukan yang namanya smartphone, kita belajar dari smartphone, kerja dari smartphone, bahkan main game pun di smartphone sekarang. Nah sama Toy Story 5 itu menceritakan sama juga, dimana si anak yang sudah dititipkan sama si Andy, kan Andy nitipkan mainan tuh ke Bonnie. Nah si Bonnie-nya akhirnya menemukan mainan baru, yaitu tablet HP gitu ya, tablet canggih Teman Pro 2. Jadi dari situlah akan terjadi kayak kok mirip ya kayak dunia nyata gitu ya. Karena ya pasti kalau kita ngomongin nonton Toy Story gak bakal gak bakal merasa gimana-gimana, karena pasti Toy Story sangat-sangat seru Teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita lanjut, kita bakal dengerin lagu dulu kali ya dari Adrian Khalib 2001 kali.

0: Godok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta Hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa Hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta Hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
1: Cepat cek budaya.

udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Lagi bosan banget scroll HP, udah rebahan, udah mau produktif juga rasanya mager total. Tapi menurut peneliti Bench and Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosen bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosen datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu, bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosen boleh, stuck jangan.

Berikan yang terbaik dari Starvi menemani kita di siang ini teman Pro 2 ya, masih barengan sama aku Habibi dan kita masih ngebahas soal entertainment yang di mana nih ya buat kamu yang suka banget sama NCT, NCTzen ya. Jadi pengen banget karena baru aja nih mengeluarkan teaser baru nih NCT Wiz teman Pro 2 melalui akun SNS atau sosial medianya NCT Wiz bagiin teaser untuk comeback Jepangnya. Jadi NCT Wiz akan merilis Japan Double A-side, single Yo I Don't dari atau Boy Meets Girl. Jadi ini bakal rilis teman Pro 2 di 15 Juli. Sebentar lagi nih. Jadi buat kamu yang nunggu-nunggu NCT ini bisa banget ya teman Pro 2.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, sok tahu. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Hah? Jadi selama ini

Mungkin itu aja teman Pro 2 ya. Di siang ini aku bisa bagiin informasi buat kamu, dan mungkin setelah ini kamu akan mendengarkan suara share dari yang lainnya. Dan waktunya aku Habibi pamit undur diri, karena aku sudah nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi teman Pro 2. Dan waktunya aku Habibi pamit undur diri nih teman Pro 2. See you and bye bye. Ini kita ketemuan dulu sama Raisa yang judulnya It's Okay to Not Be Okay.

0: yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

ini di Pro 2 Samarinda.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemuan lagi nih di weekend hari Sabtu kita. Which is udah saatnya Lun buat spill kira-kira siapa nih yang minggu ini masuk di chart top 20 kita. First, kita cobain dulu dari lagu Indonesia teman Pro 2. Dan barusan kamu habis dengerin new entry kita ya, lagunya Versa Besari yang judulnya Tulang Punggung. Ini buat kamu yang masih kepo kira-kira gimana sih caranya lagu-lagunya bisa masuk ke top 20. Udah deh, kayak biasa setiap hari teman Pro 2 di jam 10 sampai jam 12 siang jangan lupa nih untuk request lagu favorit kamu, penyanyi kesukaan kamu, pokoknya supaya mereka bisa ini nih masuk di top 20 kita di tiap hari Sabtu ya. Dan tadi teman Pro 2 new entry udah aku spill buat kamu. Next kita langsung lanjut nih ke peringkat selanjutnya. Di peringkat 19 ada Dia dengan EA, dan juga peringkat 18 dengan For Revenge, Saat Kubenci Dunia dan Seisinya.
1: Peringkat 19.

Yang 2001 kali nih teman Pro 2, siapa yang sampai hari ini mungkin belum kesampaian ya buat bikin video TikToknya, konten-kontennya. Ya udah gak apa-apa, masih panjang kok perjalanan kita ya teman Pro 2 untuk jadi kaum WEN ya. Sampai akhirnya ketemu kata-kata baru lagi untuk ngegantiin kegalauan kita itu tadi. Anyways, lanjut lagi nih, tadi aku udah spill sampai peringkat ke-17 ya. Ada Adrian Halif barengan sama 2001 kali. Kebalik deng, tadi 18 dulu, sekarang udah ke-spill duluan. Di peringkat ke-17 ada Adrian Halif barengan sama 2001 kali teman Pro 2. Moving on, ada Marbles dengan Home Pimpah di peringkat ke-16. And then ada Paul Oro dengan Selasa di peringkat 15.

0: Git Gita via teman Pro 2 barengan sama Rutinitas. Gimana? Kamu udah dengerin lagunya dari awal sampai akhir tadi? Dan aku baru kali ini sih beneran nyimak lirik lagunya yang ternyata nunjukin kalau emang yang sebenarnya bikin kita itu susah buat move on tuh bukan tentang orangnya teman Pro 2, tapi dia yang udah jadi bagian kebiasaan dari kita, terus ya udah harus tiba-tiba dihilangin gitu aja. Emang si It Gitov ini sahabatan kayaknya sama Bernadia ya, suka banget bikin lagu yang kayak gini teman Pro 2. Yang gini gimana Lun? Yang kena di hati lah pokoknya. Anyways, kita lanjut lagi nih di peringkat ke-14 teman Pro 2. Ada yang fansnya Andin maksud aku, barengan sama Lava Protamo dengan Manusia Favorit. Moving on di peringkat ke-13, balik lagi tadi ada It Gitov teman Pro 2 dengan Rutinitas. Dan di peringkat 12 ada Nabila Takiyah dengan Cegil.
1: 14.

Barusan teman Pro 2 kamu habis dengerin Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya. Ini lagu dari tahun 2025 ya, tapi lagi-lagi balik karena kayaknya lagi banyak case yang sesuai kali ya sama liriknya. Anyways, dari minggu lalu dia ini stay banget di peringkat 11 dan fun fact buat kamu teman Pro 2, bahkan peringkat 10 besarnya ini nanti, wih, ini masih kuat banget kayak minggu lalu. Jadi buat kamu-kamu, yuk coba kalau emang pengen lagunya se-stay ini, lagu favorit kamu dan penyanyi kesukaan kamu, jangan lupa ya untuk gabungan mulu tuh di Pro 2 Hitlist. Di Instagram kita teman Pro 2 di @rrpro2samarinda. Di situ kita selalu spill, bikinin question box, jadi tinggal kamu isi, abis itu kita catet deh ya. Lanjut lagi teman Pro 2, kita udah mulai masuk ke peringkat 10.

Agak PR ya teman Pro 2 kalau bucinnya modelan Marion Jola sama Rai Putra. Kalau kawin lari ini aku sering denger itu dulu di sinetron-sinetron doang ya teman Pro 2. Jadi aku gak pernah tahu nih kalau di real life ada gak sih yang bucinnya pun se-strong ini ya. Anyways, itu tadi peringkat 8 kita teman Pro 2, ada Marion Jola barengan sama kawin lari. Aku bakal lanjut lagi nih untuk nge-spill kira-kira di peringkat selanjutnya deh siapa aja. Di peringkat 7 buat yang doyan dengerin Gia Indrawari teman Pro 2, 1000 kali masih stay nih di chart kita. Dia udah 14 minggu teman Pro 2 stay di chartnya Pro 2 sama Rinda. Jadi buat aku pun udah mulai hafal gitu sama lirik lagunya. Moving on, ada lagu yang juga sebenarnya udah keluar dari 2 atau 3 tahun yang lalu. Ada Sal Priadi barengan sama Ada Titik-Titik di Ujung Doa di peringkat 6. Suddenly teman Pro 2 gara-gara lagu ini yang tiba-tiba booming dan langsung dibikinin MV-nya, Lun bakal bilang kalau ini jadi salah satu lagunya Sal yang kalau kata orang-orang kalau udah terkenal mah overrated gitu ya. Tapi ini emang kayak apa ya, dia tuh emang pantas lah untuk serami itu hype-nya.

0: Yeay, sekarang kita udah di peringkat 5 besar teman Pro 2. Ini kalau untuk mama-mama, 5 besar ini udah kayak apa ya? Udah jadi kebanggaan yang luar biasa banget. Jangankan 10 besar ya, 5 besar, 3 besar. Aduh, pokoknya ini peringkat-peringkat yang bikin dakdikduk ser kalau kamu emang kemarin-kemarin di situ. And tadi aku sempat share fun fact sama kamu teman Pro 2. Kalau peringkat tahun lalu, tahun lalu, lama banget. Minggu lalu maksud aku ya, sama minggu ini teman Pro 2 masih sama banget. Yang kemarin sempat dengerin kita waktu bacain top 20, kamu pasti hafal dan masih ingat. Tapi kalau belum, yaudah, lu ingetin dulu ya. Di peringkat 5, teman Pro 2 ada Salma Salsabil barengan sama Hachu. Ini lagunya Barudak Korporat ya. Terus di peringkat 4 ada Liodra dengan Pura-Pura. Dan ini peringkat 3, kesayangan kalian semua, kesayangan kamu semua teman Pro 2, ada NPD dengan Sempurna.
1: Peringkat 5.

Rabun jauh dari Bernadia, teman Pro 2. Ini peringkat kedua kita ya, BTW. Dan sebelum aku spill peringkat satunya siapa, aku bakal sebutin lagu nih buat kamu, teman Pro 2, dari peringkat ke-20 sampai peringkat kedua. Di peringkat 20 ada Fiersa Besari barengan sama Tulang Panggung. Peringkat 19 ada Dia barengan EA. Peringkat 18, For Revenge dengan Saat Kubenci Dunia dan Seisinya. Peringkat 17, Adrian Halif 2001 Kali. Peringkat 16, Marbles Home Pimpa. Lanjut lagi, di peringkat 15 ada Paul Aro dengan Selasa. 14, Andin Love dan Lava Pratomo dengan Manusia Favorit. 13, Eat Gitaf dengan Rutinitas. Dan di peringkat 12 ada Nabila Takiyah barengan sama Cegil. Di peringkat 11, Mahalini Untuk Yang Bersamanya. Masuk ke 10 besar, teman Pro 2. Di peringkat 10 ada Rizwan Fadilah dengan N-Boys dan juga Mahalini untuk lagu yang judulnya Seketika. Peringkat 9, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. 8, Marion Jola dan Rai Putra dengan Kawin Lari. Peringkat 7, ada G. Indrawari barengan Seribu Kali. Di peringkat 6, teman Pro 2, Sal Priadi plus ada titik-titik di ujung doa. Dan masuk ke 5 besar nih, di peringkat 5, Salma Salsabil barengan Hacu. Peringkat 4, Liodra dengan Pura-Pura. Peringkat 3, NPD dengan Sempurna. Dan peringkat 2, Bernadia dengan Rabun Jauh. Jeng-jeng! Kira-kira siapa peringkat satunya, teman Pro 2? Udah stay selama 8 minggu nih di chart top 20 Indonesianya Pro 2 Samarinda. Langsung aja nih ada Enau dan juga Ari Lesmana dengan Sesi Potret.

0: bosen, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
2: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
3: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rriprodua_samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
2: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu

Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

masih barengan sama lu nih ya teman Pro 2. Masih ngebacain chart top 20 di Pro 2 sama Rinda buat kamu. Tadi barusan kamu habis denger lagunya Ariana Grande yang judulnya Hey That I Made You Love Me, dan udah 2 minggu nih ada di chart kita. Sekarang teman Pro 2, aku harus spill dulu nih siapa yang mesti out di minggu ini. Sedih sih, ada Eilid dengan Not Cute Anymore teman Pro 2. Dan sekarang new entry-nya ada Dave and Thames dengan Rain Dance. So, kalau dari lu sih emang ini si Not Cute Anymore ini adalah lagu favorit aku teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu yang gak pengen lagu favoritnya keluar dari chart top 20 kita, jangan lupa ya untuk gabungan di Pro 2 Hitlist setiap hari di jam 10 sampai jam 12 siang. Udah, isi aja question box-nya lewat RRI Digital juga hayu, lewat WA juga hayu. Nanti bakal kita kumpulin dan juga kita lihat teman Pro 2 kira-kira ini lagu favorit kamu masuk gak di chart kita. Anyways, lanjut dulu. Tadi ada new entry di peringkat 20, Dave and Terms dengan Rain Dance. Di peringkat 19 ada Ariana Grande barengan sama Hate That I Made You Love Me. Dan di peringkat 18 ada Heart to Heart dengan Focus. Peringkat 20.

Kalau kata orang-orang sih ya teman Pro 2, sekarang tuh udah ada dua kubu. Yang satu kubunya Bruno Mars sama lagunya I Just Mike, sama kubu satunya itu Bruno Mars bareng Risk It All. Jadi tinggal pilih kamu kira-kira masuk ke kubu yang mana nih. Karena tiba-tiba Bruno Mars sekalinya comeback, ini lagu pada berseberangan semua maknanya. Jadi ya udah, kamu tinggal pilih aja cocoknya di mana ya teman Pro 2. Dan sekarang Lun bakal spill nih, di peringkat 17 ada Pink Panthers barengan sama Zara Larsson dengan lagunya yang judulnya Sad Side. Dari minggu lalu teman Pro 2 mereka stay di peringkat 17. Lanjut lagi nih buat yang suka nostalgiaan belakangan ini teman Pro 2, di peringkat 12 nih, 16 deng, ya Allah belibet tiba-tiba. Di 16 ini ada Justin Bieber sama Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Di peringkat 15 barusan kamu dengar teman Pro 2, ada Bruno Mars bareng I Just Might.

0: Udah di peringkat 14 aja nih ya teman Pro 2. Ini bakal ada Nona dari Work, Nona dari Work, Work dari Nona maksudnya. Lanjut di peringkat 13 ada, aduh ini tim patah hati lainnya, ada Olivia Rodrigo bareng sama The Cure. Dan barusan yang kamu dengerin adalah Faye dengan Mad Woman.
1: 14.

Swim dari BTS, teman Pro 2 di peringkat 11 kita, yang nandain kalau kita udah mulai masuk nih di peringkat 10 besar. Siapa nih kira-kira yang ngisi peringkat 10-nya teman Pro 2? Dan for information, dari minggu lalu nih si peringkat 10 ini stay di posisinya dan udah 14 minggu. Ada Heart to Heart barengan sama Root, teman Pro 2, Root, yes. Terus di peringkat 9 ada Bella K barengan I Love It, I Love It, I Love It. Dan di peringkat 8 teman Pro 2 ada Huasa dengan Goodbye. 10.

0: Mendekati peringkat 5 besar nih tahun Pro 2, di peringkat 7 ada Bruno Mars bareng Risk It All, dan juga di peringkat 6 ada Huasa lagi dengan So Cute. Siapa kira-kira di peringkat kelimanya tahun Pro 2? Well, buat kamu yang sayang banget sama Lisa, Jennie, Jisoo dan juga Rosé, ini ada Blackpink dengan Go.
1: Peringkat 7.

Moving on, kita ke peringkat 4 teman Pro 2 ada Cat Say barengan sama Pinky Up, dan di peringkat 3 Harry Styles dengan American Girls, dan ada di peringkat 2 teman Pro 2 udah 4 minggu nih di chart top 20 mancanya Pro 2 sama Rinda, ada Lady Gaga dan Doechii dengan Runaway.

Finally, kita ada di peringkat ke-1 ya teman Produa. Tapi Lun bakal kasih recapan dulu untuk top 20 manca hari ini alias minggu ini. Mulai dari peringkat 20, ada Dave Anthems dengan Rain Dance. Peringkat 19, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Dan di peringkat 18, ada Heart to Hearts dengan Focus. Peringkat 17, Pink Panthers dan Zara Larsson dengan Sad Side. Di peringkat 16, ada Justin Bieber dan Nicki Minaj dengan Beauty and the Beat. Ke peringkat 15 nih, teman Pro 2, ada Bruno Mars dengan I Just Might. 14, Nona Work. Dan peringkat 13, ada Olivia Rodrigo dengan The Cure. Di peringkat 12, ada Lave dengan Mad Woman. Dan di peringkat 11, ada BTS dengan Swim. Lanjut, 10 besarnya nih. Siap-siap teman Pro 2, siapa tahu ada lagu kesukaan kamu di sini. Ada Heart to Heart dengan Root. Di peringkat 9 ada Bila K dengan I Love It, I Love It, I Love It. Peringkat 8 Huasa dengan Goodbye. 7 Bruno Mars dengan Risk It All. Dan peringkat 6 Huasa dengan So Cute. Peringkat 5 besar, di peringkat kelima ada Blackpink dengan Go. Ini udah stay dari minggu lalu teman Pro 2 selama 3 minggu ya. Di peringkat keempat ada Cat Say dengan Pinky Up. Peringkat 3 Harry Styles dengan American Girls. Dan peringkat 2 Lady Gaga dan Doechii dengan Runaway. Di peringkat 1 teman Pro 2, kamu bisa tebak siapa? Kayaknya bakal agak-agak susah ya, karena ini emang top 10-nya juga lagi sengit-sengitnya. Tapi aku bakal langsung spill aja. Di peringkat 1 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Woi, Flash Sale, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
4: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
3: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
4: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
3: Tapi murah banget loh.
4: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
3: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
4: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
5: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2. Ih, sore-sore nih ketemuan sama lu nih ya di weekend kamu yang kayaknya ini udah lagi pada siap-siap mau malam mingguan ya. Atau ini sebenarnya aku aja yang kalau mau malam mingguan mulai dari jam 5 sore ini. Karena teman Pro 2, aku itu punya jam malam gitu loh di rumah. Jadi jam 10 itu udah harus di rumah. Meanwhile, kalau pengen nongkrong sama teman-teman aku, biasanya mereka tuh baru keluar jam 8 apa jam 9 malam gitu. Jadi ibaratnya aku datang tuh duduk doang terus pergi lagi. Tapi buat kamu yang mungkin sekarang pengen jalan-jalan atau udah jalan-jalan, ih, have fun ya teman Pro 2. Dan jangan lupa nanti ceritain ke aku gimana nih perjalanannya kamu di weekend kali ini. Anyways, aku tuh baru abis scrolling medsos dan juga ngeliat ini nih teman Pro 2, ada fakta baru kalau ternyata Jakarta jadi kota terpadat nomor 1 di dunia. Dan ini tuh ngalahin tuh Tokyo dan juga New Delhi. Kamu bisa bayangin teman Pro 2, kita itu di Jakarta terutama ada total 41,9 juta jiwa yang menetap di situ. Terus kalau di Tokyo ada sekitar 33,4 juta jiwa. Somehow aku tuh jadinya kepikiran tentang orang-orang yang enggak tahu ya, kalau di Samarinda aja buat aku udah padat banget. Panas matahari iya, kalau udah ngumpul di satu tempat ngapnya, aduh gak usah dipikirin deh. Apalagi sampai jaringan itu kata teman-teman aku biasanya teman Pro 2 hilang kalau udah rame gini. Bayangin kalau sampai 4,91 juta yang tinggal di satu tempat, wajar-wajar aja gak sih kalau ternyata Jakarta itu rasanya mau gerak dikit aja berapa senti pas macet, susah aja bawaannya.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Kalau bandingin hidup di kota sama hidup di kabupaten, jujur beda banget teman Pro 2. Kalau tadi kita udah dengar Jakarta itu tuh padat banget sampai berjuta-juta jiwa jadi satu di satu kota. Kalau di kabupaten, jujur aku tuh dari lahir sebenarnya anak kabupaten banget teman Pro 2. Jadi giliran pindah ke kota, ada satu yang sebenarnya bikin aku lumayan kaget. Sebenarnya sesimpel urusan lalu lintas aja tuh kadang bikin aku pusing. Dulu waktu masih tinggal di kabupaten teman Pro 2, jalur ruas jalan tuh ya udah cuma kanan kiri dua doang. Dua enggak sih itu hitungannya kalau maju mundur? Iya, dua. Kalau di kota ternyata tuh ada kebagi, ada jalur ke arah lurus, kok gimana ya aku nyebutnya ya?
1: Kiri-kiri, kanan-kanan.
0: Kiri-kiri. Nah, kalau di kota tuh kayak gitu teman Pro 2, kiri-kiri kanan-kanan alias ada empat ruas jalur sekalian di situ. Kalau yang bikin susah sebenarnya bukan karena ada jalurnya lebih aja, tapi gara-gara saking banyaknya kendaraan ada beberapa hal tuh yang kudu diperhatiin. Contoh nih, kalau misalnya kita tuh pengen jalannya tuh pelan-pelan aja, ya udah kita di sebelah kiri gitu berkendaranya. Kalau di kabupaten teman Pro 2, jujur karena sepi jadi kayaknya nggak ada yang ngebut-ngebut juga, orang jalannya chill doang. Dan ini satu hal yang sebenarnya kalau di tahun itu ya udah gitu orang-orang sana. Aku kaget waktu di Samarinda itu tuh, aku pindah tahun 2010-an gitu deh ya. Itu teman Pro 2 di Samarinda ternyata wajib pakai helm. Itu aku lumayan kaget karena jujur di tempat tinggal aku dulu teman Pro 2, helm itu tuh nggak terlalu dipakai kecuali kita tuh emang pengen pergi ke kecamatan lain yang lebih jauh. Jadi sesimpel urusan lalu lintas aja ternyata sebeda itu ya urusan di kota sama di kabupaten.

dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
0: Go! Ayo satu lagi. Woy, jagoan gue, go! Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang

Dulu mungkin banyak ya yang mikir teman Pro 2 kalau pengen sukses ya mesti merantau ke kota gitu kan. Alasannya tuh lumayan clear sebenarnya, gara-gara peluang kerjanya lebih banyak, kampusnya lebih ada gitu kan. Terus juga jaringan pertemanannya juga pasti lebih luas. Tapi sekarang menurut lu kondisinya tuh udah mulai berubah banget. Kayak gini nih, sekarang kan kita tuh apa-apa udah lewat medsos aja bawaannya. Searching-searching pun orang tuh lebih suka untuk ngeliat di TikTok kayak tutorial masak ini. Padahal mah lewat kayak biasa kita nyari di mesin pencari juga ada gitu kan. Tapi ternyata teman Pro 2 ini juga salah satu benefit, karena ternyata kita jadinya bisa bekerja di mana aja. Contoh, orang pelaku UMKM sekarang itu udah bisa jualan online, jadi gak perlu punya lapak juga bisa tuh ngasilin sendiri. Atau ngomongin konten kreator deh teman Pro 2, mereka tuh bisa banget berkarya tanpa mesti tinggal di ibu kota. Sampai-sampai ada beberapa perusahaan yang lu lihat, apalagi perusahaan-perusahaan dari luar negeri ya, itu tuh masih nerapin sistem kerja hybrid atau remote. Jadi banyak banget peluang kamu teman Pro 2 untuk bertumbuh, dan itu sebenarnya gak selalu ada di kota. Walaupun emang kesempatan gedenya ada ya, teman Pro 2 masih jadi pusat aktivitas, terus juga daerah-daerah lain juga udah mulai nunjukin potensinya, tinggal kitanya aja lagi yang milih pengen ada di posisi yang mana.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

lagi bosen banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut. Salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
3: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan, tetapi bukan untuk kepentingan pribadi. Ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzolimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir

hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Tanya Ustaz.
1: Berkatakah pada orang tua apakah dosa, Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkata apakah dosa? Itu dalam ayat Al-Quran, wala takullahuma uffin. Janganlah kamu berkata uff, yaitu atau membentak ataupun kata-kata yang sangat menyakitkan orang-orang tua. Karena itu merupakan kata-kata kasar yang dilontarkan seorang anak yang tidak layak untuk didengar oleh orang tua, yang mana itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala taqul lahumā uffin. Janganlah kalian anak-anak itu membentak dengan kata a atau kata-kata kasar, yang ketika seseorang itu disuruh oleh orang tua, maka dia membentak ataupun mengatakan

Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

Walaupun emang kota itu ya teman Pro 2 ngebawa kita jadinya ngerasa ih hidup ini lengkap banget, rasanya perlu apapun cepet dan kawan-kawan ya. Sesimpel urusan ongkir aja ya, sebenarnya di Samarinda sama di Jakarta itu gak bisa kamu bandingin sama sekali. Gak usah Samarinda Jakarta deh, Pulau Jawa sama Pulau Kalimantan. Siapa yang di sini kalau pakai voucher gratis ongkir teman Pro 2? Awalnya mungkin emang ongkirnya 60.000, 40.000, terus kepotong jadi 15.000, 10.000, jadi 0 rupiah. 10.000 dan 15.000 itu aja, menurut kita tuh udah kayak, ih murah banget, bisa kepotong segininya ongkirnya. Coba deh, aku punya kenalan yang tinggalnya di Pulau Jawa, teman Pro 2, mereka bilang ongkir 15.000 itu mahal untuk beli di e-commerce. Jadi aku lumayan kaget kayak di sini kita anggapnya murah nih. Cuma emang kalau ngomongin tentang kehidupan di daerah, di kota, di kabupaten, di desa, itu based on your own preference sih teman Pro 2. Jadi bebas kalau misalnya kamu emang ternyata lebih suka ketenangan, lebih suka hidup yang kalau kata orang-orang tuh slow living, ya udah deh kamu ikutan aja ke situ. Tapi kalau emang kamu suka rame, banyak lampu-lampunya, kehidupan kota berarti emang cocok buat kamu.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu ya.

0: kalian susah banget untuk membeli aku. Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Dan itu aja teman Prodo yang bisa aku ceritain ke kamu di sore ceria kali ini ya. Abis ini Lun bakal lanjut buat temenin kamu nih di Tune Corner. Pastinya bakal ngajak seseorang yang seru. Plus ini tipenya yang jauh banget lagi teman Prodo. Bukan dianya yang jauh sama aku ya, tapi tempat tinggalnya yang jauh. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, nanti kita juga bakal live streaming nih di YouTube-nya RRI Samarinda. So, stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.
4: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
5: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
4: Cepat cek budaya.

0: Indonesia.
1: Keris bukan sekedar senjata, tetapi simbol budaya yang menyimpan makna mendalam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keris adalah senjata tradisional Indonesia yang terkenal dengan bilahnya yang khas, sering bergelombang, namun ada pula yang lurus. Lebih dari sekedar senjata, keris dipercaya memiliki kekuatan simbolis, bahkan spiritual. Pada tahun 2005, UNESCO menetapkan keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Hal ini menegaskan bahwa keris bukan hanya benda pusaka, tapi juga warisan budaya dunia yang lahir dari Nusantara. Tahukah kamu, bilah keris dibuat dengan teknik tempa lipat yang sangat rumit, bahkan bisa mencapai ratusan lipatan besi dan baja. Hasilnya, menciptakan motif unik pada bilah yang disebut pamor. Setiap pamor dipercaya membawa makna, ada yang melambangkan rezeki, keberanian, hingga penolak bala. Lebih unik lagi, keris tidak hanya dimiliki oleh kaum bangsawan. Di Jawa, Bali, hingga Madura, keris menjadi bagian dari identitas, bahkan diwariskan turun-temurun sebagai simbol kehormatan keluarga. Keris adalah wujud seni, sejarah, dan filosofi yang menyatu dalam sebilah pusaka. Ia mengajarkan tentang keberanian, kebijaksanaan, dan jati diri bangsa. Menjaga keris berarti menjaga warisan budaya agar selalu hidup dalam setiap generasi Indonesia.
0: Ini Indonesia.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, tadi sesuai janji aku di Tune Corner, kali ini aku bakal ngajakin kamu untuk kenalan sama orang-orang yang datangnya dari jauh sebenarnya. Kita say hi dulu nih, ada Kak Arif sama Kak Dinda. Halo.
1: Halo.
0: Nah, ini udah ada suaranya nih teman Pro 2 ya. Gimana kabarnya setelah perjalanan kesini?
2: Wah.
0: Boleh gak dideskripsiin wahnya itu kenapa nih?
2: Udah lama gak main ke Samarinda.
0: Oke.
2: Oh, jadi gak banyak yang berbaju guys.
0: Bener sih. Kecuali kadang Mahakam turun naik aja airnya, yeah. Itu aja paling yang berubah. Terakhir kali ke Samarinda kapan nih Kak Arif sama Kak Dinda?
1: Kalau dari aku sih tahun lalu ya, kebetulan ada kegiatan juga di sini.
0: Oke.
1: Dan hari ini kesempatan untuk kembali lagi di
0: malam ini. Langsung jadi narsumnya Pro 2 nih teman Pro 2. Ya, kalau Kak Dinda kapan terakhir?
2: Sama sih, tahun lalu ajak keluarga kita liburan ke Samarinda gitu.
0: Wih, ini kebalik nih. Orang Samarinda pada liburan ke IKN, yang stay di IKN malah ke Samarinda ya. Anyways, teman Pro 2, Kak Arif sama Kak Dinda ini tuh inisiator dari komunitas healing di IKN. So far kalau ngomongin IKN terus jalan-jalan ke situ, kita cuma mikir, "Oh, kita bakal ngeliatin desain futuristiknya bangunan-bangunan di situ gitu kan." Terus juga nggak sedikit kita pernah dengar cerita kalau udah banyak teman-teman tuh yang stay di sana untuk urusan kerjaan atau mungkin emang warga asli situ. Tapi untuk komunitas ini juga menurut Lun hal yang baru sih. So, ini ceritanya gimana kok bisa tiba-tiba ada komunitas healing di IKN nih?
2: Okay.
0: Siapa yang mau cerita duluan?
2: Boleh nih aku cerita.
0: Oh, ladies first. Oke, okay, boleh.
2: Oke, sebelumnya kenalin ya Kak Lun dan teman-teman Pro 2 semuanya. Aku Adinda, sini bareng teman aku.
1: Arif.
0: Yeay.
2: Jadi langsung aja lah kita cerita.
0: Boleh.
2: Jadi kebetulan memang kita ini sudah dari awal kerja untuk IKN gitu lah ya.
1: Iya, betul.
2: Kita kerja untuk IKN tuh udah dari tahun 2022 sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Tapi memang waktu itu masih transisi ya.
1: Betul.
2: Waktu itu belum menetap di IKN gitu. Baru menetapnya itu Maret 2025. Gitu. Maret 2025 kita menetap. Kebetulan aku, dan kebetulan juga Mas Arif juga sama dari salah satu kota metropolitan gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Metropolitan yang memang ya taulah ya, mungkin mirip-mirip Samarinda ya.
1: Iya, 11-12.
2: Kalau weekend gitu kan, ya pasti butuh sesuatu hiburan ya, entah ke kafe, entah kulineran atau kayak ke event-event gitu kan. Nah, yang enggak bisa dipungkiri ya, pada saat itu Maret 2025 ya IKN itu kan masih fokus siap bangunan gitu ya. Kita ke sana ya fokusnya memang untuk bekerja. Jadi tuh waktu Maret 2025 yang ya fokusnya itu ya sebagai kota untuk bekerja gitu ya. Senin sampai Jumat kita kerja. Sabtu Minggu ngapain nih gitu kan. Sabtu Minggu ngapain? Pada saat itu lagi-lagi pada saat itu ya opsinya ya kita cara mandiri ya nyari-nyari kegiatan aja gitu. Dan paling simple kan ya ke kota yang besar ya. Nyari kulineran atau nge-mall apa sebagainya itu kan ke kota-kota sebelahnya ya, Kabupaten Samarinda. Nah, pas itu tuh ya kurang lebih sebulan lah ya.
1: Yeah.
2: Aku terus ngelihat kebiasaan teman-teman juga seperti itu tuh. Senin sampai Jumat kerja di KN, terus Sabtu sampai Minggu ya melipir.
0: Nging-nging gitu. Ya, jalan-jalan. Oke. Okay.
2: Ya. Terus lama-lama kok kayak ada yang kurang, ada yang salah gitu ya.
1: Justru dengan hadirnya kita di IKN ya sudah seharusnya kita turut meramaikan IKN gitu ya.
2: Benar.
1: Jadi berangkat dari situ kami coba buat sebuah inisiasi yang pada saat itu kita sebut praktis healing di IKN ya, karena kita butuh sesuatu yang memang sifatnya fun, kemudian ceria dan lebih hal-hal positif lainnya ya Mbak Dinda ya.
2: Iya, jadi kayak sebenarnya tuh ya aku, Mas Arif dan teman-teman yang lain tuh pingin gitu ngerasain IKN itu tuh sebagai rumah kita gitu.
0: Okay.
2: Gak hanya sebagai tempat kerja
1: betul,
2: gitu kan.
1: Betul.
2: Jadi dari kegelisahan ya lumayan cepet lah ya kita merasakan kegelisahan itu sebulan itu kayak gimana ya caranya biar IKN ini tuh bisa kita rasakan sebagai rumah, ada sense of belongingnya juga
1: sense
2: gitu.
1: Sense of belonging dan lebih hidup gitu.
2: Benar.
1: Ya Mbak.
0: Oke, paham.
2: Itu, jadi saat itu aku inget banget ya awal April lah ya.
1: Yeah.
2: Awal April kita mulai ngobrol-ngobrol tuh sama teman-teman yang sudah menetap ya. Kebetulan kita juga ya lumayan agile lah ya ke teman-teman ya khususnya ASN ya, ASN di situ ya lumayan kita bisa ngobrol lah ke mereka gitu kan, kayak pengen tahu sebenarnya apa sih kebutuhan mereka gitu, kegiatan-kegiatan apa yang mereka butuhkan khususnya di IKN. Nanti bisa jadi nanti kita bantu apa kita realisasikan betul, gitu betul, kan betul. Nah makanya dari situ ya udah disambut baik juga sama teman-teman, dikasih aspirasi ada kegiatan ini dong, ini tuh itu gitu. Akhirnya oh bisa aja kok, bisa aja nanti kita coba cari khususnya orang lokal dulu yang bisa ngisi kegiatan gitu. Akhirnya terbentuklah di tanggal 19 April 2025.
0: Ih, 3 bulan yang lalu baru ulang tahun ya. Ada acara enggak kemarin pas anniversary?
2: Ada.
0: Eh, ngapain ini spill nih.
2: Kita waktu itu memanfaatkan ruang terbuka hijau di IKN. Kita ya wellness gitulah. Kita med pilates.
0: Waduh, gemes banget. Di alam. Enggak kebayang lagi lunnya gimana.
1: Seru banget Kak, waktu itu ada banyak yang ikut juga ya Kak Dinda ya. Jadi memang kami coba buka untuk melaksanakan kegiatan di IKN dan alhamdulillah ada sekitar
2: itu
1: 80-an mungkin ya yang tergabung pesertanya.
0: Yang pas pilates di tempat terbuka teman Pro 2. Pernah kebayang enggak? Karena di Samarinda aja enggak belum ada nih lo nemu nih pilates di ruang terbuka. Minimal banget tuh di ruangan atau ya di aula yang gede gitu kan ya. Ini di luar ruangan semuanya excited lagi buat ikutan ya. Kalau dulu kan berarti di awal-awal pasti enggak segampang, mungkin bukan segampang sih maksudnya lo kayak nggak punya banyak opsi gitu loh untuk healing-healingnya kudu ngapa-ngapain. Di awal terus gimana tantangannya buat milih ini kira-kira yang cocok buat temen-temen nih apa sih gitu.
1: Jadi pada saat itu setelah kami coba jaring aspirasi dari teman-teman yang memang sudah mulai datang menetap di IKN, kami juga coba cek dan periksa kembali apa-apa aja sih yang sekiranya memang memungkinkan dan bisa kita prioritaskan untuk kita coba jalankan ya Mbak Dinda ya. Jadi kita coba analisa lebih lanjut, kemudian kesesuaian waktu dari teman-teman semua, dan alhasil kita coba bisa wujudkan satu persatu kegiatan. Mulai dari saat itu kita pernah pergi ke gunung yang ada di IKN. Kemudian selain trekking tersebut kita juga buat kegiatan kolaborasi lainnya yang memang secara nilai dan niat kami mau coba mengakrabkan nih, mengguyupkan teman-teman yang memang sudah ada dan hadir di IKN, khususnya warga lokal dan teman-teman yang memang baru datang, yang baru mau coba menetap, supaya mereka bisa lebih guyup lagi ya, kayak gitu. Jadi memang kami mau coba wujudkan dan realisasikan itu dengan cara yang lebih fun, kayak gitu.
2: Jadi tantangannya pertama waktu ya.
1: Iya betul, waktu
2: ya kita sudah tetapkan healing di IKN itu tiap Sabtu Minggu atau tanggal merah, karena memang ya warga IKN mostly butuhnya di saat itu gitu. Terus kemudian tantangan lainnya itu banyak ya di mana-mana lah. Kalau apa ngadain acara dan mau hadir suatu acara kan kayak duh nggak punya teman gitu kan, kayak aduh malas sendiri atau gimana. Nah itu yang malah kita jadi apa ya, jadi kita promosinya kayak nggak apa-apa ini kita sama-sama saling kenal kok, orang kita sama semua hampir semua perantau gitu kan. Jadi ya itu malah jadi wadah untuk para perantau ini saling kenal, teman baru dan sebagainya.
0: Terus yang akhirnya bikin warga sekitar tuh juga ikut tertarik ikutan tuh apa sih Kak? Maksud aku bukan teman-teman yang perantau ya, terutama orang-orang yang memang asli sana gitu.
1: Jadi kami coba ajak warga sekitar, beberapa warga yang memang sudah tinggal di sekitar tempat kami yang ada di IKN itu ternyata punya banyak potensi yang memang mereka butuh wadah penyalur ya gitu ya Kak Dinda ya. Jadi memang ada yang punya bakat untuk merajut, ada yang memang sudah punya bakat untuk membatik, ada yang memang punya bakat storytelling yang baik dan seterusnya. Nah kami coba tangkap peluang dan memang potensi dari warga yang memang hebat banget ini, dan kami coba kawinkan dengan kebutuhan rekan-rekan yang baru pindah ini kayak gitu. Jadi seperti kita coba undang mereka untuk menjadi pembicara, untuk menjadi pemateri, sharing berkaitan dengan apa yang mereka ketahui, pahami, untuk kita bisa saling mengenal, bisa saling bertukar pikiran dan saling berkolaborasi untuk hal-hal kebaikan kedepannya.
2: Jadi pada tahap awal emang kita memantiknya mereka malah jadi fasilitator sih kak, gitu, karena kan kita pingin mereka tuh juga apa ya, dari aspek ekonominya juga turut terbangun kan.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi kayak tadi Mas Arief bilang, kayak kita kan ada ya kategori-kategori kegiatannya, mulai dari kegiatan kreatif, kerajinan gitu, terus wisata alam, terus
1: sosial,
2: wellness dan sebagainya. Itu kita benar-benar memprioritaskan fasilitatornya itu dari lokal.
0: Gitu. Wah, jadi ini benar sih ini.
2: Jadi memang poin pembeda kita ya sama di tempat lain, ya kita benar-benar, kita niatnya adalah membangun IKN gitu kan, khususnya juga ingin memberdayakan masyarakat sekitarnya gitu. Jadi kita gak ingin yang merasakan manfaatnya hanya orang pendatang gitu kan, tapi malah masyarakat lokal juga ikut merasakan dampaknya.
0: And honestly, setelah dengar cerita dari Kak Arief sama Kak Dinda, aku yang gak pernah ke IKN pun jadinya tertarik pengen ke IKN. Seenggaknya walaupun mungkin belum bisa ikutan sama kegiatan teman-teman healing di IKN, tapi bisa lihat, oh ternyata orang-orang di sana pun gak seperti yang selama ini mungkin orang-orang pada pikirkan, kayak oh emang di IKN ada apa sih dan kawan-kawannya gitu kan. Ternyata sepadat itu agendanya, dan ini berangkat dari inisiator yang berdua doang ini, teman berdua. Sekarang ada tim juga atau masih berdua aja nih Kak?
1: Ya, sampai saat ini kami telah bergabung ya, banyak teman-teman yang menjadi volunteer pada setiap kegiatan yang kami laksanakan. Jadi ada beberapa teman-teman yang memang suka kegiatan sosial, okay, kita buat kegiatan sosial dan teman-teman tersebut bisa turut meramaikan kegiatan sosial tersebut gitu. Jadi kayak mungkin mereka turut bantu berkaitan dengan persiapan acaranya, kemudian pelaksanaan acaranya, dan sampai dengan kolaborasi-kolaborasi berikutnya. Kemudian selain sosial juga ada tadi yang seperti dijelaskan Kak Dinda ya, jadi ada kegiatan lain yang memang kami coba wujudkan dan kami coba eksplorasi lebih dalam bersama dengan teman-teman volunteer ini yang memang punya arah gerak yang sama dengan kami berdua ini.
0: Oke, dalam satu tahun teman pro 2 kamu bisa dengar sendiri ya perkembangannya. Wah banget, mana baru abis ulang tahun lagi. Ini pasti kerasa banget ya hasilnya dari awal mengusahakan sampai akhirnya kesini makin rame yang ikutan ya. Dan teman pro 2, abis ini kita bakal spill-spillan kali ya, kemarin sempat ada agenda apa dan kedepannya ada agenda apa, boleh di-spill? Boleh, nanti tapi ya. Kalau gitu teman pro 2, abis ini kita lanjut lagi, so stay tune.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

0: Kalau tadi teman Pro 2 kita ngobrolnya barengan sama kamu, tadi waktu off air aku sempat tanya-tanya juga. Dan ternyata emang ya, kalau misalnya gak ada yang mau gerak duluan Kak, gak bakal kejadian nih si healing di IKN ini. Tadi juga aku sempat janji sama kamu teman Pro 2, kita bakal kepoin agenda-agendanya mereka. Kayaknya mulai dari yang terakhir kali deh, ada apa aja nih agendanya? Bulan lalu boleh, 2 bulan lalu, 3 bulan lalu boleh juga.
1: Oke, yang baru banget itu balik ya antara kayaknya yang sepeda dulu deh kita cari
0: dulu ya. Oke.
1: Jadi kita tuh punya agenda rutin tiap bulan. Agenda rutinnya itu namanya Last Friday Ride Nusantara.
0: Oke.
1: Jadi kita sepedahan nih pulang kerja tiap hari Jumat.
0: Oh, semuanya?
1: Ya, ya.
0: Teman-teman yang
1: kita open lah pokoknya.
0: Ikut event ini ya. Oke.
1: Open banget. Pokoknya tiap hari Jumat kita pernah sore, pernah malam gitu. Nah, yang bulan Juni ya berarti itu malam. Itu malam pokoknya kita sepedahan aja, sepedahan mengitari kawasan inti pusat pemerintahan IKN tuh sambil lihat-lihat cahaya-cahaya gemerlap itu yang terakhir sih.
2: Ya, yang terakhir. Jadi memang banyak komunitas di atau kelompok-kelompok yang memang suka bersepeda dan kami coba ajak ya teman-teman yang lain untuk okay, kita coba jadikan sebuah habit yang baik ini untuk kita rutinkan gitu ya.
1: Okay. Dan sejalan juga kan sama visinya IKN, visi misi IKN itu kan. Kalau teman-teman tahu kan di sini IKN itu kan green city ya, green city, rendah emisi karbon dan sebagainya. Ini bentuk konkretnya gitu. Kita pingin budaya mikrobilitasnya ya, penggunaan sepeda itu jadi budaya dan pembiasaan kita aja gitu.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya enggak sebulan sekali sih. Ya teman-teman hampir juga setiap hari ya sepeda ke kantor dan sebagainya. Tapi ini jadi kayak ya udah kita biar ada event barengnya gitu tiap bulan.
0: Ih, kebayang ya kalau macet sepedaannya bunyinya bukan tin-tin tapi kring-kring-kring.
2: Iya, seru-seru kan.
0: Jadi lagu, tapi beneran.
2: Bener.
0: Lucu.
1: Tiap akhir bulan.
0: Tiap akhir bulan
1: itu,
0: ya.
1: Terbuka. Kita waktu itu ada juga kok komunitas sepeda dari Balikpapan, Penajam itu datang ke IKN.
0: Oh, jadi kalau orang-orang kan biasanya ini nih, apa sih sebutannya? Morning apa?
2: Sun Mori
0: itu biasanya pakai motor. Ini sepedaan ya teman-teman dari Balikpapan dan Penajam. Benar. Ini effortnya ada banget. Itu kemarin langsung ngontak Kak Arif sama Kak Dinda untuk kolaborasi apa gimana?
1: Ada emang komunitas sepeda ya di IKN.
2: Iya,
1: emang
2: ada.
0: Okay.
1: Tuh, tapi kita itu jadi agenda rutin kita bersama sih pokoknya. Ayo kita bikin agenda tiap bulan gitu.
0: Ada juga aku lihat tadi sempat di spill sih. Kemarin itu kan ada padel-padelan. Ada juga aku lihat lagi yoga di air. Kemarin itu juga bagian kolaborasi apa gimana sih?
1: Itu kita ya tadi ya kan awal di sesi awal kita cerita ya aspirasi warga.
0: Oh gitu. Itu warga yang minta atau warga yang ngelaksanain?
1: Warga yang minta.
0: Oke.
1: Banyak ya akhirnya kan karena lebih dari 1-2 orang yang minta ya. Terus waktu itu tuh hari yoga internasional juga.
0: Oh pas momennya
1: hari
0: ya.
1: Hari yoga internasional terus kayak wih benar juga ya menarik. Kan di IKN juga udah banyak hotel-hotel gitu kan. Nah itu ya akhirnya kita memanfaatkan fasilitas yang ada itu untuk yoga di air. Terus fun banget sih itu.
2: Fun banget itu. Fun jadi ramai. Kalau aku ikut meramaikan tapi tidak jadi peserta.
1: Tapi emang itu khusus untuk perempuan.
2: Khusus perempuan soalnya ya.
0: Dan gimana tanggapan teman-teman? Karena jujur ya, aku sebelum lihat videonya gak kepikiran di IKN bisa kayak gitu. Jujur. Karena mungkin selama ini kalau teman-teman pada kesana kan ya udah foto-foto, jalan-jalan gitu. Jadi gak mikir ada agenda apa sih di situ. Sempat juga kebesit di dalam hati, kayaknya seru deh kalau ke IKN itu ada agenda-agenda yang emang bikin kita tuh gerak dan have fun sama orang-orang di situ. Tapi ternyata ada, cuma kita yang gak tahu nih teman Pro 2. Ada juga satu agenda yang foto expedition. Itu foto-foto, kayaknya ada lihat itu dari teman-teman healing di IKN juga?
1: Iya, itu kolaborasi juga.
2: Kolaborasi itu ya.
0: Oh, kolaborasi.
1: IKN mengajar.
0: Apaan tuh?
1: Kegiatan sosial.
2: Kegiatan sosial di IKN ya, jadi ada memang warga masyarakat yang sudah existing tinggal di sana kan. Dan banyak diantaranya memang masih usia sekolah. Dan teman-teman di IKN, khususnya teman-teman yang ASN ya, yang memang menetap, ya kita coba buat kegiatan yang sifatnya sharing session, mengedukasi. Dan di saat yang bersamaan pula ternyata ada banyak teman-teman di luar IKN yang juga ingin turut bergabung, berkontribusi dalam rangka sharing kepada teman-teman di IKN ya, khususnya saat ini banyaknya mungkin di anak-anak di daerah Sepaku. Jadi kita membiasakan budaya-budaya seperti berbahasa Inggris dan seterusnya.
1: Kita kemasnya tapi dengan cara yang fun kan Kak. Makanya kita sambil oh ya udah yuk kita tur IKN gitu, tur IKN tapi waktu itu kita ngejelasinnya pakai bahasa Inggris, bahasa Inggris terus kalian ya ada funnya ya foto expedition itu. Jadi itu memang program baru kami juga kolaborasi ya, ada program IKN mengajar itu salah satu sub programnya yang diikan memang.
2: Ya jadi memang banyak nih teman-teman di sekitar kami yang memang punya keinginan, bakat dan potensi untuk sharing juga ya. Dan kita coba kumpul, kita coba wujudkan kegiatan itu. Ya alhamdulillah antusiasmenya
1: jadi banyak
2: dan
1: banyak banget kategorinya ya. Ada tadi sosial yang memang fokusnya edukasi ya, lewat IKN mengajar gitu.
0: Dan kayaknya semua agenda ini dilakuinnya di luar ruangan ya. Ini ada alasan gak kenapa harus di luar ruangan?
2: Kalau dominan memang iya ya, tapi mungkin aku coba sedikit bercerita. Kami pun juga pernah berkegiatan di dalam ruangan ya Kak Dinda ya. Seperti pernah kami berkolaborasi dengan pengrajin lokal di IKN, yaitu kelompok batik. Jadi kita coba belajar membatik dengan motif-motif khas yang ada di sana. Kita coba undang warga lokal tersebut untuk sharing, untuk membantu teman-teman yang memang ingin belajar, ingin punya karya terhadap batik tersebut gitu. Dan hari ini kita coba bawa ya salah satu hasil karya batik dari kegiatan saat
1: ini
2: itu.
1: Ini yang buat bukan pengrajin nih, kita-kita aja.
2: Kita aja sih.
0: Karena diangkatin kameranya. Wow, ini janjian karyanya Kak Dinda ini.
1: Enggak, teman aku.
0: Punya
1: aku tidak sebagus ini. Punya teman aku.
0: Ilusyu.
1: Nih, tahu lah ya ini motif apa ya, motif Kaskal Tim kayak Kalimantan.
0: Jauh-jauh dari KN nih dibawa teman Pro 2 ini. Kalau di review kemarin Kak Arif ikut juga nggak sama Kak Dinda? Ikut.
2: Kalau aku ikut.
0: Ikut bikin.
2: Ini juga nih salah
0: ini
2: satu.
0: Ini lagi booming
2: kegiatan.
0: Lagi sih kembang-kembang itu.
1: Orchidnya. Nanti aku kasih ke buat kamu.
0: Keciduk deh Lun dikasih hadiah. Jangan minta ya teman Pro 2 ya. Terus kesulitannya level berapa kira-kira? 1-10 Membatiknya dulu deh kemarin.
2: Mungkin Kak Dinda berapa ya?
0: Kok Kak Arif nggak mau? Berapa kesulitannya Kak?
1: 6
0: ya.
1: Ternyata kita benar-benar harus menghargai pengrajin.
2: Kalau aku sih sulit banget ya karena mungkin buat teman-teman yang pernah coba ngebatik juga dengan canting itu harus hati-hati. Pertama kan panas ya malamnya itu kan. Kemudian kalau kita nggak hati-hati lilin-lilinnya itu atau malamnya itu gampang banget netes dan merusak motif gitu loh.
0: Dan paham.
2: Itu situ menuntut improvisasi yang
0: Berarti buat Karif level 12.
2: Level 12
0: ya. Susahnya ya.
2: Susah banget.
0: Terus ini aku lagi cek-cek di YouTube kita ya, di RRI Samarinda kita lagi live teman Pro 2. Ada yang komen nih, boleh aku bacain? Ada dari @herususilo. Ada yang kenal ini? Katanya sukses selalu Kakak Dinda dan Mas Arif dengan pekerjaannya serta healing IKN. Amin.
2: Okay, terima kasih.
0: Siapa nih? Siapa nih? Kenalan kakak berdua?
1: Iya lagi.
0: Wow, boleh boleh nih kalau mau dijawabin nih doanya
1: Terima kasih ya Ayah.
0: Oh Ayah, terima kasih Ayah supportnya. Ini ada juga Andir Production, pelopor inisiator kegiatan positif pemuda IKN. Ada emoji kacak matanya.
2: Oh iya, thank you.
1: Terima kasih.
0: Lun juga kayaknya kalau main ke IKN pengen deh ketemu sama teman-teman healing di IKN.
1: Iya, terbuka banget.
0: At least ngelihat waktu lagi sepedaan rame-rame.
2: Iya. Nah, menyambung yang tadi ditanya Kak Lun ya. Jadi kenapa kita banyak kegiatan yang di outdoor ya salah satunya? Karena memang banyak banget potensi outdoor di IKN yang memang menarik gitu loh untuk dieksplor, untuk dinikmati, dilihat. Kita di sana banyak ruang terbuka hijau. Kemudian bangunan-bangunan yang memang sudah terbangun pun juga sudah banyak dan arsitekturnya sangat menarik gitu ya.
1: Kan IKN itu kan konsepnya memang kita hidup berdampingan dengan alam.
2: Iya, betul.
1: Hidup berdampingan dengan alam, kemudian kan persentase ruang terbuka hijau itu lebih banyak daripada yang terbangun.
2: Betul.
1: Gitu. Jadi benar-benar kita pingin itu enggak hanya sebagai sekedar konsep. Kita benar-benar jadi bagian itu gitu. Kita yang ngejalanin itu kayak ya orang banyak ruang terbuka hijau, kenapa enggak kita manfaatin gitu. Itu salah satu kegiatan favorit aku, kegiatan-kegiatan yang di ruang terbuka hijau sih.
0: Dan sama. Emang panasnya Kalimantan beda sama panasnya di hometown? Beda enggak? Coba tahu kita panasnya lebih sejuk apa gimana gitu. Karena suka nih katanya Kak Dinda.
1: Cari waktunya
2: lah ya. Cari waktunya ya.
0: Tetap jadi harus yang sejuk-sejuk. Kebakar juga sih kalau di bawah matahari melulu. Tapi emang kadang kita tuh lupa kalau emang lagi stres atau kawan-kawannya, at least lihat langit. Kalau kata orang mah pegang rumput gitu kan ya. Itu buat kita tuh bisa jadi healing dan refreshing juga. Apalagi kalau ada agenda-agenda yang ketemu sama orang-orang lain, ngobrol, kenalan. Ini kayaknya walaupun si introvert bakal capek abis itu ya, abis energi, tapi teman pro 2 ini kegiatan yang positif dan pasti bisa ngebantu kamu untuk dekat sama orang sekitar, terus juga sama lingkungan kita juga. Tapi sebelum kita lanjut nih teman pro 2, bentar lagi di jam 19.37 kamu bakal dengerin azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani. Hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah." Hadis riwayat Abu Daud.

0: Lanzu. Tadi kita udah tahu semua agendanya mereka teman Pro 2, walaupun kayaknya banyak banget yang belum di-spill ya. Makanya kita langsung aja cek-cek kira-kira agenda favoritnya Kak Dinda sama Kak Arif itu yang mana. Kak Dinda dulu.
1: Aku anaknya sukanya di luar ruangan lagi.
0: Oke, boleh nih, boleh nih.
1: Jadi, ya sebenarnya semuanya favorit tapi yang paling-paling ya itu aku suka yang berhubungan dengan tadi kan kita ngomongin juga tentang ruang terbuka hijau ya. Kayak apa ya, refreshing aja gitu ngeliat yang hijau-hijau gitu kan. Aku paling suka waktu itu kita pernah main di pinggir Dasanggai. Itu salah satu ya aliran sungai-sungai gitulah di pinggir sungai di IKN. Itu kita waktu itu book piknik sama journaling.
0: Piknik?
1: Iya, piknik tapi sambil. Nah ini nanti kita bahas juga lah. Jadi tuh pokoknya pilar kita tuh produktif, positif, dan menyenangkan. Jadi kayak semua kegiatan kita tetap ada unsur-unsur itunya. Nah makanya kan walaupun piknik tapi ada unsur produktifnya ya itu tadi sambil
0: baca journaling ya. Oke. Gitu. Ada lagi?
1: Sama ini. Waktu itu kita pernah main ke sawah.
2: Oh iya,
1: kelompok tani itu seru banget sih.
2: Iya, jadi kan di daerah IKN itu, khususnya di dekat tempat tinggal kami, ternyata memang sudah ada semacam kelompok-kelompok tani ya. Dan kami coba main dan kita coba mampir, kita tanya dan kebetulan saat itu yang bersangkutan atau salah satu warga yang menjadi bagian dari kelompok tani tersebut cukup welcome gitu. Dan dia punya semangat yang sama. Oke. Kita coba konkretkan nih dengan cara ajak teman-teman ASN untuk turut belajar menanam ya.
1: Itu lagi masa tanam ya?
2: Ya, masih lagi masa tanam juga kebetulan.
1: Kita bener-bener nyemplung kayak lumpur-lumpuran gitu.
0: Bener-bener yang kalau kesedot kakinya kesedot lah gitu ya. Oke.
1: Terus yaudah belajar nandur ya istilahnya.
2: Iya, nandur. Nandur.
0: Apaan tuh?
2: Nanam mundur.
0: Oh wow, ada singkatannya lagi. Oke.
1: Itu fun banget sih. Jadi tadi selain karena lihat hijau-hijau sawah, itu juga ya lagi-lagi lah ya, oh ternyata si petani itu susah ya jadi.
2: Iya, susah.
1: Jadi benar-benar ya kita harus menghargai.
2: Kita harus menghargai.
1: Kita juga di, benar-benar dikasih pemahaman gitu kan prosesnya. Itu jadi kayak, wah kita ternyata makan nasi harus
0: bersyukur banget ya, gitu ya kak ya.
2: Prosesnya betul.
1: Itu isi favorit aku.
0: Tadi udah sempat di-spill juga kalau waktu belajar membatik, jadinya menghargai pengrajin.
2: Betul.
0: Sekarang pas belajar sama petani, belajar menghargai petani. Ini kayaknya healing di kain ini sekalian edukasi ya buat kita semua ya. Pengingat biar, oh kita gak boleh sembarangan dan nganggap apa-apa tuh, ih kok mahal, ih kok ini begini. Ada proses panjang ternyata di situ ya. Kalau Kak Arif?
2: Kalau aku, waktu itu kami pernah pergi trekking ya waktu itu ke daerah yang kami sebut itu Gunung Parung.
0: Okay.
2: Saat itu kami coba kolaborasi kembali dengan masyarakat lokal di sana, masyarakat adat lokal, salah satu kelompok sadar wisata atau pok darwis ya. Kita coba trekking waktu itu berangkat sekitar jam 2 pagi karena kita memang mau coba menikmati sunrise. Matahari terbit ya, menikmati matahari terbit di IKN dan ternyata itu bagus banget. Saat itu sangat berkesan karena wah ternyata proses trekkingnya sangat-sangat excited ya. Aku sangat-sangat berkesan lah intinya. Teman-teman saat itu juga punya feedback yang sangat baik dan lebih kagum terhadap oh ternyata alam IKN bagus banget gitu loh. Dan selain itu banyak juga nih tempat-tempat lain, tempat-tempat wisata alam lainnya yang memang ternyata sudah ada di IKN ya. Dan mungkin sambil spill dikit ya, ke depan kita akan coba buat kegiatan di tempat-tempat tersebut gitu.
1: Jadi
2: explore
1: wisata budaya sekitar IKN
2: betul.
1: Juga.
0: Dan ini ada juga sekalian yang nanya di YouTube, aku wakilin sekalian ya. Tadi ada event yang kedengarannya kamu pasti tertarik teman Pro 2 karena kalau ke situ orang kan taunya ya udah jalan-jalan di sekitar pusat kotanya doang gitu kan. Tapi ini ada dari Kak Selvi Kasanto yang bilang kalau wisatawan boleh ikutan enggak? Apalagi event yang gitu tuh.
1: Boleh dong. Boleh. Jadi memang IKN itu tuh ruang sosial yang terbuka banget, nggak hanya untuk warga yang tinggal, tapi juga untuk yang singgah dan berkunjung ya seperti wisatawan gitu kan. Dan mungkin yang tadi kakak bilang ya, mungkin yang tahu tuh tentang di kawasan-kawasan terbangun aja ya. Padahal di sekitar IKN tuh banyak loh objek wisata alamnya yang tadi kayak Gunung Parung itu favorit sih ya warga kayak orang-orang Balikpapan saat ini udah banyak juga kok yang wisata ke situ. Itu emang top banget, bagus banget.
0: Dan abis ini kayaknya teman-teman Healing DKN kudu banyak ngupload lagi nih tentang tempat wisata budayanya. Karena jujur aku pengen sebenarnya ke IKN, tapi kayak aku perlu tambahan lagi dorongan apalagi yang bisa aku datangin. Ini gak boleh di-spill bulan apa gitu targetnya gitu, akhir tahun mungkin atau ya 3 bulan lagi lah Len, insya Allah gitu. Yang mana nih kira-kira?
2: Mungkin mau di-spill kan tidak agenda terdekat
0: kayaknya
2: dulu
0: nih. Kayaknya gak boleh Karim, kayaknya gak boleh nih.
1: Agenda terdekat kita lagi pingin ini sih, memanfaatkan ruang terbuka hijau dulu. Jadi kita pingin piknik-piknik lagi di pinggir Dasangga.
0: Kayaknya banyak yang suka ya piknik-piknik.
2: Benar. Betul, betul.
1: Wow. Tapi ya pikniknya gitu ya, kita tuh ya mungkin kalau boleh cerita ya Kak Lun, kita tuh pegang 3 pilar yang tadi aku sebutkan, produktif, positif, dan menyenangkan. Ya jadi kita gak pingin Healing DKN tuh, oh sama kita tuh punya tagline.
0: Apa tuh?
1: Tagline itu bukan healing biasa.
2: Bukan healing biasa.
0: Jadi kayak gimana supaya kita bisa nyebut tagline-nya apa dulu yang disorakin?
2: Nanti mungkin akan ada yang coba mengkomandoi kayak akan disebut Healing di IKN. Nah nanti bisa disambut balik dengan tagline tadi gitu loh. Bukan healing biasa.
0: Cobain, kita cobain bertiga. Bertiga. Bukan healing biasa ya. Siapa yang mimpin?
2: Karim. Healing di IKN.
0: Bukan healing biasa. Udah boleh aku nih ke IKN teman-teman.
1: Itu gak hanya tagline Kak, itu ada maknanya.
2: Ya ada pesan
1: itu
2: juga di dalamnya.
1: Bahkan lagi-lagi ini kan ruang sosial ya. Semua aspirasinya tuh dari warga. Itu yang ngasih tagline bukan kita berdua Kak.
0: Serius?
1: Iya.
0: Oke.
1: Itu pas aku ingat banget peserta Gunung Parung.
2: Waktu kami ke Gunung Parung yang tadi ya, melanjutkan cerita yang tadi itu, setelah kita coba menikmati alam pagi-pagi, lihat matahari terbit, nah itu muncul tuh banyak inspirasi baru, muncul banyak ide-ide baru, dan salah satunya adalah tadi tagline tadi.
1: Mereka ngerasa juga, bener ya nih healing-healing kayak gini bukan sekedar jalan-jalan tanpa arah doang, tapi ternyata jadi bisa kenal sama lingkungan IKN, bisa kenal sama teman-teman baru.
2: Betul.
1: Bahkan itu tadi positifnya adalah ikut menaikkan ekonomi dari Pokdarwis ya, kelompok sadar wisata. Karena kita pasti kolapsi sama kelompok sadar wisata sekitar gitu.
0: Pastinya juga usaha dari Kak Arif sama Kak Dinda ini bisa maksimal karena ada peran-peran dari teman-teman yang ikutan gitu ya Kak ya. Teman-teman yang terbuka untuk diskusi, ide. Wih, teman pro 2. Ini kalau misalnya enggak bikin kamu jadinya pengen bikin komunitas sendiri, aku marah sih. Karena ternyata di tengah kesibukan pun kita tuh bisa long himpun orang-orang untuk ngelakuin hal yang tadi produktif tapi tetap menyenangkan ya. Satunya tadi apa tadi?
1: Produktif, positif, dan menyenangkan.
0: Nah, terus nih Kak, aku juga pengen dikasih tahu kalau Healing DKN itu kan mungkin healing dalam konteks healing ya ini ya. Itu nggak cuma tentang lihat-lihat gedungnya aja. Buat teman Pro 2 dan mungkin buat aku juga yang belum pernah kesana, ada nggak sih vibes yang sebenarnya harus kita cari dan temuin di IKN dan gimana caranya?
2: Mungkin Kak Dinda.
1: Kalau banyak waktu ya itu wajib banget sih ngerasain jogging di
0: IKN, ya?
1: Sepedahan di IKN itu, apalagi kalau masih ada waktu nginep gitu ya. Itu view sore senjanya itu cantik banget sih, senja di IKN itu. Ya kalau gak mau yang biasa-biasa aja, cuman gak cuman juga sih, bagus juga sih emang gedung-gedung di IKN itu. Tapi ya ada vibes lainnya itu merasakan senja di IKN itu tadi, sambil sepedahan, sambil jogging gitu.
2: Jadi memang ada banyak waktu dan banyak tempat yang bisa dinikmati ya. Salah satunya tadi yang seperti Kak Dinda bilang, jogging beberapa kali di IKN, termasuk di waktu yang akan datang ini dalam waktu dekat ada beberapa event lari gitu misalkan di IKN. Jadi nanti banyak tuh pengunjung atau mungkin warga asli di sana yang bisa ikut menikmati alamnya IKN yang bagus gitu loh. Mau itu event lari malam ada, pernah terlaksana juga, kemudian di IKN juga pernah ada event yang paginya juga ada. Jadi memang banyak banget ya hal-hal yang memang bisa dieksplor, dilakukan, dan dikolaborasikan di IKN gitu.
1: Kalau long weekend tuh pasti ada ini, festival permainan tradisional.
0: Itu tiap long weekend?
1: Iya.
0: Okay.
1: Biasanya ada ngedatengin penggiat permainan tradisional gitu. Jadi itu wajib banget sih kalau long weekend, main-main lah ke IKN.
0: Deket aja kan dari Samarinda.
2: Deket.
0: Berapa jam sih? Lu gak pernah searching nih masalahnya. Berapa jam deh kalau kemarin?
2: Cepet deh pokoknya.
0: Cepet ya. Tapi kayaknya Kak Dinda cerita baru datang siang kan ya ke sini ya. Itu berarti teman Pro 2 dah deket, gak ada alasan buat gak main kesitu. Ini juga sindiran buat aku sih, harus segera cepat-cepat main kesana berarti. And last but not least nih, dari Kak Arif sama Kak Dinda, apa doanya buat komunitas healing di IKN ini?
1: Semoga ini sangat dirasakan lah manfaatnya ya bagi warga IKN, baik itu yang tinggal, yang singgah maupun yang berkunjung gitu. Karena lagi-lagi healing di IKN itu ruang sosial yang terbuka, inklusif, tidak eksklusif gitu. Jadi bagi siapa aja yang mau bergabung kepada kegiatan kami.

0: sangat-sangat nyaman gitu loh, sangat-sangat layak rumah untuk bersama. Rumah bersama, untuk ditinggali, untuk kita beraktivitas di sana, dan memang terbukti memang itu ada dan memang harus kita wujudkan dan pertahankan bersama ya.
1: Jadi mungkin teman-teman taunya IKN itu hanya sebagai kota yang sedang dibangun, tapi ternyata itu juga kota yang dihidupi, kota gitu, hidup. Yang sudah denyut-denyut sosial, orang-orang sosial itu sudah tumbuh di dalam, bahkan inisiasinya dari warganya itu sendiri.
0: Betul, betul.
1: Gitu. Okay. Jadi ya kita lihat sudut pandang IKN dari sisi lainnya lah ya.
2: Yes, finally akhirnya teman Pro 2 kita nggak cuma lihat itu sebagai oh ini katanya nih calon ibu kota, oh kita bentar lagi bisa logue juga nih di sini gitu kan, biasanya kayak gitu warga-warga sini, tapi ternyata itu punya apa ya, ekosistemnya sendiri, masyarakatnya sendiri pun kedorong untuk bisa ngebangun si IKN ini, bahkan lewat aktivitas-aktivitas luar ruangan yang ngedukung Green City ini tadi juga ya. Produktif, positif, dan menyenangkan. Ini teman Pro 2, tiga pilar utamanya dari teman-teman healing di KN. Dan kalau misalnya nih teman Pro 2 pengen kepoin agendanya, bisa cek-cek di mana sih?
1: Kita sekarang baru ada satu sosmed ya, yang aktif, Instagram at healing di IKN.
2: Langsung itu lihat update, itu flyer update. Bakal di-update-update juga. Bener, ya Kak ya.
1: Nanti kalau ada aspirasi juga sampaikan aja di situ.
2: Udah ada DM nomornya aja. Juga ya Bang gitu ya. Udah enggak ada alasan lagi teman Pro 2 buat ikut berpartisipasi di sini ya. Dan kayaknya lu juga pengen tuh dapat pin yang gede itu. Dadah.
0: Khusus ya.
2: Dari tadi salfok akunya ya. Tapi thank you banget nih udah jauh-jauh loh teman Pro 2, Kak Arif sama Kak Dinda nih dari IKN buat kenalan sama teman Pro 2 yang ada di Samarinda. Thank you banget.
0: Terima kasih.
2: Kita doain sukses terus, apalagi ini buat kebaikan enggak diri sendiri aja, buat orang banyak. Pokoknya disehatkan terus supaya teman-teman healing di IKN juga ngerasa okay, kita juga bisa sama-sama tumbuh di sini. Amin. Thank you. Dilancarin juga kerjaannya kakak-kakak berdua ya. Amin. Nanti kalau ketemu kayaknya kita udah harus mainan di sana sih ya. Jangan di studio Pro 2 lagi nih teman Pro 2. Dan ini kita karena sambil live YouTube, boleh sambil dada-dada di kamera nanti pamitannya. Begitu teman Pro 2, ini kita udah selesai di Trend Corner-nya. Abis ini aku masih bakal ditemenin sama suara siar lainnya sampai nanti merapat di jam 12 malam. Kalau gitu aku Aulia Lun. Siapa lagi?
0: Aku Arif.
2: Siapa lagi?
1: Adinda.
2: Kita pamit undur diri dulu.

0: Teman Prodo, waktunya kamu untuk mendengarkan Prodo Update di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Prodo, Meta menghentikan fitur pembuatan gambar berbasis kecerdasan buatan AI bernama Muse Image hanya beberapa hari setelah diluncurkan. Di mana takedown fitur baru ini menyusul kritik luas soal isu privasi, salah satunya dari Serikat Pekerja Hollywood. Dan Muse Image diluncurkan pada hari Selasa 7 Juli 2026 sebagai model pembuatan gambar atau image generation pertama dari Meta Superintelligence Labs, di mana fitur ini juga terintegrasi ke chatbot Meta AI, memungkinkan pengguna untuk memakai foto sebagai input hingga mengedit gambar hasil generasi lewat sketsa secara langsung. Beralih ke informasi lainnya, datang dari dunia hiburan, teman Produa. Gongyu akan menggelar fan meeting perdana di Indonesia, di mana fan meeting tersebut bertajuk The Long Take dan akan digelar di Jakarta dalam rangkaian tur Asia tahun ini. Manajemen SUB selaku agensi Gongyu juga mengumumkan kabar gembira tersebut pada hari Jumat 10 Juli 2026 bertepatan dengan hari ulang tahun Gongyu ke-47. Pihak agensi juga mengumumkan Gongyu akan mengunjungi beberapa kota di Asia untuk tur tersebut seperti Jakarta, Manila, Yokohama, Bangkok, Makau, dan juga Seoul. Informasi terakhir, teman Pro 2. Topan dahsyat melanda prefektur Okinawa di Jepang Selatan pada Sabtu yang membawa angin kencang disertai hujan lebat sehingga mengakibatkan sejumlah warga terluka. Topan Buffy membawa angin dengan kecepatan sekitar 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa. Hingga Sabtu, teman Pro 2, 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi. Sementara itu, maskapai penerbangan Japan Airlines dan juga All Nippon Airways mengumumkan pembatalan penerbangan dengan rute Okinawa dan wilayah Amami di prefektur Kagoshima di barat daya Jepang. Teman Pro 2, demikian Pro 2 update kali ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.

Sunset and Clouds dari Samarinda, teman Pro2. Dia ini jujur aku tadi mau mention lagunya tapi kenapa jadi bandnya duluan. Hai, selamat malam. Barang sama Sulis sampai 1 jam ke depan teman Pro2 kita bakal dengerin lagu-lagu indie, band-band dan juga musisi-musisi kota Samarinda. Kalau misalkan kamu mau lagu-lagu kamu diputerin barengan sama Pro2 dan Samarinda, udah buruan kimel kirim aja email kamu. Ntar dulu, kenapa ya kayaknya aku nervous deh. Agak soalnya di sini ada princess berbaju hijau seperti permen. Hijau tahu gimana sih dia nih? Ya intinya itulah teman Pro2, nanti aku juga bakal ngajakin kamu kenalan bareng sama musisi-musisi kota Samarinda yang juga sebenarnya udah lumayan terkenal, tapi lagu-lagunya ini emang kayaknya belum banyak yang muterin, so nanti kita bakal dengerin sama-sama ya. But anyways, kita ketemu dulu sama yang satu ini, ada Indisela dengan Tenang.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
2: Eh, aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
1: Misofonia? Apa itu?
2: Ya, kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja, Gin, ke psikiater daripada kamu keganggu.
1: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

Give Me Your Rhyme teman berdua dengan Jangan Katakan Sangat-Sangat Tidak Mencintaimu. Ini lagu anak daerah yang emang ngajakin supaya kita tuh, aduh jangan bilang kalau sangat-sangat tuh gak ada apa-apanya deh. Terkhusus untuk mereka yang emang udah tumbuh dan besar di Sanga-Sanga teman berdua. Ini tuh rilis di 2025 dan rilisnya di tahun 2026 teman berdua. Dan jadi wujud atau bentuk apa ya namanya, kayak kebanggaan lah ya terhadap kotanya mereka, which is Sanga-Sanga teman berdua. Kalau tadi kita udah dengerin lagu-lagu dari musisi, sorry kita udah dengerin lagu musisi Sanga-Sanga teman berdua, kita geser lagi, kita balik ke Samarinda, ada Varians dengan We're All Down. Ini lagunya viral banget waktu waktu pandemi, karena kayak aduh, waktu itu ngejelasin perasaan gimana sih rasanya jadi orang yang kok di kemana-mana tuh kayak dibatesin, dimana-mana juga ada PKKM kayak gitu-gitu kan ya teman berdua. Nah, di sini Varians pengen ngajakin kita untuk ngerasa udah biasa aja, nggak usah terlalu digimana-gimanain. Kita semua lagi ada di posisi bawah nih, lagi di posisi yang emang serba salah dan serba susah gitu lah.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

Di Balik Rayu, teman Pradua. Ini tuh single dari Mara, teman Pradua. Jadi lagu pertama yang dirilis dan nonjolin komposisi yang emang solid. Kalau ngomongin soal Mara sendiri, teman Pradua, ini beranggotakan 3 orang. Ada Johnry sebagai gitaris, Alda sebagai vokalis, juga Rifki sebagai drummer. Mereka ini nyanyiin lagu-lagu yang disebut-sebut sih punya ciri khas mereka yang bisa nyalurin emosi mendalam ke setiap nada dan juga lirik, teman Pradua. Anyways, ngomongin soal musik Mara juga, ini tuh terbentuk dari kolaborasi para anggotanya yang emang udah kenal satu sama lain sebetulnya. Jadi Bang Johnry, terus Alda sama Rifki itu kayak ya udahlah, mereka kayak kenal-kenal aja gitu loh, teman Pradua. Terus akhirnya kayak gabut kali ya, yaudahlah kita bikin lagu. Dan lewat si Di Balik Rayu ini, teman Pradua, juga lirik lagunya nyisahi tentang cinta dengan makna tersembunyi yang emang lebih dalam. Ya meskipun gak dijelasin secara rinci sih di video musiknya, tuh kayak sebenarnya ini cinta yang punya makna makna tersembunyi apa gitu. Balik lagi, kamu simpulin sendiri kira-kira tentang apa ya ini. Anyways, kita ketemuan lagi barengan sama single dari musisi Kota Samarinda lainnya. Kalau ini mah udah terkenal banget, teman Pradua. Ada Red Cherry.

0: kalau kita sering banget long texting alias curhat panjang di chat, tahu nggak sih ternyata Raden Ajeng Kartini juga suka long text pada zamannya. Bedanya dia nulis lewat surat, panjang, jujur, dan penuh isi kepala tentang mimpi, kegelisahan, sampai harapan buat perempuan. Dan dari chat panjang itulah lahir pemikiran besar yang akhirnya mengubah cara pandang dunia. Kita sebagai anak muda hari ini juga punya ruang yang sama, mau itu lewat chat, caption, atau konten yang kamu buat. Jadi jangan cuma jadi cerita yang dikirim lalu hilang. Berani bersuara, berani bermakna, siapa tahu dari kata-katamu bisa lahir perubahan.
1: Pesanan atas nama Kak Dito.

Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

Pradua ini teman Pradua udah aku ajakin kamu untuk kenalan barengan sama musisi-musisi kota Samarinda. Habis ini kita bakal lanjut lagi pastinya di 88.5 FM untuk ngajakin kamu ngobrol-ngobrol seru di jaga malam. Jangan galau malam-malam pastinya di Malming alias di Saturday Night ini. Gimana teman Pradua malam mingguan sama siapa? Habis ini aku bakal lanjut lagi deh. Pokoknya jangan lupa gabungan di WhatsApp, Instagram dan juga boleh ke RRI Digital. Kita ketemuan dulu sama yang satu ini ya.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
2: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
3: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
4: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa.
5: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Merapat di 88,5 FM. Teman Pradua berangkat sama-sama sampai nanti di jam 11 malam. Kalau tadi aku udah ngajakin kamu untuk kenalan sama musisi-musisi Kota Samarinda, teman Pradua, ini kita geser lagi. Geser kemana? Geserin perasaan kamu supaya kamu gak galau-galau. Karena kayaknya malam minggu banyak yang gak jalan dan malmingan sama bebek ya. Ups, kayak siapa tuh? Kayak yang ngomong ya. Teman Pradua, tapi malam hari ini emang rasanya aku pengen ngajakin kamu ngomongin soal ya topik yang ayah ini arahnya kemana. Tapi emang ya teman Pradua, kayak gak bisa dipungkiri atau gak bisa dibohongi, ternyata peran seorang papa, seorang ayah, seorang bapak itu penting banget gitu loh. Apalagi kayak ketika kita tuh udah sadar arti atau pentingnya kayak gimana sih kita hidup atau ngejalanin hidup gitu kan ya. Kadang aku suka kepikiran kayak kok bisa ya orang tuaku ngejalanin hidup sampai umur mereka setua ini gitu. Kayak aku aja yang baru umur segini ngerasa kayak aduh kok life berat banget ya gitu. Boleh gak sih ditaruh sebentar gitu teman berdua? Tapi enggak bisa, bener-bener yang kayak kepikiran aja kayak oh ternyata orang tua kita tuh bener-bener sehebat itu gitu loh. Sampai kayak kita kepikiran ternyata kayaknya kalau misalkan kita dikasih opsi atau kayak kita ditempatkan di posisi atau di umur orang tua kita, itu bakalan kayak lebih dadah-dadah ke kameranya 5000 kali sehari ya kan teman berdua. Bahkan kan kadang kayak misalkan kalau aku sih sering bilangin kayak ih ibu dulu tuh seumuran kamu udah bisa begini. Dulu kita marah gitu kan ya, tapi sekarang aku lebih ke kayak hah kok bisa ya kayak di umur segini udah menikah apa segala macam, terus abis itu kayak ngejalanin rumah tangga apa segala macam gitu kan ya teman berdua. Jauh banget gitu kan ya. Nah, dua jam ke depan aku bakal ngajakin kamu ngobrolin soal seberapa penting sih perannya papa ataupun ayah di kehidupan kita.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapat

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital,

Terlepas dari obrolan kita malam hari ini tentang ayah arahnya ini kemana teman berada, jujur aku udah mulai senang tahu gak sih? Karena kayak sekarang pemandangan dimana anak kecil mainan sama ayahnya, terus abis gitu kayak yang benar-benar anak udah besar pun ternyata masih bisa sharing, masih bisa curhatnya sama orang tuanya, terkhusus papanya gitu ya teman berdua. Itu ngebikin aku kayak yang sekarang tuh orang-orang udah mulai sadar gitu loh. Dan yang paling penting adalah sekarang anak-anak muda itu benar-benar yang berpikir bahwa nanti ketika aku sudah menikah, terus habis gitu punya anak, itu kayak yang ya udahlah aku harus tetap ngedampingin anak aku gitu. Cuman pertanyaannya teman berdua, sadar gak sadar ya, dulu pas kecil tuh kayak sosok papa atau bapak itu benar-benar yang kayak kadang tuh nggak kita sadar tapi secara nggak langsung ngebikin kita kayak safe, yang aman, nyaman gitu. Nggak usah jauh-jauh deh teman berdua, kayak kalau misalkan nih kamu mau berangkat sekolah ternyata hujan, ya udah kamu dibonceng di belakang terus ditutup sama jas hujan, terus tiba-tiba kayak nyampe aja gitu. Meskipun sepanjang perjalanan kayak udah nyampe mana, udah nyampe belum, udah nyampe mana berkali-kali, tapi kayak ya udah ngerasanya tuh safe, ngerasanya aman aja gitu. Apalagi ya teman berdua, aku paling happy banget kalau misalkan jalan sama bapak itu kayak yang ya udah minta apapun tuh pasti bakalan ya udah beli gitu. Coba kalau misalkan sama mama ya teman berdua kayak yang ah kamu nih jajan terus, atau kan atau kayak yang itu di rumah masih ada bla bla bla bla bla bla dan bla bla bla. Kalau misalkan jalan sama bapak itu udah kayak sesimpel pak mau beli itu, ya beli sudah ayo. Udah kayak gitu, benar-benar enggak ada kayak perlawanan sama sekali. Jadi aduh, emang bapak kita duitnya banyak sih kayaknya teman berdua ya. Amin.

0: Taulah Ikam.
1: Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasikan, per provinsi ada 733 bahasa daerah. Namun, di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum semua teridentifikasi. Nah, Papua memiliki paling banyak bahasa daerah loh, yaitu 384 bahasa daerah.
0: Taulah Ikam.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

kita emang selalu dibikin selalu ngerasa nyaman, selalu aman gitu kan ya teman berdua, apalagi kalau misalkan sama papa. Tapi nggak tahu kenapa kayak rasanya mau mulai obrolan atau kayak sekedar ngobrol-ngobrol aja sama papa gitu ya teman berdua, kok berat banget ya? Atau kayak bukan berat sih, lebih ke kayak aduh mulai dari mana gitu kan ya. Kalau aku pribadi tuh kayak yang aduh bahas apa ya, bapakku gak suka ini sih, aduh aku ngomongin apa ya gitu. Kayak bener-bener gak bisa basa-basi gitu loh teman berdua. Dan kayak sosok papa tuh di rumah bener-bener yang kaku, gak bisa bercanda gitu gak sih. Makanya kayak aduh gimana ya, kok dia aduh ngomong apa ya, pasti selalu kayak gitu gitu kan ya teman berdua. Dan mungkin ini tuh kayak banyak sebabnya gitu loh. Salah satunya adalah ya bapak-bapak gitu ya teman berdua ini terbiasa nunjukin kasih sayangnya tuh lewat tindakan. Kayak coba deh ntar kalau misalkan abis jalan dari mana, atau kayak papa kamu mungkin dinas luar kota teman berdua, kayak selalu ngebawain kamu oleh-oleh meskipun kayak ngasihnya tuh nggak dari papa kamu gitu loh. Ya udah datang terus barang-barang diberesin sama mama nggak sih biasanya teman berdua. Terus habis gitu kayak yang dipanggil, ini lah kak dibawain sama ini sama papa, kayak ya udah gitu aja, bukan papa yang ngomong tapi mama gitu loh.

0: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

atau fakta? Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat. Mitos atau fakta?

Udah mau merapat di jam 10 teman berdua. Habis ini kita masih lanjut lagi temenin kamu. Dan aku bakal tungguin kamu untuk gabungan merapat di WhatsApp 0812-5848-7885. Ataupun boleh ke Instagram di @rriprodua_samarinda. Dan juga boleh ke WhatsApp di, sorry, dan juga di RRI Digital.

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Jangan buang sampah sembarangan dong.
2: Nanti juga ada yang pungut.
1: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
2: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
1: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
2: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
1: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.
2: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
3: Itu yang di atas kepalamu apa?
2: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
3: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
2: Aku loh gak pelupa.
3: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
2: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
3: Itu tuh beda nah.

Coba deh ngaku teman berdua, kalau kita hitung-hitung gitu kan ya, banyak-banyakan berapa kali kita saling ngobrol sama bapak, kayaknya sih aku minus 15. Jarang banget sih jujur. Tapi kayak apa ya teman berdua, kayak canggung banget gitu loh memulai obrolan sama bapak kita, sama papa kita gitu. Kayak ya harus kayak ada kepentingan. Jujur aku pernah di masa kayak takutnya tuh takut banget sama bapak aku, kayak gak pernah bisa untuk bercanda itu pas SD kelas 4. Ya udah kayak ngomong sama bapak aku cuman kayak yang, "Pak minta uang," atau gak kayak, "Pak sanggu," kayak gitu. Biasanya emang yang mengganggu itu kan mama-mama ya. Ya udahlah, biasanya minta dikasih mama atau kayak enggak perlu minta udah kayak, "Nani sanggu mu lalalala." Terus ada tuh satu momen ya, entah mama ke pasar lah, mama kemana lah, atau kayak mama di rumah tapi kayak lupa ngasih, terus kayak, "Tuh minta bapakmu sana." Ya udah kan minta ya. Mau enggak mau itu adalah satu keterpaksaan yang kayak, "Pak sagu," ibaratkan kayak gitu tuh kalau ngomong. Namanya juga hidup ya teman berdua, gak bakalan ada yang bisa menebak. Salah satunya adalah kedekatan kamu sama orang tua kamu. Tapi kalau ngomongin soal kedekatan kamu sama bapak kamu, seberapa dekat kamu? Sini gabungan sama aku di WhatsApp, Instagram, dan juga boleh ke RR Digital teman berdua. Aku tunggu sampai ya kurang lebih masih ada 1 jam lah ya.

0: kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.
2: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

Yang paling lucu teman Prodo kalau kita udah ngomongin soal hubungan anak sama anak, anak dan juga ayah, apa sih ini ngomongnya? Ini pasti berarti sama yang kayak bapak-bapak kan suka marah-marah ya teman Prodo. Marahnya kayak bukan hobi kayak tiap hari marah, enggak kayak mama tuh enggak, tapi kayak yang ya udah, ntar sekali marah tuh langsung kayak serem banget gitu. Tapi setelah itu marah lagi tuh kayak ya 15 abad kemudian lah ya. Lama banget gitu. Terus kayak dari kita satu sama lain enggak ada yang pernah minta maaf, kayak yang ya udah tiba-tiba ntar kalau bapak kita ngerasa bersalah gitu kan ya, eh motor udah diputerin, udah dipanasin, atau kayak yang ternyata beli makanan kesukaan kita, kayak gitu-gitu loh teman berdua. Jadi sebenarnya itu lucu sih, bikin kayak agak-agak salting-salting gitu. Tapi kayak ya udah nggak pernah ada penyelesaian gitu loh sama orang tua, kayak ya udah marah-marah, baikan ya baikan, kayak gitu loh. Makanya kayak penting banget nggak sih, kita udah gede gini itu udah waktunya kayak ngerti dan juga belajar untuk say sorry, say thank you sama orang rumah. Karena menurut aku teman berdua, kita tuh lebih berat untuk bilang makasih, maaf, ya tolong masih oke kali ya, kayak bu tolong ambilin handuk atau kayak tolong dong bantu ini tuh masih oke lah ya. Tapi kayak maaf dan juga terima kasih itu perasaanku kayak gengsi aja gitu gak sih? Itu aku ya. Tapi kalau kamu gimana teman berdua? Karena emang ngomongin soal kata yang sesimpel itu kadang beneran bisa bikin orang tua kita tuh jadi luluh lagi, kayak ya adalah sesimpel kamu, mungkin yang salah emang bapakmu. Tapi kayak yang maaf ya pak gitu aja tuh ya oke lah, udah bisa bikin orang tua kita tuh kayak ih ini anak inisiatif minta maaf gitu. Meskipun ya kan rasanya kaku banget. Ih tapi jujur ya, kenapa kalau ngomong sama bapak itu rasanya kayak ngomong sama kalah-kalah ngomong sama presiden ataupun pejabat gitu loh.

0: Apa kabar ning sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
5: Mau kemana?
6: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
5: Ayo deh. Loh, pakai motor?
6: Iyalah, masa jalan kaki?
5: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Itu

Acung dulu deh, teman berdua yang suka nangis kalau misalkan lihat konten ayah sama anak kecil gitu kan ya. Ya aku tuh suka nangis kalau misalkan melihat konten-konten yang kayak gitu tuh ya. Pertama kali ngelihat itu pas beberapa waktu yang lalu sih teman berdua. Itu yang lewat yang aku hayati, aku hikmat banget nontonnya gitu kan ya. Simpel aja, orang lagi duduk ya kan, bapak-bapak lagi duduk sama anaknya makan ayam tepung, tapi kayak bapaknya cuma ngeliatin doang, terus anaknya makan, "Bapak ini enak tahu, ini enak tahu." Ini kayak gitu, sesimpel itu doang, kayak tiba-tiba kangen sama bapak gue gitu kan ya. Kamu boleh cerita dong sih, gabung sama Solis berapa di WhatsApp, Instagram, dan juga boleh ke RRI Digital teman-teman berdua. Masih ada beberapa menit lagi nih waktunya.

0: kalian susah banget untuk membeli aku. Malah, kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya, karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku. Aku pasti...
1: Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.
3: Artificial intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Teman Brodo udah mau merapat di jam 11 malam, artinya aku juga waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya. Besok balik lagi di Spada, sore ceria, santai siang dan juga jaga malam. Pokoknya keep stay tune aja di 88.5 FM sampai di jam 12 nanti, karena habis ini juga bakal aku puterin lagu-lagu terupdate-nya Brodo dari Samarinda. Kalau gitu selis pamit, selamat malam teman Brodo, bye.

0: 15 detik berharga.
1: Jangan buru-buru sedih dan berburuk sangka. Sakit yang datang

0: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Karya Jill Bewo membawa kita dalam perjalanan mendalam menuju pemahaman diri dan perjalanan mengatasi kelelahan hidup. Dengan cerita yang penuh inspirasi, penulis menggambarkan pengalaman manusia dalam menghadapi tantangan dan membangun ketahanan mental. Buku ini membuka tirai dengan narasi yang jujur dan mendalam tentang perjuangan hidup yang mungkin dialami oleh banyak orang. Jill Bewo menciptakan karakter yang kuat dan meyakinkan, menjadikan pembaca merasa terhubung dengan lika-liku kehidupan yang penuh warna. Salah satu elemen kunci dalam buku ini adalah tema ketahanan mental. Jill Bewo menggambarkan betapa sulitnya menjaga semangat di tengah badai kehidupan. Namun melalui narasi yang menginspirasi, penulis menunjukkan bahwa kelelahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan panggilan untuk introspeksi dan pemulihan. Gaya penulisan Jill Bewo sangat memukau. Kata-kata dipilih dengan cermat, menciptakan aliran narasi yang lancar dan memikat. Penggunaan gambaran metaforis dan simbolisme memberikan kedalaman pada setiap halaman, memperkaya pengalaman membaca, sehingga kita sebagai pembaca dapat merasakan emosi yang terpancar dari setiap kata, menciptakan ikatan emosional yang kuat antara penulis dan pembaca. Buku ini juga mengangkat tema keberanian untuk melangkah maju. Melalui perjalanan karakter utama, pembaca diajak untuk menggali keberanian di dalam diri mereka sendiri. Jill Bewo memotivasi pembaca untuk tidak menyerah pada kelelahan, melainkan menggunakan itu sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Dalam esensi buku kali ini, kita tidak semua merinci setiap aspek buku. Namun perlu dicatat bahwa keindahan buku ini terletak pada kemampuannya untuk merangkul kehidupan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pesan positif yang disampaikan penulis melalui karyanya mampu menyentuh hati pembaca dan memberikan inspirasi yang mendalam. Buku Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah. Tidak hanya sekedar buku, melainkan perjalanan emosional yang memotivasi. Jill Bewo tidak hanya seorang penulis, tapi juga pencerita yang pandai merangkai kata-kata untuk menghidupkan cerita. Buku ini akan meninggalkan kesan yang mendalam pada setiap pembaca yang membuka halaman-halamannya, mengajak mereka merenung tentang arti sejati dari ketahanan dan keberanian dalam menghadapi kehidupan. Demikian esensi buku berjudul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah. Karya Jill Bewo dari RRI untuk Indonesia.
1: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

15 detik berharga.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini nggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Berharga.
3: Katanya hidup ini keras, tapi lihatlah semesta. Dengan lembut ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, berbagi dan cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.

0: tumben kafe udah mau tutup, kamu baru datang.
1: Iya, banyak lemburan di kantor. Udah gitu, isi kepalaku lagi penuh banget lagi.
0: Kenapa? Ibu kamu nanyain lagi soal kapan nikah?
1: Iya, males banget deh rasanya.
0: Jodoh itu, kita gak pernah tahu kan kapan datangnya. Dan kamu gak mungkin bisa maksain kalau emang belum datang. Emang gak ada yang deket sama kamu?
1: Ya ada sih, tapi...
0: Tapi apa?
1: Tapi susah banget cari cowok yang sesuai sama kriteria aku.
0: Emang kriteria kamu gimana?
1: Yang gajinya banyak, yang kulitnya putih, yang baik, sabar, terus gak jorok sih terutama.
0: Kriteria kamu kebanyakan deh.
1: Nah gimana sih? Katanya kan kita kalau nyari jodoh itu harus punya kriteria.
0: Nih ya, ibuku pernah bilang, kalau nanti kamu cari jodoh yang sederhana aja gak apa-apa. Yang penting orangnya baik, cara bertuturnya, mengerti soal tanggung jawab, dan menghargai kamu. Dan yang terakhir, punya hati yang paham satu hal, yaitu cukup dengan satu perempuan.
1: Iya juga ya, gak pernah terpikir sama aku deh tentang hal itu.

Teman Prodo di 88,5 FM, inilah Radio Republik Indonesia, telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita untuk lembaran Sabtu 11 Juli 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Minggu 12 Juli 2026. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Minggu 12 Juli 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai merapat di jam 12 malam. Dan siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Habibie yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu. Come on.

Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan, nikmat yang tak ternilai harganya, sehingga kita dapat berjumpa di pagi yang penuh berkah ini dalam program 7 Menit RRI Pro 2 Samarinda. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Akhi Zulfian, untuk berbagi pesan yang begitu penting yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, namun seringkali kita remehkan, yaitu kebersihan. Kebersihan bukan hanya soal menjaga tubuh agar tetap segar atau terlihat rapi. Lebih dari itu, dalam pandangan Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Rasulullah SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyampaikan At-tahuru syatrul iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Makna hadis ini begitu mendalam. Ia menyiratkan bahwa iman tidak hanya dilihat dari seberapa banyak kita beribadah, tetapi juga dari bagaimana kita menjaga kebersihan dalam berbagai aspek kehidupan. Seorang muslim yang beriman tidak hanya wajib menjaga hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi juga menjaga kebersihan tubuh, pakaian, lingkungan, dan yang tak kalah penting, hati dan perilakunya. Kebersihan dengan segala aspek dan dimensi yang meliputinya adalah cerminan dari kedalaman iman. Hal pertama yang akan kita bahas adalah kebersihan diri dan pakaian. Dalam surah Al-Mudassir ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir," yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah. Quran surah Al-Mudassir ayat 4. Ayat ini sangat jelas untuk menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan pakaian. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita lalai terhadap hal-hal yang mungkin dianggap sepele seperti kebersihan pakaian. Padahal, pakaian yang bersih bukan hanya menunjukkan kerapian, tetapi juga mencerminkan penghormatan kita terhadap tubuh yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, baik melalui mandi yang teratur, berwudu sebelum sholat, memotong kuku, menyikat gigi, dan menjaga kesegaran tubuh. Berwudu, sebagai contoh, bukan hanya ritual pembersihan fisik sebelum sholat, tetapi juga simbolik untuk membersihkan jiwa dari dosa-dosa kecil. Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya wudu dengan mengatakan bahwa wudu yang sempurna adalah kunci untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Melalui wudu, kita dibersihkan dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan sehari-hari, sehingga hati dan pikiran kita menjadi jernih ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Selain itu, memelihara kesucian pakaian juga penting, terutama saat kita hendak melaksanakan ibadah. Salat yang dilakukan dengan pakaian yang kotor atau najis tidak akan diterima. Oleh karena itu, menjaga kebersihan pakaian bukan sekedar soal penampilan, tetapi juga merupakan syarat sah ibadah yang kita lakukan. Kebersihan diri adalah awal, tetapi Islam tidak hanya berhenti di situ. Islam juga sangat menekankan kebersihan lingkungan sekitar kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik dan mencintai kebaikan. Allah itu bersih dan mencintai kebersihan." Hadis riwayat Tirmizi. Pesan dari hadis ini sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala mencintai kebersihan, dan sebagai hamba-Nya, kita pun harus mencintai dan menjaga kebersihan. Islam tidak hanya mengajarkan untuk menjaga kebersihan tubuh dan pakaian, tetapi juga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Tidak membuang sampah sembarangan, merawat tanaman, dan menjaga air agar tetap bersih adalah bagian dari bentuk tanggung jawab seorang muslim terhadap alam. Ketika kita berbicara tentang kebersihan lingkungan, maka kita berbicara tentang segala hal di sekitar kita. Rumah, tempat kita tinggal, jalan yang kita lalui, taman-taman kota, bahkan hutan dan sungai. Semua itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita rawat dan jaga kebersihannya. Sebagai khalifah di muka bumi, kita diberi tanggung jawab untuk menjaga alam semesta ini, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, tidak mencemari sungai, dan merawat tumbuhan dan hewan adalah bentuk ibadah. Ini semua adalah cara kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat alam yang diberikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Ayat ini adalah pengingat bagi kita semua untuk tidak melakukan kerusakan di bumi, baik melalui polusi udara, air, maupun tanah. Tindakan kecil seperti membuang sampah sembarangan bisa berdampak besar terhadap ekosistem. Maka, menjaga kebersihan lingkungan merupakan sebagian dari tanggung jawab moral dan spiritual kita sebagai muslim. Aspek ketiga yang tak kalah pentingnya adalah kebersihan hati dan perilaku. Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan, tidak hanya fokus pada kebersihan fisik, tetapi juga kebersihan batin. Menjaga kebersihan hati adalah bentuk tertinggi dari kebersihan, karena hati adalah pusat dari segala niat dan tindakan kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati yang bersih adalah hati yang terbebas dari sifat iri, dengki, dendam, dan permusuhan. Kebersihan hati ini akan tercermin dalam perilaku sehari-hari kita. Seorang muslim yang menjaga kebersihan hatinya akan selalu berusaha untuk berkata baik, berbuat baik, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Menghindari ghibah dan berusaha untuk selalu memberi maaf kepada orang lain adalah contoh bagaimana kita menjaga kebersihan hati. Karena pada hakikatnya, hati yang bersih akan membawa kedamaian dalam hidup. Dan dengan hati yang bersih, kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman Pro 2 yang saya cintai, kebersihan dalam Islam bukan hanya sekedar urusan penampilan atau fisik. Ia mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari kebersihan diri, pakaian, lingkungan, hingga kebersihan hati dan perilaku. Menjaga kebersihan adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan hidup bersih, kita tidak hanya akan mendapat kesehatan dan kenyamanan, tetapi juga akan mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin dicintai oleh Allah, mari kita biasakan hidup bersih. Mulailah dari diri sendiri, dari hal-hal kecil seperti menjaga kebersihan tubuh, rumah, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sekitar kita. Karena dengan kebersihan, hidup kita akan lebih baik, lebih sehat, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu menjaga kebersihan dalam setiap aspek kehidupan. Dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan ajarannya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pesan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku pasti...
3: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
4: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.
3: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

Nasir Tart, Joris Matchison, menilai Ole memiliki perkembangan yang positif serta bekal pengalaman internasional bersama timnas Indonesia yang diyakini dapat menambah kualitas tim. Informasi selanjutnya, Big Hit Music membantah tuduhan bahwa lagu Swim milik BTS menjiplak lagu demo karya penulis lagu asal Amerika Serikat yang belum pernah dipublikasikan. Agensi menyebut tuduhan tersebut bersifat sepihak dan akan mempulangkah hukum. Gugatan diajukan terhadap Hype, Hype Amerika, Big Hit Music, serta para penulis lagu yang terlibat. Sementara itu, BTS maupun para anggotanya tidak tercantum sebagai pihak tergugat.

Informasi terakhir, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum berencana membangun jembatan shortcut di kawasan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Untuk menambah akses transportasi bagi masyarakat, selain memperkuat jembatan yang ada agar tetap aman dilintasi, pembangunan jalur baru diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi akses jalan nasional yang menghubungkan Birawan dengan wilayah dataran tinggi Gayo. Itu dia teman Pro 2,

0: Dari kawasan CRM Yami nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2.
1: Good morning. Hari Minggu ya, rame-rame nih di Pro 2, jarang-jarang.
0: Betul,
1: nih.
0: Jarang-jarang.
1: Dan buat kamu teman Pro 2 ya, mungkin jam segini udah bangun, jujur kok bisa?
0: Iya.
1: Aku hari Minggu enggak bisa sebenarnya bangun jam segini ya.
0: Harusnya kita bangun jam 10 enggak sih?
1: Jam 11. 11 malamnya lagi maksudnya.
0: Iya, boleh.
1: Dan emang sih kalau udah weekend gini kita bawaannya mager, tapi kalau hari Minggu ini wajib dipakai buat olahraga sebenarnya.
0: Betul.
1: Buat kamu teman Pro 2, kita lupa kan,
0: enggak
1: tahu ada siapa nih. Ada aku
0: hari ini. Dan aku Habibie yang bakal nemenin kamu di
1: Spada.
0: Hari Minggu ini di Spada ini ya.
1: Yes, dan sekarang teman Pro 2 kita bakal mulai dulu nih barengan sama info-info terkini ya, supaya walaupun emang ini hari vibes-nya mager banget,
0: betul,
1: at least kita tetap insightful. Tetap dapat info, tetap tahu gimana cara modusin si dia ini.
0: Aduh.
1: Biar ada topik obrolan hari ini.
0: Oke. Okay.
1: Boleh kan?
0: Boleh banget.
1: Terus nih, info pertama teman Pro 2 datangnya dari Meta AI alias dari geng Instagram. Kemarin tuh di TL aku sempat rame ini.
0: Apa tuh?
1: Si Instagram lagi bikin fitur yang bisa ngijinin kita tuh pakai muka orang yang akun Instagramnya publik buat dijadiin itu AI di foto.
0: Oh, iya?
1: Iya, jadi dia tuh pakai muka kita, terus posenya tuh nggak tahu gimana lebih lanjutnya, tapi orang-orang langsung ngerasa ih ini pelanggaran privasi gitu.
0: Bahaya dong jadinya.
1: Bahaya cuma ya ujung-ujungnya netizen ributnya tuh yang ribut banget, soalnya waktu fitur ini tuh diluncurin semua orang tuh bukannya sharing dan make fiturnya, tapi lebih ke langsung nunjukin kayak mana caranya kita nonaktifin in fitur.
0: Oh iya benar, aku udah dengar kemarin tuh. Karena ngerasa kayak gini teman Pro 2. Ketika kita memasang foto kan kita pengennya kan ya udah gitu kayak
1: betul,
0: mengabadikan momen gitu. Tapi ternyata tiba-tiba kok bisa kepake di AI muka
1: yes,
0: kita. Takutnya disalahgunakan.
1: Disalahgunain. Ini nama fiturnya BTW AI Muse Image. Jadi ujung-ujungnya buat ini enggak buat semua akun sih, tapi untuk akun publik aja, terus yang udah kelihatan oh ini akunnya orang dewasa gitu. Cara pakainya gampang banget teman Pro 2, soalnya kita tuh tinggal mention aja orangnya, siapa yang mau kita ini apa sebutannya generate ya?
0: Generate
1: fotonya.
0: Fotonya. Baik loh.
1: Keinget es krim yang di situ deh aku.
0: Iya.
1: Nah, jadi teman Pro 2, netizen udah ribut bilang ini kok enggak ada anunya sih merhatiin privasinya kita gitu.
0: Aha,
1: sampai
0: bener.
1: ujung-ujungnya Meta milih untuk ya udah kita cabut aja fiturnya.
0: Oke.
1: Untungnya mereka bertanggung jawab.
0: Berarti mereka tidak mau memperkeruh keadaan.
1: Enggak mau, dan emang Meta ini termasuk yang ini sih menurut aku open banget sama masukan-masukan sebenarnya. Tapi masalahnya tiap kali bikin fitur ada aja
0: kelakuannya
1: ada
0: gitu loh teman Pro 2.
1: Kayak kita tuh punya teman yang bandel gitu kan. Kita tahu dia tuh sering melakukan hal yang aneh-aneh, tapi ya tetap dilakuin sama dia.
0: Iya, betul. Ada tuh
1: mau
0: memang.
1: Kita nasihatin berkali-kali teman kamu ya.
0: Iya, ada tuh. Pokoknya yang kayak gitu-gitu loh.

0: mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
4: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
3: Oh, dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
5: Pantas.
3: Kenapa?
5: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
3: itu sih kamu yang ada ngasih.

0: Ada kabar duka nih teman Pro 2 di daerah yang enggak jauh lah, dua jengkal lah dari kita di sini.
1: Iya,
0: ya.
1: Dari Miamin kayaknya 2 menit ya teman Pro 2 ya.
0: Enggak sampai 2 menit. Semenit kalau naik motor.
1: Ah, oke, okay, baiklah.
0: Ini di Jepang atau di Taiwan?
1: Jepang di depan tuh teman Pro 2. Ada makanan Jepang kan?
0: Bener, ada takoyaki.
1: Iya, ada takoyaki.
0: Bener-bener juga. Jadi teman Pro 2 di Jepang sama di Taiwan nih lagi ada topan yang namanya topan babi. Dan dia itu lagi gerak lewat wilayah utara Taiwan dan juga Cina. Sebelumnya dia itu sempat singgah dulu ke Jepang di Okinawa. Sampai-sampai gara-gara badannya ini teman Pro 2 tiba-tiba ada pemadaman listrik massal.
1: Kok kayak di mana gitu ya? Kayak di daerah mana gitu teman Pro 2.
0: Aduh. Di Indonesia sih ya. Kemarin katanya isunya untuk pemadaman ini teman Pro 2, tapi ini beda, bukan topan ya. Kalau di Jepang sama Taiwan gara-gara ada topan di situ. Walaupun emang statusnya tuh udah turun ya dari Samudra Pasifik dan kecepatan anginnya tuh bayangin 144 km/jam itu udah melambat. Udah paling lambatnya dia tuh.
1: Itu paling lambat tuh. Paling itu kalau mobil terbang sih jujur.
0: Serius?
1: Jujur, iya, karena 80 aja itu sudah kencang banget di jalan tol. Jadi kalau sudah 100 tuh udah kelihatan tuh mobil biasanya. Gitu ya. Bayangkan dengan kecepatan yang lebih dari 100 jadi 144.
0: Yes.
1: Terus jalanannya begitu kan pasti mobilnya gini.
0: Ini udah melambat tau, udah paling lambatnya dia.
1: Jujur,
0: di 144 km/jam ini. Tapi dari Badan Meteorologi Pusat Taiwan sendiri masih ngasih peringatan tuh kalau ada nih resiko ancaman hujan deras ekstrim lagi dan gelombang lautnya bahaya banget sampai 10 meter. Ada efeknya?
1: Ya?
0: Yes, ada efeknya juga. Jadi sekitar 14.000 warga di Taiwan tuh kepaksa kudu ngungsi dari rumahnya mereka gara-gara topannya ini literally ngehantam pulau-pulau kecil di daerah sana. Berbahaya itu.
1: Jadi memang ya yang penting stay safe aja sih buat teman-teman kita di Taiwan. Jadi kayak
0: Shangzi itu sih. Waduh, terima kasih.
1: Kan mau kasih
0: terjemah.
1: Gimana ya? Kan mau kasih.
0: Itu apa? Itu artinya apa?
1: Kan mau ngasih.
0: Itu artinya apa? Safe. Pak, beli mie-nya satu.
1: Bukan. Itu Wo Shangzi Sachi.
0: Males ya dengernya teman Bro 2 ya.
1: Mau masgur.
0: Versi Jepang. Versi Jepangnya.
1: Kaminari no Kokyu.
0: Waduh, Tanjiro.
1: Ya, banget
0: itu
1: ya.
0: Tanjiro, ya. Tapi ya udahlah kita tunggu update selanjutnya gimana. Semoga aman-aman aja warga-warga yang udah ngungsi, terutama teman Pro 2 dan teman ini nggak lagi akhirnya bisa ada di wilayahnya mereka ya. Amin.
1: Amin.

remaja Indonesia? Mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

0: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
1: Iya, Pak.
0: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
1: Iya, Pak.
0: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
1: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
0: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Tuh, kan?

0: Daida dari Shakira teman Pro 2 menemani kita di pagi hari ini ya dengan skor 1-1 dari Inggris dan Norwegia. Just FYI.
1: Oh, tapi udah menit ke berapa sih? Udah menit ke berapa?
0: Ini sudah masuk menit sebentar lagi pergantian pemain.
1: Serius?
0: Lagi pergantian pemain jadi belum kelihatan. Ini si Gordon keluar teman Pro 2, Reece James masuk. Jadi sepertinya akan bermain dari sayap kanan.
1: Aku akan dukung yang menang.
0: Iya, aku dukung. Sebenarnya pengen lihat Norway karena kayak Norwegia kayaknya jadi kuda hitam gitu loh.
1: Apaan tuh? Apaan
0: kuda hitam itu kayak sebenarnya tidak diperhitungkan gitu.
1: Oh, gitu.
0: Tidak diperhitungkan. Norwegia ini bukan tim yang besar banget.
1: Oh, sebelumnya maksudnya di tahun sebelumnya tapi mereka udah jadi peserta.
0: Peserta kadang.
1: Kadang. Oke.
0: Nanti ada, nanti enggak. Nah, semenjak ada Haaland ini udah lumayan tuh naik terus dan bahkan ternyata pada saat sekarang menuju semifinal ini mereka menang terus.
1: Berarti keras ya.
0: Betul. Mereka kalah cuma sama Prancis kemarin.
1: Oh, kemarin sempat kalah.
0: Di group stage.
1: Oke.
0: Pas pengumpulan poin.
1: Itu tapi jauh enggak skornya maksud aku?
0: Lumayan.
1: Oh, lumayan.
0: Lumayan karena Prancis
1: berapa?
0: Rajanya.
1: Berapa?
0: 4-1.
1: Aku juga trauma ya teman Prodo, tapi ternyata mereka masih bisa bangkit lagi dan kita liatin ini kira-kira bakal ada perubahan enggak di urutan-urutan yang bisa masuk di semifinal. Karena kayaknya seingat aku ya, walaupun aku gak merhatiin bola, tapi itu tuh biasanya itu-itu aja.
0: Iya benar.
1: Emang benar ya?
0: Benar, karena ini sudah yang nunggu di semifinal sudah Spanyol dan Prancis ya. Udah memang negara besar gitu. Tapi kalau misalnya lagi nonton bola teman Pro 2 kayaknya daripada bok gendang ini kita mau ngobrolin sound horek aja kali ya. Gimana? Bayangkan ada supporter timnas bawa sound horek gitu kan. Piala Dunia Indonesia lawan Argentina.
1: Kataku sih lapangannya bergetar ya.
0: Kan, bawa sound
1: karena
0: horek.
1: Aku tuh pernah lihat video waktu sound horek itu truknya lagi lewat di pemukiman warga gitu. Jadi nenek-nenek itu sampai ngejagain jendelanya. Karena kacanya mau jatuh.
0: Kasian banget. Bayangkan neneknya kayak
1: iya sembarangan ya Bibi teman Bro 2 dipraktekin.
0: Gitu. Kan gimana ya teman Bro 2 kalau misalnya sound horek ini kan nyaring banget ya.
1: Iya.
0: Kayak, jujur aku gak tahu.
1: Ini sampai kerasa di badan kita gak sih kayak
0: pasti. Kalau dari kaca aja begitu badan kita masih bergerak teman Bro 2.
1: Ini kenapa emangnya?
0: Iya, berdampak banget lah ya karena apa ya kalau kita tahu sound horek sendiri aku pernah lihat itu bahkan kemarin tuh ada yang sampai jatuh. Toh.
1: Hah? Maksudnya soundnya?
0: Iya.
1: Soundnya yang jatuh iya. Saking dia
0: saking dia gerak sendiri tuh kayak
1: oh itu kenapa tambahan sih? Penampilannya teman Pro 2. Atraksi okay. Atraksi itu. Oke okay. Kenapa sound horek?
0: Karena sound horek
1: adalah adalah enggak boleh pakai adalah pakai merupakan.
0: Oh merupakan.
1: Iya merupakan apa?
0: Ini dari tesis. Kenapa sih? Ngomong apa sih?
1: Profesor Habibi SD SMP SMA.
0: Betul.
1: SMK, sorry.
0: SMK.
1: Sorry.
0: Bukan SMA.
1: Oh iya. Emang agak-agak berbeza ya berbeza. Profesor ini. Oke. Okay.
0: Jadi sound horek early warning system nih tuan.
1: Akhirnya dia ngomong juga.
0: Karya dari Andi Sure yang menjadi inovasi yang membantu masyarakat mengetahui lokasi acara sound horek sekaligus memperkirakan potensi dampak kebisingannya
1: wow.
0: Gitu.
1: Ini
0: karena kan takut
1: ya?
0: Kan warga-warga takutnya punya anak kecil
1: oh, yes,
0: terus
1: betul.
0: Karena dia tidak tahu kapan sound horek lewat tiba-tiba lagi tidur anaknya tiba-tiba
1: dur, gitu kan kayak
0: kaget anaknya kan lucu gitu
1: yes
0: loh.
1: Dan gak cuma untuk memperkirakan potensi dampaknya aja teman Pro 2 tapi ini bakal ada estimasi jarak alias radius bahayanya. Ada radius tertentu teman Pro 2 ada asumsi tingkat kebisingannya sekitar 100 sampai 135 desibel.
0: Kenapa tuh?
1: ASMR ya.
0: Iya bener.
1: Kayaknya lagi pilih teman Pro 2.
0: Bener. Lagi bindeng gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Tapi 100 sampai 135 itu jujur nyaring.
1: Nyaring banget.
0: Nyaring banget.
1: Banget makanya aku bilang di badan kita pun kerasa teman Pro 2. Dan ada fitur juga yang namanya cek posisi kita untuk lihat kira-kira lokasi kita nih masuk enggak di radius bahaya dari sound horek ini. Cuma yang aku masih kepo ya Bi kayak gimana cara mereka tuh metain kapan sound horek kita dari situ.
0: Kayaknya dipasang GPS.
1: Serem juga.
0: Setiap mobil sound horek
1: baru
0: ketempel GPS.
1: Baru ketempel baru satu dung.
0: Iya.
1: Tapi memang ini aku kepo sih sama aplikasinya. Cuma emang kayaknya bakal agak repot kalau mesti diupdate per hari gitu kan. Cuma emang ini membantu banget sih, terutama kalau aku kurang suka sama suara-suara sound yang nyaring, begetar gitu.
0: Oh iya benar.
1: Kadang ada acara-acara resepsi nikahan itu,
0: betul,
1: yang kita lewat aja tuh kayak dung dung dung.
0: Iya benar. Makanya kayak mungkin lebih ke arah sebenarnya preferensi orang masing-masing, okay, ya. Cuma aku lebih suka sih kalau misalnya di acara nikahan atau apapun itu lagunya jangan terlalu yang cepat.
1: Oke. Okay. Gitu.
0: Tapi mungkin lebih ke arah kayak waktu itu aku pernah ke nikahan disuruh nyumbang lagu, aku gak boleh lagu pelan. Okay. Padahal saya ingatku kayak kenapa harus lagu cepat sih di saat orang-orang lagi makan ngumpul sama orang.
1: Pada
0: kita harus nyaring-nyaring gitu.
1: Ngincar lagu ini. Kuda yang mana?
0: Nenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenen
1: terakhir periode uh-huh. sebelumnya kalau ke nikahan-nikahan itu selalu nyumbang lagu itu.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Aku
1: ada ikan di dalam kolam kah judulnya?
0: Ah, ikan dalam kolam.
1: Iya. Yeah. Oh, itu okay. Semua lagu kayaknya itu lagu nyanyiin di semua kawinan dah kalau menurut aku.
0: Kayaknya gitu sih.
1: Nah, kalau di kawinan mau, kamu ada enggak nanti?
0: Hah?
1: Ada enggak?
0: Enggak ada sih. Jujur enggak ada.
1: Enggak mau ya.
0: Boleh satu, cuman seperti mati lampu.
1: Waduh,
0: tapi daripada ikan dalam kolam,
1: apa?
0: Enaknya itu lele dalam ya, dalam wajan.
1: Dia mau makan lalapan, teman bro dua.
0: Enak banget tuh lalapan pagi-pagi, teman bro.
1: Laper.

0: Ja.
1: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
2: Sudah lu aplikasinya, Bu?
1: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
2: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
3: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
4: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
1: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Tadi teman pro 2 kita udah main ke Taiwan ya. Sekarang kita main ke Indonesia lagi nih. Balik-balik nih, pulang kampung.
1: Oke. Okay.
0: Kau pernah main ke candi enggak sih?
1: Enggak.
0: Sama. When ya?
1: Soon.
0: Soon. Tapi kamu tertarik enggak buat ini nih?
1: Tertarik.
0: Ke candi.
1: Karena apa ya? Kayak melihat sesuatu yang belum pernah sama sekali dilihat dalam hidup asli.
0: Waduh.
1: Karena di Samarinda udah ada candi.
0: Bener ya. Sih ya.
1: Jadi
0: teman pro 2
1: dari kecil cuma tahu candi apa sih? Paling candi Borobudur.
0: Iya, di buku-buku ya, candi Prambanan. Candi tikus, apalagi Bi?
1: Itu hanya
0: candi. Apa?
1: Candi.
0: Males banget. Beda, itu mah orang. Males, untung orang yang gak denger. Siapa tuh denger bener. Kak Sandi, maaf ya Kak Sandi.
1: Ini cuma mau ngomong Kak Candi gitu
0: ya,
1: kayak.
0: Ya udahlah. Emang dia lagi nyari belok-belokannya aja ya, ini Kak
1: Kak
0: Sandi.
1: Cindy
0: ya.
1: Juga ada Kak Cindy.
0: Ada juga
1: Kak
0: tuh.
1: Kak Ceni juga ada.
0: Semua aja disebutin ya.
1: Boleh,
0: nih, aku ada kabar nih, kemarin tuh lagi rame gara-gara ini si siapa sih namanya?
1: Narendra. Bukan
0: nama orang.
1: Oh.
0: Adalah pokoknya
1: ada
0: delegasi dari India, teman pro 2 lagi main ke Indonesia.
1: Jarjit.
0: Dan bukan.
1: Ya udah, lanjut.
0: Jarjit mah pantun doang dia kalau kesini. Open mic dia.
1: Oh iya sih benar.
0: Tapi ini delegasi Indianya kemarin lagi rame-rame main kesini, terus juga disambut sama menteri budaya kita, kebudayaan kita.
1: Mm-hmm.
0: Dan itu lagi keliling-keliling ya. Jadi menteri kebudayaannya itu tuh jalan kaki sambil ngobrol sama delegasi India ini.
1: Mm-hmm.
0: Jadi posisinya tuh kayak kejar-kejaran gitu loh. Delegasinya ini di mobil golf gitu loh.
1: Oh oke.
0: Okay. Nah, abis itu teman pro 2 sambil ngobrol. Bayangin, menterinya jalan kaki, terus juga yang delegasinya naik mobil golf. Jadi kamu bisa bayangin seburu-buru apa menteri kita, teman pro 2. Tapi itu namanya dedikasi ya.
1: Dedikasi
0: supaya pokoknya tamunya nyaman, kitanya juga tenang dan damai.
1: Sekalian olahraga.
0: Dan ini tambahan dari pertemuan yang kemarin, mereka tuh akhirnya bakal ngerestorasi si Candi Prambanan. Karena si Candi Prambanan ini, teman pro 2, ternyata punya ratusan candi juga yang ngelilingin candi utamanya. Nah, 224 candi yang ngelilingin ini bakal direstorasi.
1: Okay.
0: Udah tanda tangan tahu antara Indonesia sama India juga, alias Perdana Menteri India, lewat Letter of Intent alias LOI.
1: LOL.
0: LOI bukan
1: oh, LOL.
0: Ya Allah, itu mah kamu ketawa-ketawamu. Dan ini juga, teman pro 2, sebenarnya kalau ditanya ini bakal repot gak restorasinya? Ini menurut aku jadi salah satu effort kita aja sih untuk ngejaga warisan budaya.
1: Betul.
0: Karena kamu bayangin aja deh, kayak lukisannya Mona Lisa itu aja, orang-orang tuh katanya sampai gak boleh foto, gak boleh ngefoto lukisannya, apalagi pakai flash.
1: Oh,
0: karena katanya itu tuh
1: terang.
0: Bisa ngerusak. Bukan terang. Emang Mona Lisa aja bisa silau.
1: Enggak.
0: Dia gara-gara ini khawatir nanti ada bagian catnya atau minyaknya gitu tuh yang lama-lama tuh pudar. Ibaratin gini deh, kamu taruh dah itu motor kamu di bawah matahari gitu kan. Nanti tuh kalau misalnya tiap hari begitu terus, warnanya pudar kan.
1: Oke.
0: Nah, itu juga berlaku sama si lukisan ini.
1: Paham.
0: Bayangin,
1: paham.
0: Itu baru lukisan tuh yang emang posisinya di dalam ruangan.
1: Di dalam ruangan. Kalo dan itu biasanya ditutupin sama ini, teman pro 2, apa? Kayak
0: bingkai.
1: Bukan, di
0: plastik.
1: Bukan.
0: Apa?
1: Kan dia ada fotonya tuh, ada lukisannya. Nah, biasanya kita dikasih jarak, terus ada penjaga, bukan penjaga.
0: Pagar ya.
1: Nah, kayak pagar gitu.
0: Okay.
1: Biasanya kalau kita beli baju itu loh, yang di itu
0: apa anunya, billing kita enggak boleh.
1: Yang di Hino Kami Kagura itu. yang cerah. Yang cerah berawan gitu.
0: Oh, iyain aja dulu ya, teman
1: itu,
0: bro, ya.
1: Itu biasanya ada kan yang tali-tali warna merah.
0: Oh iya.
1: Nah, itu biasanya dijagain pakai itu.
0: Oh, boleh,
1: makanya
0: boleh.
1: Orang-orang pada mungkin kalau ada yang muncul pakai flash tuh karena itu tadi, karena jaraknya jauh.
0: Justru anu, biar orang-orang itu enggak bisa ngefoto.
1: Mm-hmm.
0: Jadi mereka tuh ada orang-orang, ada penjaganya yang langsung yang juga megang papan yang tulisannya no kamera. Jadi tiap ada orang mau foto, dia langsung nutupin kameranya pakai itu.
1: Oh, kira langsung di
0: enggak ya,
1: gitu.
0: Sembarangan tapi oh,
1: turunkan HP-mu, turunkan.
0: Makanya kebayang kan, setingkat Mona Lisa yang stay-nya di ruangan aja dijagain segitunya. Apalagi candi yang emang terbuka gitu loh, kena hujan panas, hujan panas. Makanya teman pro 2, restorasi ini penting banget.
1: Mana candi ini kan apa ya, kayak
0: candi atau candy?
1: Candy. Candy, candy ini tuh lebih ke arah gini, maksudnya orang-orang kan datang, semuanya bisa datang ke situ. Jadi pasti ada aja oknum-oknum yang buang sampah sembarangan.
0: Betul.
1: Entah ada tulisan jangan diinjak, masih diinjak gitu ya. Mungkin karena ya kurangnya anu bacaan,
0: kurang
1: ya?
0: Ngebaca sih, kurang aware aja kalau itu tuh emang gak boleh dilakuin. Betul. Ada alasannya.
1: Makanya harus dijaga banget.
0: Yes, makanya teman pro 2 per hari ini stop ya mikir larangan adalah perintah.
1: Gak boleh
0: gitu ya. Gak boleh.
1: Gak boleh itu.
0: Dan abis ini kita bakal lanjut lagi buat temenin kamu ya di mana?
1: Di Zabada.
0: Oke. Nanti jam 7 ya kita ketemu teman pro 2. Pastiin udah sarapan.
1: Teman pro 2.
0: Ya, terima kasih ya Bibi udah ngasih. Ya udah, nanti kita balik lagi teman pro 2. So, stay tune di 88.5 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Halo, Dek. Kenapa? Udah kangen aja sama Abang.
1: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, enggak satu visi misi.
0: Lah, salah Abang apa, Dek?
1: Abang udah kecewain aku.
0: Kecewain apa?
1: Bisa-bisanya Abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek dan mereka merasa terganggu.
0: Ya, maafin Abang ya, Dek.
1: Abang sadar gak sih itu perbuatan melanggar hukum dan bisa digugat secara perdata yang diatur pasal 1365 KUH karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
0: Iya, Dek, maafin Abang, tapi kita jangan udahan.
1: Maaf, Bang. Aku udah terlanjur kecewa dan gak mau kecewa lebih jauh.
2: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
3: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
2: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
3: Oh, pakai bumbu instan ya?
2: Bukan, tapi pakai mie instan.
4: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: dari kawasan Siar Jalan M Yamin nomor 8 sama Rinda.
1: Yeay.
0: Good morning teman Pro 2. Hari ini di sepeda barengan sama Lun dan juga
1: Bebe.
0: Kamu kayak ikut aku ya.
1: Iya, semangat.
0: Ini kayak ini nih, kayak lagi nge-MC untuk acara Jalan Santai.
1: Benar.
0: Abis ini kita bakal langsung bacain undiannya.
1: Betul,
0: ya. Bisa
1: nanti
0: dipegang.
1: Buat teman Pro 2, kita jalannya dari M Yamin sampai ke Samarinda seberang.
0: Waduh, kayaknya bikin orang-orang tua sompot. Tahu sompot nggak?
1: Nggak tahu.
0: Sompot itu bahasa Kutai.
1: Oh,
0: artinya? Terengah-engah kayak yang.
1: Oh, nah, manggah.
0: Manggah.
1: Nah,
0: oh.
1: Jerun binjir itu manggah.
0: Oh, iya iya iya.
1: Untuk orang Jawa.
0: Apa orang Jawa apa?
1: Apa ya?
0: Apa? Tersengal-sengal.
1: Nggak tahu ya. Apa ya kalau bahasa anu? Jawanya.
0: Ngos-ngosan.
1: Lebih kita sih kalau capek aja sih, kalau capek.
0: Apa capek?
1: Kesel.
0: Kesel. Lah, kok aneh banget?
1: Kesel itu capek.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kalau kesal itu marah.
0: Oh, nah, bedanya tipis ya.
1: Beda tipis. Okay. Jadi kalau orang Jawa misal ih kesel ya gitu. Itu kayak aduh, pegel ya gitu, capeknya gitu.
0: Oh, nah, paham. Gitu. Wah, aku kalau tinggal sama orang Jawa aku bingung teman Prodo, dikit-dikit kesel kan. Iya kan?
1: Iya benar. Santap juga beda tahu.
0: Santap apa?
1: Kalau di sini kan santap dulu gitu. Kalau di sana santap tuh gini. Gitu.
0: Oh, wow.
1: Itu menyantap namanya.
0: Kalau orang Dayak nyebutnya suleng.
1: Apa tuh?
0: Nyantap itu suleng.
1: Oh, jadi, nyantap makanan itu
0: iya,
1: suleng.
0: Iya, suleng, suleng, suleng,
1: oh,
0: gitu.
1: Itu Dayak apa?
0: Itu Dayak Bekumpai. Suleng.
1: Beda-beda ya.
0: Dayak Modang juga kayaknya. Dayak Modang bukan. Dayak Bekumpai itu. Ya udahlah deh, tiba-tiba kita kasih insight tentang budaya ya.
1: Betul,
0: tiba-tiba ya.
1: Karena kan kita
0: apa?
1: Mau main expo.
0: Bukan eksfoliasi di muka kita ya teman Pro 2 ya. Bukan juga expo yang boy group di Korea.
1: Iya, itu EXO. Itu EXO. Tapi
0: lama,
1: by the way,
0: gak mau lama nyautnya.
1: Tapi by the way,
0: apa?
1: Goal.
0: Yeay. Dia sambil, ini sambil siaran teman Pro 2 sambil nonton Pildun ya. Yeay. Itu siapa yang goal?
1: Inggris dong.
0: Yeah. Ketahuan coming banget
1: home,
0: dia dukungnya.
1: Coming home.
0: Waduh, udah nyanyi duluan.
1: Bellingham 2 goal ya teman Pro 2.
0: Nih ngomongin expo nih teman Pro 2 kan jadi patah kan aku.
1: Iya,
0: tiba-tiba gol
1: sih.
0: Jadi kalau ngomongin expo aku tuh inget banget dulu waktu masih sekolah ya, masih SMP, itu aku sering banget datang ke expo. Dan seringnya itu yang di titik satu expo itu tuh aku bisa datang ke situ 3 kali.
1: Oke.
0: Karena biasanya tenan-tenannya itu beda-beda gitu loh yang bakal mereka tampilin. Contoh di hari pertama hadiahnya dapat pin, hari kedua hadiahnya dapat botol, hari ketiga hadiahnya dapat tote bag. Jadi aku datang terus. Buat katanya sih kalau tanya-tanya tuh selalu dikasih hadiah gitu loh. Jadi aku tuh bocil yang suka banget teman Pro 2 untuk nanya-nanya ke guru, ke semua hal. Atau kalau tiba-tiba ada kakak-kakak yang datang ke sekolah gitu kan, yang maju nanti dapat hadiah, yang nanya dapat hadiah.
1: Pasti maju
0: nomor satu.
1: Oh.
0: Jadi walaupun itu satu sekolah teman Pro 2, aku tetap bakal maju karena aku suka dapet hadiahnya.
1: Kalau aku adalah tipe yang gak bisa bertanya.
0: Okay.
1: Karena ketika sudah orang suruh nanya, aku gak tahu mau nanya apa. Misal, contoh kayak misalnya guru deh ngomong. Dia menjelaskan sesuatu. Suatu pelajaran dijelaskannya, aku sedikit paham, ada sedikit tidak mengertinya. Tapi mostly lebih pahamnya lebih banyak gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak kayaknya aku paham. Oke, aku paham gitu. Cuman memang ada sedikit, kayak apa ya ini maksudnya ya. Tapi oke kok di awalnya gitu.
0: Oh balance, nah, ya gak
1: balance.
0: Tahu dan taunya.
1: Nah jadi pada saat ayo ada yang mau ditanyakan, aku langsung kayak nanya apa, paham kok gitu.
0: Waduh,
1: jadi
0: bocil nanti pas udah ujian
1: ngerti,
0: pas
1: gitu.
0: Udah ujian ini bocil lupa deh teman Pro 2.
1: Emang belajar kan belajar.
0: Makanya kalau di expo itu aku tuh suka banget tanya-tanya. Karena apa ya, itu hal-hal yang kita gak bisa dapetin di buku sekolah atau pas diajarin sama guru. Ada beberapa detail tuh yang kadang kelewat. Biasanya kalau ngomongin instansi ya, kayak instansi yang geraknya itu di bidang-bidang lingkungan, itu mereka tuh bakal ngasih tahu kita fun fact yang kita gak tahu. Misalnya tentang orang utan, tentang pesut, pokoknya hewan-hewan yang ada di Kalimantan itu dibahas. Aku tuh baru tahu ada tempat-tempat konservasi di Kalimantan itu tuh justru lewat expo ini.
1: Ah benar sih.
0: Yang bikin aku makin pengen nanya selain kepo ya memang merchandise-nya sih. Cuma kan maksudnya untuk selevel bocil itu tuh kayak oh rewardnya itu dua, dapat ilmu sama dapat hadiah. Udah.
1: Tapi hadiahnya sih aku mau maju.
0: Oke. Okay.
1: Kalau hadiahnya action figure.
0: Ya, males.
1: Ada enggak expo ya action
0: Allah,
1: figure?
0: Ya udah cari aja sih dari Jepang sana kalau ada ya. Ya Allah, kalau di sini mah mahal action figure.
1: Iya, jujur ya teman Brodo, tapi memang kalau ngelihat expo sendiri aku tuh jarang apa ya? Tipe yang ya udah keliling aja gitu. Okay. Itu pun kalau expo.
0: Emang enggak bosan keliling, Dok?
1: Nah,
0: bosan ya itu sudah
1: tapi
0: salahnya.
1: Tapi nggak berani mau ikut-ikutan gitu tuh, nggak berani
0: kan biasanya gak, mereka kan nawarin ya, gitu. Gitu ya teman pro 2 yang ngejaga tenannya tenan yang ngejaga tenannya itu tuh bakal nawarin kayak sini kalau nanya dapat ini ya. Atau misalnya kamu ke situ terus dibilang silakan yang mau lihat-lihat itu kan nggak mesti belanja ya di dalam situ.
1: Iya sih bener, cuman ya gitu deh aku sukanya tuh kalau misalnya silakan kakak sebelaknya
0: ya,
1: gitu beda tenan
0: gratisan.
1: Ya
0: beda tenan deh. Enggak, tapi di expo tuh ada juga tenannya itu yang nyediain makanan-makanan yang bisa kamu coba.
1: Oh iya.
0: Contoh kalau yang urusan lingkungan, alam, ada kayak bawa madu-maduan.
1: Oh, okay.
0: Terus makanan-makanan yang khas pokoknya aku tuh ada satu expo yang berkesan buat aku tuh waktu lagi nunjukin budaya-budaya di seluruh Indonesia. Ada satu tenan yang rame banget bejibun, itu tuh dari teman-teman daerah Nusa Tenggara kalau nggak salah sih, ingat aku. Mereka itu makan ini apa sih namanya, Bi? Ini
1: papeda.
0: Sagu ya? Iya, papeda. Papeda terus lauknya itu ikan kuning, ikan kuah kuning. Sumpah orang ngantri itu dari tenannya mereka yang di bagian paling belakang sampai hampir pintu depan.
1: Serius?
0: Awalnya aku ikut antri juga karena aku kayak kenapa nih ngantri? Ikut aja gitu kan. Katanya dapat makan. Oh, nyobain. Udah deket, aku mulai mencium bau-bau ikan, aku kayak
1: enggak bisa.
0: Aku pergi aja habis itu teman pro 2.
1: Ya udahlah, berarti nanti next expo-nya teman pro 2 kalau ada makanan aku datang.
0: Baru tahu ya.
1: Iya.
0: Itu kayaknya tahun berapa ya? Tahun belasan sih, 2017, 16. Okay. Udah lama banget soalnya
1: karena expo yang aku tahu tuh ya cuman gitu, semua informasi-informasi gitu, atau mungkin ada kayak wedding gitu.
0: Oh, iya itu mah sekalian gitu. Promosi sih ya.
1: Nah, kalau expo makanan kayaknya aku akan datang teman pro 2.
0: Betah kayaknya ya.
1: Betah kan mumpung
0: 5 hari expo-nya 5 hari juga terdatangnya.
1: Gas pokoknya dari pagi sampai malam semua makanan ku ambil.
0: Boleh lah.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: ini obat batuk ya. Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
0: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
0: Tau aja, Mak.

0: Jadi sebenarnya teman Prodo kalau ngomongin expo ini, dia tuh ada beberapa tipe gitu. Jadi expo itu nggak yang melulu cuma ngasih kita insight tentang ini mereka prokernya apa sih dan kawan-kawannya, karena emang di Samarinda banyak yang kayak gitu. Tapi expo ini sebenarnya tuh kayak, bukan kayak sih, emang pameran gitu teman Pro 2. Jadi isinya itu gak cuma tentang kita yang ngelihat sesuatu terus, oh ini apa nih kak, ini apa kak, enggak. Jadi kamu bahkan ada expo yang ngizinin kamu tuh juga ikut terlibat di acaranya. Contoh, kalau misalnya terakhir kali aku tuh sempat ikutan expo yang fokusnya tuh kayak bidang kebudayaan gitu. Jadi tuh teman Pro 2, di situ kamu bisa ikutan untuk praktik nyobain olahraga tradisional misalnya, atau mungkin nyobain membatik, itu bisa. Karena ternyata selain pameran, mereka tuh juga ada ekspedisinya gitu loh. Ekspedisi, eksibisi, eksibisi kan?
1: Eksibisi,
0: Tau apa eksibisi? Eksibisi itu, ya eksibisi yang benar. Kalau ekspedisi mah, itu kita lagi pergi
1: beli
0: satu
1: paket.
0: Tempat.
1: Kita beli paket. Ini kan pakai ekspedisi.
0: Ya Allah, mantap, takut dari tadi salah kita sebut. Makanya kalau udah ke expo gini teman Pro 2, kamu tuh bakal emang dimanjain banget matanya sama mading-mading dan kawan-kawannya, tapi juga diizinin untuk nyobain sesuatu.
1: Ya, aku udah pernah lihat tuh expo yang kayak gitu, karena aku pernah lihat ada beberapa apa sih kita nyebutnya, tenan ya?
0: Tenan, iya.
1: Nah, tenan-tenan yang ngasih, waktu itu aku ngeliat ada gasing.
0: Gasing?
1: Gasing kayu.
0: Gasing apa? Oh, gasing kayu. Oke.
1: Yang susah banget itu ngelilitnya, kayak kita harus puterin dulu teman Pro 2, habis kita putar, pas kita lempar. Gasingnya enggak muter gitu.
0: Wah, ini skill issue sih. Skill issue sih, jujur susah. Tapi emang itu kan bagian dari olahraga tradisional ya. Betul. Jadi teman Pro 2, adekku tuh suka banget nyobain itu.
1: Oh,
0: main gasing itu. Tapi habis itu tangannya singkal.
1: Karena memang harus sekencang itu ngelemparnya.
0: Sekencang itu, dan dia tuh kayak ada dua tipe gitu. Yang pertama, kalau main gasingnya ini lama-lamaan dia muter. Terus yang kedua tuh, itu namanya behantaman kah apa gitu.
1: Mau jadi, di
0: iya, jadi gasing yang lain itu tuh dikenain sampai dia tuh kelempar.
1: Paham.
0: Nah, nanti yang gasingnya tuh udah melempar satu gasing lain terus bertahan lama gitu kan, kena lempar lagi dia enggak udah sama jatuh. Sekali kegeser, udah dia menang.
1: Nah, itu perbedaannya gasing dulu sama gasing sekarang.
0: Emang gasing sekarang apa?
1: Gasing zamanku.
0: Oke, kenapa?
1: Nah, karena gasing yang zamanku kan modern ya, sudah ya. Udah ada alatnya kan. Waktu itu kayak, kalau dulu tuh kita karena ada kartunnya juga, jadi memang ada tempatnya kayak
0: kayaknya arena, aku punya deh ini. Aku punya ini gasingnya ini.
1: Dulu arena gasing Jepang deh kayaknya, itu punya Jepang.
0: Aku punya tuh.
1: Terus dia punya arena gasing itu dari plastik, teman Pro 2. Dulu mahal banget. Dulu berapa ya?
0: Enggak ingat, tapi yang
1: ratusan.
0: Jelas. Terus itu yang bagian tengahnya ada kayak gambar elemen-elemen.
1: Betul,
0: gitu kan?
1: Oh, elemennya air, api. Aku suka yang air, warna biru. Pegasus namanya.
0: Kita bermusuhan ternyata di sini.
1: Pegasus.
0: Itu kamu yang namanya, namanya gimana?
1: Namanya memang Pegasus.
0: Namanya.
1: Iya, nama gasing ya.
0: Oh, enggak perhatiin lagi.
1: Nah, jadi mereka punya nama-namanya, punya kekuatannya masing-masing. Nah, kalau dulu kita di zamanku itu, tahun Pro 2, kita mainnya
0: di zaman
1: bareng.
0: Abang dulu deh.
1: Karena zaman sekarang mau main di mana?
0: Bener.
1: Gak ada mainannya gitu.
0: Bener.
1: Mainan yang itu aja sudah tidak ada. Gimana mainan yang tradisional? Makanya anak-anak, bahkan mungkin ketika kita ngomong gasing kayak gini, mungkin teman Pro 2 yang mungkin masih di SMP, SD, mungkin mereka tidak tahu. Mereka akan kayak, gasing apa sih, kayu gitu, karena gasing yang zamanku aja belum tentu
0: kayaknya
1: tahu.
0: Kayaknya mereka ini main gasing tuh kan sekarang ada aplikasinya kan, kayak
1: ya,
0: aplikasi nyalain lilin, gambarnya lilin.
1: Benar.
0: Aplikasi main gasing. Ya udah main gasing.
1: Bahkan ada di PSP juga ada.
0: Ada juga. Serius?
1: Ya Allah,
0: semuanya di digital.
1: Jadi memang waktu itu kami mainnya bareng, kayak aku lupa bahasa Inggris ya, pokoknya kita 1, 2, 3 terus baru tarik, jadi dia gasingnya akan terputar berdua gitu teman Bro. Sedangkan kalau yang tradisional itu yang satu ngelempar dulu, tunggu dia muter di tengah, baru yang lainnya ngelempar
0: lagi. Tuh kan teman Pro 2, ini sebenarnya hal yang mungkin kita itu ngerasa ya ke expo ngapain sih, cuma keliling-keliling doang. Ternyata efeknya ada loh di hidupnya kita juga, dan ini juga ngasih kita insight baru tentang di luar sana tuh ada apa aja sih.
1: Ada aku.
0: Ya, ada aku juga. Ya. sekalian teman Pro 2 nih buat kamu-kamu.
1: Gabungan.
0: Yes, boleh gabung sama kita untuk ceritain kapan sih terakhir kali kamu tuh ke expo dan itu expo yang gimana?
1: Bisa
0: boleh
1: gabungan.
0: Gimana tuh?
1: Di WhatsApp kami di 081258487885.
0: Atau ini deh ke Instagramnya kita teman Pro 2 di @rirprodu sama Rinda. Di situ kita udah bikinin question box-nya ya.
1: Benar banget.
0: Dan kamu juga bisa gabungan lewat aplikasi Rir Digital.
1: Yes.
0: Langsung aja ke live chatnya.

menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari euforia Piala.

pernah dengar istilah pemain ke-12? Tenang, bukan berarti ada satu pemain tambahan yang diam-diam masuk ke lapangan. Istilah ini ditunjukkan untuk para supporter yang hadir di stadion maupun yang memberikan dukungan dari berbagai penjuru dunia. Sorakan, nyanyian, dan dukungan mereka seringkali menjadi suntikan semangat bagi para pemain yang sedang berjuang di lapangan. Bahkan, gak sedikit pesepak bola yang mengakui, energi dari para pendukung bisa membuat mereka terus berlari, bertahan, dan berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Karena dalam sepak bola, pertandingan memang dimainkan oleh 11 orang di lapangan. Namun semangatnya dibangun oleh jutaan orang di belakang mereka. Jadi, kalau tim favoritmu menang nanti, jangan lupa, kamu juga bagian dari perjuangannya.

0: Ada satu expo yang aku tuh pengen banget datengin, tapi di Samarinda tuh tiap lagi dilaksanain aku tuh suka kelewatan. Jadi jadwalnya itu aku baru lihat flyernya hari ini, padahal itu udah 2 minggu yang lalu.
1: Oke.
0: Ada expo yang isinya tuh pameran-pameran seni dan biasanya yang ngisi ya seniman-seniman di Samarinda. Dan mereka tuh kadang ada temanya, misalnya nih kalau yang teman aku pernah ikutin itu temanya KKN. Korupsi, kolusi dan nepotisme.
1: Oh, kira nah, KKN yang
0: bukan, bukan yang lagi mau dilaksanain mahasiswa ya, Bi. Beda.
1: Habis pelepasan.
0: Beda. Terus ada juga yang ini yang isinya tuh lukisan-lukisan. Tapi dia tuh apa ya, nggak cuma pakai cat doang, paham nggak sih?
1: Oh, okay.
0: Jadi lukisannya itu tuh ada yang pakai krayon, ada juga yang ditempel-tempelin manik doang. Gitu-gitu. Aku pengen banget. Belum lagi kan biasanya kalau foto bisa estetik gitu loh bawaannya.
1: Oh iya sih, benar.
0: Ada juga yang dia tuh kayak freestyle gitu modelannya, tapi kalau menurut aku lebih ke karya jalanan ya, seni jalanan ya. Main graffiti dan kawan-kawannya.
1: Seru tuh graffiti.
0: Ya kan?
1: Aku jujur kayak ngelihat graffiti kadang mikir kayak gimana ya kalau aku graffiti di kamar?
0: Waduh, serem sih jujur.
1: Keren, ada tulisan-tulisan.
0: Tapi
1: gitu
0: bisa
1: di kamar. Enggak.
0: Ih, itu aku ya kalau kalau bayangin graffiti itu aja. Aku tuh tipenya yang enggak bisa langsung seret gitu. Kalau mereka tuh tanpa garis putus gitu kan?
1: Betul.
0: Langsung ngebentuk gitu aja. Aku parno banget, enggak bisa.
1: Soalnya aku deko sepeda aja dulu lumayan banyak sih, harus
0: nah itu pun kalau misalnya kita ngelapis lagi jadinya nggak rata sama yang sebelah sebelahnya kan. Makanya aku ngerasa teman pro 2 ini teman-teman kita yang seniman
1: skill
0: jalanan jago banget.
1: Nggak
0: tahu berapa lama itu belajar ya.
1: Tapi kalau aku tuh lebih ke arah kayak kalau apa ya, itu kan pakai pilok. Nah kalau ngecat mungkin aku bisa. Bisa, jago aku mah.
0: Lukis itu juga pakai kuas bisa.
1: Nah yang kayak gitu bisa tuh.
0: Oh jago.
1: Bisa.
0: Ya aku nggak bisa, aku nggak bisa banget.
1: Aku bisa bikin cat beda apa, beda warna,
0: gradasi
1: tapi catnya tuh betul-betul yang lurus gitu, tanpa tanpa ada naik sedikit warna yang lain.
0: Jago. Dulu kamu pas sekolah ada ininya, ada tugas buat praktek ini semua?
1: Enggak sih.
0: Ngelukis. Ya lah teman produk, terus dari mana dapatnya?
1: Presisi.
0: Waduh, males banget.
1: Gaya banget.
0: Aku dulu ada prakteknya. Jadi teman produk kalau misalnya kamu main-main ke SMP aku, itu banyak banget karyanya teman-teman aku yang dipajang.
1: Seru.
0: Bukan karyaku.
1: Seru.
0: Gak lulus kurasi.
1: Tapi seru, maksudnya kayak aku dari SD sampai SMK. Aku gak tahu kenapa, tapi mohon maaf Bapak, Ibu, mohon maaf lahir batin ini ya. Tapi kenapa kelas kami karyanya adalah karya tulis gitu.
0: Maksudnya gimana? Bikin
1: nugas,
0: cerpen?
1: Enggak.
0: Terus?
1: Tugas aja.
0: Oh tugas doang. Ya Allah,
1: kayak,
0: kasihan.
1: Mana prakteknya, tolong.
0: Kamu harus tahu, gitu kami loh. Tuh, aku tuh satu angkatan teman pro 2 sama teman-teman aku di SMP. Itu kita kelasnya dari A sampai K, by the way.
1: Okay.
0: Ada 11 kelas.
1: Banyak
0: jadi
1: ya.
0: Banyak. Dan satu angkatan semuanya di bajunya, di seragamnya itu gak ada yang gak ketempelan cat minyak.
1: Kenapa?
0: Karena kita ngelukisnya kan di sekolah. Jadi ya kena teman lah, kena tangan kita sendiri lah. Dan ternyata itu kalau di kain susah hilangnya.
1: Oke.
0: Atau mungkin kita yang noob ya teman pro 2 ya. Tapi sebenarnya kalau ngelihat prosesnya yang bisa se-PR itu, jujur aku jadi makin apa ya, ngerasa kita gak boleh loh nyepelin kerjaan yang kalau kata orang, ih itu kan gak gambar doang ya, gak bisa ngejamin masa depan kamu. Kan orang-orang ada yang kayak gitu. Tapi ternyata tiap kali ada expo di Samarinda aja teman pro 2 yang berhubungan sama kesenian, orang-orang tuh pada rame-rame ke situ.
1: Betul. Dan itu harga jualnya mahal untuk di luar negeri.
0: Ini lukisan-lukisan itu.
1: Lukisan-lukisan.
0: Okay.
1: Di luar negeri ya. Kalau di sini mungkin memang jarang ya, kayak tadi orang-orang pada ngapain sih lu ngelukis, ngapain sih menggambar. Kalau di luar negeri itu dihargai, sangat-sangat dihargai.
0: Makanya mungkin yang bikin pameran itu jarang ya dilakuin di Samarinda, karena penggiatnya sedikit.
1: Betul.
0: Gitu kan ya. Terus walaupun peminatnya banyak tapi penggiatnya sedikit juga gak susah teman.
1: Agak susah. Makanya temanku ambil jurusan itu dia.
0: Apa?
1: Dia menggambar.
0: Hah, nama jurusannya menggambar?
1: Aku lupa jurusan apa namanya di
0: seni rupa.
1: Di Jogja. Ya seni rupa kayaknya.
0: Kayaknya seni rupa ya.
1: Jadi dia menggambar, melukis gitu. Aku setiap lihat di Instagramnya tuh kayak, keren banget gambarannya.
0: Wen ya gitu.
1: Karena memang kalau di luar negeri banyak banget pameran-pameran seperti itu. Bahkan kayak di Inggris yang baru aja menang ini ya.
0: Wih, udah fix menang ya?
1: Smooth.
0: Udah fix menang itu
1: fix berarti. Fix menang, 2-1. Thanks to Jude Bellingham ya. Yeay. Pemain Real Madrid yang sudah mencetak 2 angka ke gawang Norwegia.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jadi ini tinggal menunggu Argentina melawan Swiss.
0: Langsung tiba-tiba ada update bola
1: ya. Ada update bola. Jadi ini kita akan hari ini update terus ya teman Pro 2. Karena nanti di jam 9
0: ada lagi. Kamu support yang mana nih?
1: Aku pengen baru-baru, jadi kayaknya Swiss deh. Pengennya ya, karena kita udah lama gak lihat Inggris menang. Mm-hmm. Jadi kayak tiba-tiba Inggris masuk semifinal. Jadi aku pengen lihat.
0: Oh, berarti Norwegianya udah tersingkir?
1: Tersingkir.
0: Wow.
1: Tersingkir. Jadi semifinal itu ada Prancis, ada Spanyol, ada Inggris. Nah, satunya aku pengen Swiss. Kenapa? Karena lebih ke arah yang baru aja deh. Karena dulu di semifinal itu selalu Prancis, Kroasia, Argentina, atau enggak sama Uruguay. Ya gitu-gitulah pokoknya enggak ada tuh Inggris Spanyol tuh jarang,
0: oh, jarang
1: di
0: ya
1: semifinal. Makanya kenapa enggak sekalian Swiss juga gitu. Jadi siapa tahu ada juara baru gitu.
0: Dia kalau ngobrolin bola anu ya enggak ada napasnya ya.
1: Enggak ada jedanya teman Pro 2.
0: Tapi kita balik lagi di jam 8 ya buat temenin kamu teman Pro 2, dengerin dulu yuk yang satu ini.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu apa?

Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: lagi. Dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
1: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir,